0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Melibatkan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha.
2: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci. Dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Danantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026, saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Avandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosana Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan antara akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan antara agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya dan antara akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: KSSK ini kita juga untuk melibatkan dan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, misalnya dari segi fiskal dan moneter aja, jadi lebih the whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan jadi.
1: Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti mengatakan, KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danantara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
3: Tadi kami membahas arahan dari Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
1: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Peri disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APO di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APO memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling enggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan trauma center dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas APO sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas APO yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas APO juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan, jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari

0: Nah, kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara di SPBU Sangrep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun, ini murni lagi pembinaan dari Pertamina saja sampai tanggal 3 Agustus.
0: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Tulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta. Program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Semua jenjang, karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG. Bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Ahrilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak? Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKD itu yang baik? Gitu. Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas umur 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program Cek Kesehatan Gratis Anak Usia Sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti menjelaskan, CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan brand baru, branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah.
2: Nah, seperti kan menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama dilakukan di bulan kemarin, mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin, belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
4: Khusus. Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan
5: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
4: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
5: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang

0: pemberhentian secara hormat Peri Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
1: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
0: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
2: Tidak perlu panik, kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
3: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang bertugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu menjadi syarat daripada undang-undang. Hmm. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
0: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar, sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
5: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
6: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih, dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
7: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi-resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kapolri Cup 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi. Berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 43. Saya Risa Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Dan tadi sudah Anda dengarkan ya Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Pukul 7.33 menit pendengar waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan di opini publik untuk Anda ya. Dan silakan Anda bergabung di 0857-538-10365. Nah, pendengar ya, ini di tengah ancaman kemarau ya, akses air bersih masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya teratasi di berbagai daerah. Penurunan debit sumber air ya, mengeringnya sumur warga, serta meningkatnya kebutuhan air bersih saat musim kemarau ini menjadi tantangan yang terus berulang setiap tahunnya. Nah, kondisi ini ya tidak hanya berdampak pada kebutuhan rumah tangga, tetapi juga mempengaruhi kesehatan, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, di sisi lain, pendengar, ketersediaan air bersih juga masih menunjukkan adanya ketimpangan antar wilayah ya. Sebagai ini sebagian masyarakat juga dapat menikmati layanan air yang memadai, dan sementara sebagian lainnya ini harus menempuh jarak yang cukup jauh atau mengandalkan bantuan distribusi air bersih. Nah, perbedaan kondisi tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai pemerataan akses terhadap salah satu kebutuhan dasar yang seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat ya. Silakan pendengar Anda bergabung 0857-538-10365 dan 0811-5756-494 ya. Nah, apakah akses air bersih di daerah kita ini sudah benar-benar merata? Dan siapa yang seharusnya paling bertanggung jawab ya menjamin ketersediaan air bersih saat kemarau? Dan jika kemarau ya semakin panjang setiap tahunnya juga nih pendengar ya, apakah kita sudah memiliki solusi yang berkelanjutan ya? Silakan bergabung 0857 5381 0365.

Okay, baik ya. Masih saya undang Anda di 0857-5381-0365. Dan pendengar, situasi ini ya memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana kesiapan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengantisipasi dampak kemarau. Upaya seperti pembangunan infrastruktur air bersih, perlindungan kawasan resapan, pengelolaan sumber daya air, hingga edukasi mengenai penghematan air menjadi langkah yang dinilai penting agar persoalan ini tidak terus berulang tanpa menyelesaikan penyelesaian yang jelas. Dan selain itu, perubahan iklim yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan sulit diprediksi menuntut adanya strategi yang lebih adaptif ya dan berkelanjutan. Tidak cukup ya hanya untuk mengandalkan solusi jangka pendek saat krisis terjadi, tetapi juga diperlukan perencanaan yang mampu menjaga ketersediaan air bagi generasi mendatang melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan juga masyarakat. Nah, apakah pendengar ya, akses air bersih di daerah kita ini sudah benar-benar merata? Dan siapa yang seharusnya paling bertanggung jawab menjamin ketersediaan air bersih saat kemarau? Dan jika kemarau semakin panjang setiap tahun, apakah kita sudah memiliki solusi yang berkelanjutan? Ya, silakan bergabung 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya, mengenai tema kita di pagi hari ini. Ya, untuk Anda, yaitu mengenai akses air bersih di tengah ancaman kemarau ya pendengar ya, karena kita sudah cukup lama juga ya ini terjadi kemarau panjang ya untuk di wilayah Kota Sangga dan sekitarnya. Dan juga pendengar, apakah krisis air bersih ya ini akan terus dianggap sebagai masalah musiman atau justru menjadi momentum untuk menghadirkan solusi yang berkelanjutan? Dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap pemerataan akses air bersih, tanggung jawab dalam menjamin ketersediaan juga ya, serta langkah yang perlu dilakukan untuk menghadapi ancaman kemarau yang sering terjadi? Silakan di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya di pagi hari ini di Opini Publik.

Oke, baik pendengar ya, kembali menemani Anda di program Opini Publik pada pagi hari ini. Ya, silakan di 0857-538-10-365 dan 0811-575-6494 ya. Silakan bergabung di Opini Publik pada pagi hari ini ya pendengar ya. Ya, karena di tengah ancaman kemarau ya, akses air bersih masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya teratasi di berbagai daerah. Nah, penurunan debit sumber air ya, mengeringnya sumur warga serta meningkatnya kebutuhan air bersih saat kemarau juga nih mendengar ini menjadi tantangan yang terus berulang setiap tahunnya. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kebutuhan rumah tangga, tetapi juga mempengaruhi kesehatan, pendidikan hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Di sisi lain juga pendengar, ketersediaan air bersih masih menunjukkan adanya ketimpangan antar wilayah ya, dan sebagian masyarakat juga dapat menikmati layanan air yang memadai, sementara sebagian lainnya juga harus menempuh jarak yang jauh mengandalkan bantuan distribusi air bersih. Perbedaan kondisi tersebut juga menimbulkan pertanyaan ya pendengar ya, mengenai pemerataan akses terhadap salah satu kebutuhan dasar yang seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Dan juga mendengar situasi ini, muncul pertanyaan tentang sejauh mana kesiapan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengantisipasi dampak kemarau. Upaya seperti pembangunan infrastruktur air bersih, perlindungan kawasan resapan, pengelolaan sumber daya air, hingga edukasi mengenai penghematan air juga menjadi langkah yang dinilai penting agar persoalan ini tidak terus berulang tanpa penyelesaian yang jelas. Dan selain itu, perubahan iklim yang dapat menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan sulit diprediksi menuntut adanya strategi yang lebih adaptif ya dan berkelanjutan. Tidak cukup hanya mengandalkan solusi jangka pendek saat krisis terjadi, tetapi juga diperlukan perencanaan yang mampu menjaga ketersediaan air bagi generasi mendatang melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan juga masyarakat. Nah, pendengar, apakah air bersih di daerah kita ini sudah benar-benar merata ya? Dan siapa yang seharusnya paling bertanggung jawab menjamin ketersediaan air bersih saat kemarau? Dan jika semakin panjang setiap tahun, apakah kita sudah memiliki solusi yang berkelanjutan? Masih saya undang Anda di 0857-538-10-365 dan 0811-575-6494.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu enggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Oke, baik pendengar, kita cukupkan ya di Opini Publik pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya akan hadirkan di Sanggau Menyapa Dialog Pagi ya di pagi hari ini, dan sambil menunggu terhubung bersama narasumber kami ya pendengar, nanti akan ada Bapak Sukiman ya selaku Ketua RT 15 BTN Gria Pesona Indah, dan ada Bapak Yeremias Marcelinus ya, ini Ketua Komisi 3 DPR RI DPR Kabupaten Sanggau. Dan pendengar, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar ya setia RRI Sangat dan juga Antikong. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam program Dialog Pagi Sanggau Menyapa ya. Ini adalah ruang diskusi yang menghadirkan berbagai isu penting dan aktual yang dekat dengan kehidupan masyarakat di Kabupaten Sanggau. Dan memasuki musim kemarau pendengar, persoalan ketersediaan air bersih ini kembali menjadi perhatian di sejumlah wilayah masyarakat untuk mengalami kesulitan memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, dan tidak sedikit warga yang harus membeli air, mengambil air dari sumber yang jauh, bahkan memanfaatkan sumber air yang kualitasnya belum tentu layak digunakan. Nah, kondisi ini tentu menjadi tantangan bersama pendengar ya. Dan di satu sisi masyarakat juga membutuhkan solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sementara di sisi lain juga diperlukan pembangunan infrastruktur air bersih yang merata dan berkelanjutan agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap musim kemarau lah. Lalu bagaimana di pendengar ya upaya pemerintah daerah, DPRD serta kondisi yang sebenarnya terjadi di tengah masyarakat? Apa langkah yang harus diprioritaskan ya agar akses air bersih ini dapat dinikmati seluruh warga Kabupaten Sanggau. Nah, untuk membahas tema kita pada pagi hari ini adalah akses air bersih di tengah ancaman kemarau ya, kami juga sudah terhubung bersama kedua narasumber kami pendengar melalui via Zoom. Ini ada Bapak Yeremias Marcelinus ya, selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau. Selamat pagi Bapak.
1: Pagi.
0: Apa kabarnya nih Pak pagi hari ini?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa ya Pak. Sehat ya Pak?
1: Tuhan sehat. Tuhan berikan nafas.
0: Oke, baik. Dan selanjutnya pendengar, ini ada Bapak Sukiman ya, selaku Ketua RT 15 ya, BTN Geria Pesona Indah, yang akan berbagi kondisi nyata masyarakat dalam menghadapi keterbatasan air bersih. Selamat pagi Bapak Sukiman.
2: Selamat pagi Bu Sarifah Dini.
0: Iya, sehat Bapak?
2: Alhamdulillah sehat. Amin, rabbal alamin.
0: Oke, siap ya. Nah, apalagi mengenai tema kita ya, mengenai akses air bersih di tengah ancaman kemarau nih. Dan seperti dilihat ya pada kenyataannya, air juga ini udah mulai surut, bahkan banyak masyarakat sendiri ini udah mulai mandi ya. Ini ya mungkin mandi ke sungai ataupun mandi di Laverna juga udah mulai ramai ini ya Pak ya sebenarnya nih. Nah, untuk menanyakan hal ini saya ke Bapak Yeremias Marcelinus dulu nih ya. Nah, Bapak Yeremias, bagaimana nih Pak Komisi 3 DPRD ini melihat persoalan krisis air bersih yang masih dialami masyarakat Sanggau nih Pak?
1: Terima kasih RRI Sanggau yang sudah bisa saya kira berdiskusi dengan pemerintah daerah, khususnya DPRD Kabupaten Sanggau, yang sekarang kita melihat bahwa dengan kondisi kemarau, kita berharap kemarau ini tidak terlalu panjang. Kalau kepanjang, maka ini akan menyebabkan dampak bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sanggau tentang bagaimana suplai air bersih yang harus di kelas seluruh masyarakat Sanggau. Memang ini menjadi dasar utama saya kira kita, bahwa air adalah kebutuhan dan air adalah sumber kehidupan untuk manusia. Memang kebijakan kita berharap kepada seluruh masyarakat untuk bisa berwaspada dengan kondisi kemarau ini, karena banyak mengakibatkan nantinya dampak-dampak dari hal-hal kemarau ini saya kira, dan yang pertama adalah sumber air. Oleh sebab itu kita mohon kepada saya sebagai pemerintah daerah menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sanggau supaya menjaga air. Menjaga air yang kita tahu seluruh sumber air, apalagi pemerintah daerah sebenarnya sekarang kan lebih banyak ke air kapuas. Air sekayang, kan? Air kapuas sekayang. Oleh sebab itu kita mohon kepada masyarakat yang sekarang ini kondisinya tidak baik-baik saja, ya kan? Sungai sudah banyak yang mungkin tercemar, ya kan? Tidak lagi tutup mata kalau kita lihat sumber air, baik itu sekayam maupun kapuas, itu banyak hal-hal yang aneh, ya kan? Tapi kita

0: Ini kendala dengan kondisi efisiensi anggaran, pemotongan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Kita juga bertanya kenapa pemerintah pusat melakukan hal itu, ya kan? Karena seharusnya kita bicara kalau Sanggau ini, kalau kita kembali ke ya, bisa ini kendala yang kita harus, dan masyarakat juga memahami bahwa pemerintah daerah yang seharusnya kita, kalau kita tidak ada tahu ini, kita bisa karena evidence dan kekuatan dan kemampuan yang pusat, maka kita sekarang untuk setiap tahun 20.
1: Oke, baik. Ini Pak Yeremias kayaknya mohon maaf ini. Sinyal internetnya kayaknya kurang memadai nih ya Bapak ya. Tadi suaranya jadi sempat terputus-putus Bapak untuk penjelasan bagaimana persoalan air bersih di Sanggau ini Bapak.
0: Oh iya.
1: Oke, ini
0: kedengaran. Halo.
1: Sudah aman Bapak.
0: Sinyal ya.
1: Nah, Bapak, apalagi kan air bersih ya, Pak. Ini tadi juga sempat dengar bahwa ada beberapa pipa-pipa yang pecah nih, Pak, di Sanggau nih. Jadi banyak sekali keluhan yang pastinya dari masyarakat Sanggau ini mengenai mungkin sudah langka ada air gitu ya, Pak ya. Air bersih sulit untuk didapat dan juga air dari PDAM aja kadang jarang mengalir nih, Pak. Nah, bagaimana sih, Pak? Dari Komisi 3 ini, apakah telah menerima aspirasi ataupun keluhan dari masyarakat nih, Pak, terkait belum meratanya pembangunan infrastruktur air bersih ini, Pak? Dan sementara air bersihnya saja ini sudah banyak orang yang harus membeli air bersih ini dari PDAM nih, Pak.
0: Baik, di saat sekarang ini kan kita sementara ini kan tidak banyak sih apa masyarakat yang sudah melaporkan kepada kita di pemerintah apa di DPRD. Artinya memang kondisi yang sekarang ini kemarau itu pasti akan menjadi faktor utama tentang air, dan air adalah sumber kehidupan bagi kita semua. Memang kita sudah sampaikan kepada pihak PDAM agar sudah harus diwanti-wantikan masa kemarau ini supaya suplai air kita bisa kita maksimalkan. Memang dengan kondisi sekarang ini, dan saya katakan tadi bahwa APBD kita ini dengan kondisi efisiensi dan pemotongan anggaran yang seharusnya kita kalau normal 2026 ini kita dapat 2,1 triliun. Tetapi akibat ada efisiensi dan pemotongan anggaran, jadi kita mendapatkan di saat KUAPPS kemarin kita hanya 1,6. Karena pemerintah daerah tidak berani berandai-andai karena kita anggaran dari DAK dan DAU. Apalagi sekarang tentang bagi hasil saja sudah merosot sekali. Agar masyarakat akan mengetahui tentang bagaimana pemerintah daerah. Karena di saat kita akan membangun, pasti yang akhirnya adalah uang. Kalau uang ada, pasti akan kita bangun. Tetapi kalau uang tidak ada, maka mungkin tidak. Tetapi kita berharap kepada PDAM Sanggau ini, karena mereka sudah mandiri, saya kira mereka harus bisa bagaimana terobosan-terobosan yang mereka akan lakukan. Mereka harus sebagai PDAM pemerintah daerah Kabupaten Sanggau itu harus bisa mencari terobosan sehingga tidak terpaku kepada pemerintah daerah saja untuk masalah anggaran, saya kira, Mbak.
1: Nah, kalau dari hasil pengawasan Komisi 3 nih, Pak, apa sih, Pak, kendala utama mungkin yang menghambat pembangunan dan pemerataan air bersih di Kabupaten Sanggau nih, Pak?
0: Kalau dari Komisi 3 ini hambatan yang pertama itu kan yang pertama itu karena anggaran juga, yang masalah anggaran. Anggaran juga mereka juga perlu untuk bisa memperbaiki segala pipa-pipa, saya kira, dan jaringan-jaringan. Dan memang dengan kondisi sekarang ini, saya katakan tadi yang tidak baik-baik saja tentang efisiensi dan pemotongan anggaran ini yang membuat pemerintah daerah juga belum maksimal untuk bisa membantu PDAM itu untuk merealisasikan tentang kebutuhan-kebutuhan yang mungkin mereka perlukan.
1: Oke, baik ya. Ini Pak Yeremia, saya izin ke Pak Sukiman ya Bapak ya. Nah, kalau dari Pak Sukiman nih Pak, bagaimana sih Pak dampak musim kemarau terhadap ketersediaan air bersih di RT 15 saat ini Pak?
2: Terima kasih

0: Izin dulu dengan hormat dengan Bapak Yeremias Marsianus dari Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Janggo. Selamat pagi dengan Ibu Sarifah Dini
1: Ya, selamat pagi,
0: sebagai
1: Pak.
0: presenter.
1: Siap, Bapak.
0: Mohon izin saya menyampaikan mungkin dengan adanya dampaknya kekeringan, sebelum mungkin ada pertanyaan dari Bapak Dewan, saya mohon izin menyampaikan untuk dampaknya kekeringan warga masyarakat sekitar RT 15, karena warga kita ini penduduknya sekitaran satu RT itu mau seribuan kakak. Seribuan kakak itu mencakup ada 4 BTN, terus wilayah luar dari mulai wilayahnya mulai dulu rumah sakit sampai ke kompi sampai menuju ke BTN Geria Pesona Indah. Jadi semuanya ini, keluhan ini mengenai tentang kemarau panjang yang sekarang dilalui sudah berapa bulan ini, mungkin hampir satu bulan tidak ada hujan. Terus apa itu keluhan masyarakat menyampaikan melalui kami, mohon izin itu dengan adanya krisis air bersih untuk di lingkungan RT 15 kami ini, mohon izin nanti dengan Bapak Komisi 3-nya dari Pak Yeremias Marsianus, kalau ada pertanyaan mungkin siapa tahu saya bisa menjawab. Nanti saya bisa ngasih paparan kepada beliau. Terima kasih sementara itu dulu, Bu.
1: Oke, baik. Nah, Pak Sukiman, bagaimana nih Pak warga ini memenuhi kebutuhan air nih Pak jika terjadi kekeringan saat ini, Pak?
0: Ini sementara kalau memang kekeringan, air yang ada di sini itu yang jelas sangat berdampak sekali. Krisisnya air bersih. Ini memaksa warga untuk mengeluarkan biaya atau ekstra biaya itu untuk membeli air bersih, baik dari PDAM maupun melalui dari pihak swasta. Itu yang betul-betul dampak sekali untuk kekeringan ini. Terus untuk kebiasaan warga, kalau memang tidak ada air, itu menggali lubang-lubang yang untuk mendapatkan air. Karena kalau kita merasa ngambil dari kotak itu, dari saku itu, nampaknya terlalu berat, tuh.
1: Nah, udah banyak ke Pak? Apakah udah banyak nih orang ataupun warga Bapak nih yang mungkin menggali sumur bor nih Pak saat ini, Pak?
0: Ya, semua berupaya, Bu. Berupaya menggali untuk bisa dipakai, dimanfaatkan. Tapi yang jelas, itu untuk mandi sudah lari ke, banyak yang ada yang ke Kapuas, ada yang lari ke Sungai Liku, dengan membawa baju-baju pakaiannya yang dicuci di sana, karena di sini tidak ada air kembali. Seperti itu aktivitas masyarakat sementara, Bu.
1: Iya benar Pak ya. Apalagi kalau udah sore nih Pak. Saya dari rumah, dari RRI aja menuju rumah ini orang udah pulang nih Pak. Pasti pulangnya basah-basahan. Jadi benar-benar kekeringan ini berdampak sekali. Bahkan untuk kami yang pribadi juga, kadang kalau hanya di rumah ini paling tidak menyisakan untuk air cuci piring, air untuk di WC itu rasanya udah cukup. Jadi kalau mandi ini ya tadi agak ngirit-ngirit gitu ya Pak ya. Nah, terus bagaimana nih Pak Sukiman ya, rata-rata biaya yang mungkin harus dikeluarkan oleh warga nih Pak untuk membeli air bersih saat ini nih, Pak Sukiman?
0: Siap, untuk membeli air bersih khususnya untuk RT kami itu sudah rata-rata memesan ke PDAM. Memesan ke PDAM maupun melalui dari luar, jadi yang sifatnya itu pribadi, bukan PDAM. Jadi kalau untuk warga kami, kalau membeli itu, untuk 4 kubik yang dimiliki oleh tangki PDAM, itu warga mengeluarkan uang sebesar Rp250.000, itu untuk tangki PDAM. Nah, kalau untuk sementara, air dari pihak swasta, itu rata-rata per 2 kubiknya itu Rp220.000 hingga sampai Rp280.000, itu tergantung lokasinya. Untuk keluarga yang keluarga yang mengeluarkan mampu membeli air. Nah, seperti itu, Bu.
1: Lumayan juga nih Pak ya. Kalau kita beli di PDAM lumayan lebih banyak lah yang pastinya airnya ya, dengan harga Rp250.000 ini. Dan sementara kita dibeli gitu ya dari pihak swasta ini dengan air 2 kubik ya, ini biasanya ya udah WC tong yang besar itu udah cukup ya. Tapi ya bertahan ya memang beberapa hari ke depan. Oke, baik. Ini saya ke Pak Yeremias. Nah, Bapak Yeremias, bagaimana nih Pak langkah pengawasan yang dilakukan nih Pak oleh Komisi 3 untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur air bersih di wilayah mungkin yang masih mengalami kesulitan saat ini Bapak?
2: Baik, terima kasih. Saya kira kami dari Komisi 3 sudah berupaya untuk bagaimana pengawasan tentang, memang kalau kita bicara tentang air itu adalah kebutuhan rakyat itu utama. Maka saya kira bahwa memang pemerintah tidak akan mampu sendiri untuk menangani bagaimana kondisi kemarau ini, saya kira, karena jumlah penduduk kita cukup banyak sekali, apalagi kita bicara tentang Sanggau, jumlah penduduknya cukup banyak, sedangkan kapasitas air yang disediakan mungkin dengan kondisi sekarang PDAM sumbernya adalah air Kapuas dan mungkin air yang lainnya yang mungkin kondisi kering. Ini juga agak sulit karena sumber air kita di Sanggau ini ya boleh katakan tidak banyak, ya kan, tidak banyak yang harus mungkin menjadi konsumsi bagi masyarakat ini. Memang salah satunya ya kita masyarakat harus mempersiapkan diri, saya kira mempersiapkan diri yang disampaikan oleh Bapak tadi itu bahwa mereka harus menyiapkan bagaimana mereka mempersiapkan sumur bor, bagaimana hal-hal yang lain, karena memang pemerintah sendiri belum mampu, saya kira, belum mampu untuk memberi pelayanan air ini yang maksimal. Karena kedua, dengan masalah tadi saya sampaikan bahwa keterbatasan anggaran juga itu menjadi juga terasa bagi pemerintah daerah dengan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Bukan pemerintah daerah, tetapi pemerintah pusat yang melakukan efisiensi dan pemotongan anggaran. Kalau kita bayangkan, kita sugianya kurang lebih 300 miliar itu saja, kalau kita punya uang kita bisa bangun, ya mungkin kita bisa membuat PDAM yang lebih baik gitu kan, dengan kondisi. Tapi kondisi ini kami sebagai pemerintah berupaya supaya bagaimana pemerintah ini untuk bisa memaksimalkan kondisi yang sekarang ini ada untuk bisa membantu masyarakat. Dan oleh sebab itu saya juga mohon kepada pihak pemerintah, khususnya kepolisian, supaya dengan kondisi kemarau ini kita berharap sungai-sungai itu tidak dilakukan penambangan, saya kira. Tidak dilakukan penambangan seperti Kapuas itu kan, dan Sekayam, karena Sekayam adalah sumber air PDAM kita. Dan kita berharap, ya kita mohon kepada pihak HPH dan khususnya untuk kepolisian untuk ya tolong sama-sama pemerintah daerah, saya kira, untuk menjaga air. Karena pemerintah daerah nggak mampu sendiri untuk menjaga air. Karena air adalah sumber kehidupan. Karena air tidak ada, maka orang bisa kelahi dengan air. Kan? Dibandingkan lain, tetapi air adalah sumber segalanya. Oleh sebab itu, kita mendorong supaya nantinya PDAM itu bisa mencari alternatif yang lain dan bisa bagi perusahaan-perusahaan untuk bisa membantu bagaimana bisa memaksimalkan PDAM yang ada di kota.
1: Yang pastinya ini masih menjadi PR juga ya Pak ya, dari pemerintah pusat Pak ya, dan juga yang pasti dari pihak DPRD mengenai yang pastinya ketersediaan air bersih nih Pak ya hingga saat ini. Karena kalau udah gak ada air gitu ya Pak, pasti akan lari jengnya udah mandi pakai air galon nih biasanya nih Pak, untuk yang pasti memenuhi kebutuhan kita di rumah juga. Nah, sejauh mana juga nih Pak, Komisi 3 ini mendorong agar pembangunan infrastruktur air bersih ini menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan APBD nih Pak?
2: Untuk Komisi 3, kita sebagai Komisi 3 tentang infrastruktur dan semuanya, memang kita sudah mendorong supaya pemerintah daerah, tetapi lagi-lagi saya sampaikan bahwa kita ini kan keterbatasan anggaran. Kita nggak akan bisa berbuat apa-apa kalau anggaran tidak punya. Kita bicara tadi kita mendorong karena kita tidak punya 1,6 triliun, sedangkan yang sekarang menjadi prioritas pemerintah ketiga K. Karena P3K itu kan menjadi beban pemerintah daerah akhirnya. Ya, harus pemerintah pusat, sekarang semuanya diberi kepada daerah, dan sekarang efisiensi dan pemotongan anggaran dilakukan pemerintah pusat. Akhirnya pemerintah daerah, ya kita berpuji Tuhan, Sanggau masih bisa normal. Dibandingkan banyak apa kabupaten-kabupaten lain yang keok-keok saja. Dan ada juga kalau kita lihat di media, bagaimana di kabupaten lain itu pemerintah daerah tidak mampu memberi kebutuhan seperti sumber daya manusia tadi, seperti P3K-nya banyak dirumahkan. Tetapi kita melihat yang sangat prioritas. Apakah mana yang prioritas? Artinya yang itu pemerintah daerah melakukan bagaimana P3K serta yang lainnya. Dan kita juga berusaha, dan kita juga sudah sampaikan kepada pihak PDAM supaya memaksimalkan anggaran yang sudah ada serta mencari terobosan-terobosan. Dan pemerintah daerah juga berupaya untuk bisa menggandeng para investasi segala seperti perusahaan-perusahaan itu bisa membantu pemerintah daerah. Saya kira itu yang kita lakukan. Dan kendala kita tadi sampaikan bahwa anggaran gitu saja. Kita nggak bisa ngomong apapun kalau anggaran tidak ada dan dipotong oleh pusat, bukan daerah, bukan bupatinya yang tidak mau membangun maksimalkan bagaimana PDAM, tapi anggaran kita nggak.
1: Karena efisiensi ya Pak ya, dari pemerintah pusat ya Pak, jadi keterbatasan juga banyak ingin melakukan berbagai hal ya Pak yang ada di Kabupaten Sanggau ini untuk maju nih Pak. Ya apalagi tadi seperti Pak Yeremias juga bilang ya bahwa semua anggaran bahkan dibebankan ini ke daerah ya Pak. Yang dari pusat ya udah ngelepas tangan langsung diserahkan langsung dari ke pemerintah daerahnya. Nah Pak Yeremias, selain pembangunan jaringan air bersih nih Pak ataupun PDAM ya Pak, apakah ada solusi jangka pendek nih Pak ya, apa yang mungkin bisa dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat selama musim kemarau ini Pak?
2: Ya, jangka pendek ini yang kita lakukan sekarang itu bagaimana pemerintah bisa memberikan bantuan pengeboran masing-masing di daerah itu sendiri untuk membantu, saya kira. Ya kan? Untuk bisa membantu di daerah-daerah yang memang memerlukan air dan memang kekeringan, ya saya kira mungkin ya bisa caranya adalah bagaimana pemerintah menyediakan sumur bor di daerah-daerah tertentu itu tersebut. Itu kita coba dorong. Karena kita melakukan yang besar tidak mungkin karena pembiayaan. Mungkin kalau sumur-sumur bor di setiap daerah-daerah yang memang membutuhkan, saya kira itu mungkin itu solusinya. Karena yang lain tidak bisa, karena sumber air di Sanggau ini kan susah, Bu. Kalau kita bicara sumber air yang representatif nih susah. Beda kalau misalnya di Batang Tarang atau di Bonti di daerah-daerah tertentu yang mungkin sumber air di secara alami ini banyak. Kalau di Sanggau ini kan susah. Harus sistemnya mereka harus mengambil air di Kapuas. Kalau Kapuas kering, di mana lagi? Karena itu yang besar ya kan? Ini air liku mungkin sudah mau habis ya kan? Karena sumber airnya cuma Sanggau ya di situ saja, nggak ada yang lain ya kan? Karena ya kita tahu kondisi Sanggau ini kan tidak banyak sungai, tidak banyak air.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Yeremia. Saya ke Pak Sukiman. Nah, Pak Sukiman, apakah pernah ada survei nih Pak dari PDAM atau instansi terkait nih Pak? Dan bagaimana sih Pak tindak lanjutnya hingga saat ini nih Pak Sukiman?
0: Ya, untuk survei PDAM khususnya atau instansi terkait pernah dilakukan, bahkan sebagian sudah ada saluran pipa, akan tetapi belum bisa difungsikan karena alat mesin PDAM belum mampu mengalirkan air, walaupun booster sudah beres, sudah diperbaiki itu. Nah, karena booster itu letaknya di daerah sini, itu letaknya di box shopnya Pak Haji Munawar itu menuju ke rumah sakit umum yang baru. Sedangkan rumah sakit itu sampai sekarang belum, informasinya belum bisa teralirkan dari air PDAM maupun sumber yang dari Panturaji. Terus selanjutnya mohon izin tentang survei-survei itu, sebenarnya bukan hanya survei, sudah dibuat juga saluran-saluran Yang sampai sekarang sampai ke depan kompi, karena sudah radius sekitar hitungan saya itu sudah mau masuk 2 kilo itu. 2 kilo itu dari mulai rumah sakit umum itu boosternya posisinya di situ. Itu mohon izin, cuman saya pernah koordinasi dengan yang mengerjakan ataupun dari yang mengerti tentang air ngalirnya kemana. Alasannya mesin itu tidak mampu untuk mendorong dari sana menuju ke rumah sakit. Jadi mesinnya belum memadai. Itu jadi aturannya itu DPR sendiri, ke kantor KPP keuangan, terus workshop PU, dan kantor-kantor di sini ada beberapa kantor kedinasan seperti perhubungan, seperti Kimkraswil, Capil, Perindakop, itu semua belum bisa teraliri. Tapi apabila itu saluran itu di pendorongnya dari sana mampu, saya kira itu sudah teraliri semua, termasuk DPR sendiri. Sampai sekarang DPR juga belum teraliri. Padahal beliau sendiri yang segalanya sebenarnya itu. Fungsinya kan dari beliau juga. Cuman informasi untuk saluran itu sudah mencapai ke depan kompi itu. Saluran yang untuk paralonnya itu, Bu. Itu sementara itu, Bu, tentang survei. Terima kasih.
1: Jadi udah dikerjakan, tapi tinggal dialiri aja nih ya, Pak Sugiman ya.
0: Ya, sebagian, sebagian, Bu.
1: Baru sebagian. Ya, karena memang susah juga nih. Kalau semua langsung merata, pastinya akan ada beberapa yang nggak ngalir nih, Pak. Apakah di sana, mungkin di dekat rumah Bapak, biasanya seminggu itu berapa kali nih, Pak, kalau untuk pengaliran air nih, Pak, untuk PDAM?
0: Ya, kalau PDAM belum pernah, karena air itu selama saya ketua RT udah 16 tahun jadi ketua RT. Jadi tidak pernah, walaupun itu saluran sudah terbuat, tapi belum pernah teraliri. Kemarin nampaknya itu dari SSDP itu. Itu kan tempat pengaliran dari Pancoraji itu menujunya situ. Booster menuju ke arah rumah sakit yang baru. Tapi setelah saya dapat menggali informasi, rumah sakit sendiri aja belum teraliri, Bu.
1: Nah, apa sih, Pak, harapan gitu ya, Pak, kepada masyarakat ya, ataupun ke, harapan masyarakat lah dari kepada pemerintah daerah dan PDAM gitu ya, Pak, agar persoalan ini tidak terus berulang nih ketika kita berada di musim kemarau saat ini nih, Pak Sukiman.
0: Ya, Bu, untuk kami berharap jaringan PDAM wilayah kami dengan jumlah penduduk yang sekitar 1.000 kepala keluarga itu bisa terrealisasi, Bu, kepada Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggo yang membidangi tentang infrastruktur. Kami mohon untuk mendorong realisasi jaringan PDAM ke wilayah kami. Ini mengingat air bersih adalah kebutuhan dasar masyarakat yang sangat penting. Gitu, Bu.
1: Berarti hingga saat ini di tempat Bapak masih menggunakan sumur bor ya, Pak ya?
0: Semua sumur gali, sumur bor, itu semuanya dari dulu itu. Terus kalau kekurangan kemarau macam gini juga dia berusaha mencari kira-kira mana yang bisa diambil 1-2 ember yang untuk mungkin digunakan untuk mungkin nyuci piring dan sebagainya.
1: Berarti saat ini udah mulai mengering nih, ini Pak, untuk sumur bornya, Pak.
0: Bukan lagi mengering, Bu. Jadi di sini sudah berupaya, rata-rata sudah membeli merogoh koteknya untuk mendapatkan air untuk mungkin ke WC, untuk keperluan menyuci. Walaupun menyuci sebagian dibawa ke Kapuas, ke Sungai Liku, ke Laperna. Jadi berusaha semua sudah bawa ember ke sana. Jadi cucian dibawa ke sana, Bu. Seperti itu.
1: Nah, kalau selama menghadapi kesulitan air bersih ini, apakah ada bantuan dari pemerintah daerah nih, Pak? Mungkin dah seperti dari BPBD, PDAM, atau pihak lain nih, Pak?
0: Nah, sementara belum ada, Bu. Kita menyampaikan apa adanya saja. Kita belum pernah minta bantuan, tapi masyarakat kan ya kita harus mandiri, Bu. Kita tidak boleh istilahnya cengeng lah. Kehidupan itu ya mau hidup ya berupaya, Bu. Kalau mengharap pemerintah terus, saya kira juga tidak bisa kita mengharap sepenuhnya. Apalagi beliau tadi mencapai menyampaikan tentang anggaran. Jadi kalau untuk anggaran itu Bu, sebenarnya itu untuk kami pihak RT sudah berupaya mengajukan realisasi jaringan PDAM termasuk dengan anggota DPR melalui aspirasi. Nah, itu pada tahun 2025 kemarin kalau tidak salah dianggarkan 200 jutaan untuk menambah jaringan pipa PDAM. Itu belum sampai keseluruhan ke RT 15 Bu. Jadi itu hanya baru sebagian.
1: Baru, gitu, Bu. Baru sebagian aja ya Pak ya. Apalagi udah ya, istilahnya udah meminta bantuan juga dari pihak DPRD, dari pihak PDAM juga. Nah, baik. Nih Pak Sukiman, kalau misalnya nanti ke depannya atau beberapa tahun ke depannya semua di warga Bapak ini sudah mulai teraliri dan mungkin anggaran juga sudah membaik lah ya, yang pasti itu harapan untuk Kabupaten Sangga sendiri. Nah, bagaimana sih Pak harapan kedepannya nih Pak agar di Kabupaten Sangga ini segera teraliri air bersih dan apalagi dari PDAM nih Pak?
0: Ya Bu, terima kasih sekali. Apabila bisa teraliri, mungkin kita hanya bisa mengucap terima kasih kepada pemerintah. Pemerintah yang berupaya membantu warganya atau masyarakatnya untuk kesuksesan kehidupan yang layak. Seperti itu, Bu.
1: Oke, baik. Saya ke Pak Yeremias ya, Pak Sukiman ya. Nah, ya, Bapak, bagaimana nih Pak dari DPRD ini memastikan ya pembangunan infrastruktur air bersih ini dapat mengikuti perkembangan kawasan pemukiman dan kebutuhan masyarakat nih Pak? Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sukiman, di Sangga ini bahkan masih belum rata ya Pak untuk mendapatkan air dari PDAM nih Pak Yeremias.
2: Baik Bu, tadi saya sudah sampaikan bahwa yang mendasar kita bagaimana kita bisa nyuplai seluruh ya di Kabupaten Sangga itu dengan kita bicara tadi jumlah penduduknya kurang lebih dekat 20-an ribu. Dan memang sedangkan sumber airnya ini menurut saya itu sumber airnya yang harus disiapkan oleh pemerintah. Kalau sumber airnya sudah siap, maka bagaimana kita menyiapkan jaringan? Tapi kalau kita sudah siapkan jaringan tapi sumber air tidak ada, itu juga banyak punya masalah. Ya kan? Punya masalah, kita sudah punya jaringan, kata Pak tadi Pak Sukiman mengatakan bahwa Pak Sukiman mengatakan di RT mereka sudah ada misalnya jaringan, tapi kalau misalnya jaringan air tidak mampu bagaimana? Itu juga masalah tuh. Tetapi yang penting bagaimana kita berharap terobosan pemerintah daerah khususnya PDAM, karena PDAM adalah bagian dari pemerintah, supaya bisa menyiapkan bagaimana kita dapat suplai air yang mungkin bisa kebutuhan pemerintah Kabupaten Sangga. Seperti apa kita bicara tadi dengan kondisi kekeringan ini kan jadi masalah Bu. Setiap kekeringan tetap seluruh masyarakat akan menjerit. Beda kalau di daerah-daerah pedalaman mungkin mereka tidak menjerit karena air banyak. Mereka memandi ke sungai, air masih bagus dan layak sepantasnya untuk diminum atau dimandi atau segalanya kan. Tapi kalau di Sanggau ini kan kita mau cari sungai yang menjadi ini kan agak susah. Kan perlu harus diproduksi oleh PDAM dari air kapuas, harus menjadi sulingan lagi oleh oleh PDAM supaya bisa layak menjadi sedikit bersih, ya kan? Sehingga itu bisa disuplai. Tetapi kita apa disampaikan oleh Pak Sukiman, kita berharap kemudahan Pak. Artinya pemerintah daerah bisa memenuhi dan kita bisa bagaimana jaringan-jaringan itu. Memang sekarang itu menjadi tantangan kita bahwa rumah sakit kita sudah pindah dan itu juga bahwa rumah sakit itu kebutuhannya bersih air untuk melakukan segala sesuatu. Dan memang program Bapak Bupati bagaimana air PDAM itu bisa sampai ke rumah sakit umum itu daerah Kopi daerah sana itu harapan Bapak Bupati. Memang sekarang ini dengan kondisi sekarang kita berharap PDAM juga punya terobosan-terobosan dan kita sekarang ya mudah-mudahan sudah sampaikan kepada Bupati bagaimana kalau kita di daerah Sabang Merah yang punya tanah banyak itu dibuat waduk begitu besar. Ya kan, tanah kita yang ada di Sabang Merah yang punya pemerintah daerah itu atau Taman Hati itu kita buat daerah itu ada waduk yang harus dibuat oleh pemerintah kurang lebih misalnya 20 hektar Mereka harus buat waduk seperti ini, memang harus dipikirkan untuk masa depan. Kalau misalnya kita simpan di mungkin di daerah Sabang Merah itu kan ketinggian lumayan tinggi. Tinggal nanti sekian puluh tahun dia akan terisi dan itu bisa menjadi suplai air untuk Kabupaten Sanggau. Ya kan? Karena itu tanahnya milik pemerintah daerah. Artinya waduk itu sangat penting untuk membantu. Artinya untuk membantu kemudian hari. Dan kita sudah sampaikan kepada Bupati, kepada PDAM bagaimana kalau bisa jadi Sabang Merah itu dibuat kurang lebih 20 hektar itu waduk. Waduk ada itu penampungan air supaya nanti kalau air kemudian hari akan bisa tertampung, maka itu akan bisa terlaksanakan. Itu yang kita lakukan. Artinya pemerintah daerah berusaha. Dengan kondisi yang tidak baik-baik saja anggaran, pemerintah daerah berusaha.
1: Iya Pak ya, karena belum ada ya Pak, kalau untuk di Sanggau ini Pak ya, air waduk atau bendungan gitu ya Pak. Belum ada sama sekali nih ya, yang pastinya semoga harapannya bisa segera terrealisasi ya Pak ya. Yang pasti banyak sekali PR nih kalau untuk di Kabupaten Sanggau ini sendiri ya Pak. Nah bagaimana juga nih Pak bentuk koordinasi dari DPRD nih Pak dengan pemerintah daerah dan juga OPD terkait dalam mengawal pemerataan akses infrastruktur air bersih di Kabupaten Sanggau nih?
2: Kalau sekarang ini kan bagaimana komunikasi pemerintah daerah, bupati, DPRD, dan sekira bagian PDAM itu, memang kita sekarang sudah berusaha, Bu. Bagaimana kebutuhan di saat kita rapat juga dengan PDAM, bagaimana jaringan-jaringan itu di seluruh Kabupaten Sanggau itu sudah terpasang. Yang kedua itu bagaimana sumber airnya, bagaimana air itu bisa dirasakan, dan kita berharap kualitas air juga bisa dijaga oleh pemerintah daerah itu sendiri. Artinya dengan sekarang ini, yang membuat sekali lagi pemerintah daerah tidak berdaya itu masalah anggaran. Kita nggak bisa ngomong apapun. Apapun program kita baik, kalau anggaran nggak ada juga susah. Dan kita berusaha tadi sampaikan bahwa kita mendorong supaya pemerintah daerah bagaimana investasi-investasi yang ada di Kabupaten Sanggau ini bisa membantu pemerintah daerah dengan dana CSR itu. Supaya pemerintah daerah bisa berjalan dan bagaimana PDAM itu bisa dibantu.
1: Ya Pak, apalagi dengan semua kegiatan, pastinya Sanggau ingin maju ya Pak ya, dengan keterbatasan anggaran, dan bersyukurnya memang seperti Bapak tadi bilang, kita masih baik-baik saja untuk di Kabupaten Sanggau sendiri ya Pak. Sementara di daerah lain ada yang sampai, mohon maaf ini, ada yang sampai demo apa segala nih Pak ya, bahkan kekeringan jangka panjang juga bikin tanahnya menjadi retak. Dan kita bersyukur kita masih tinggal di Sanggau, apalagi di wilayah Kalimantan Barat ini masih ada sumber air, walaupun memang kebersihan nih ya Pak ya yang pastinya nih ya. Nah, apakah sudah ada nih Pak wilayah yang mungkin menjadi prioritas pembangunan ataupun perluasan jaringan air bersih nih Pak dalam waktu dekat ini? Mungkin khususnya daerah yang selama ini kesulitan mendapatkan air bersih nih Pak.
2: Iya, kalau masalah master plan itu kan PDAM, artinya PDAM yang akan tahu daerah-daerah mana sih sebenarnya. Karena kita bicara tentang Sanggau ini kan di saat akan orang membuat perubahan ini kan belum dipikirkan bagaimana air, ya kan? Dan harus dipikir oleh PLN itu, PDAM itu sendiri akan memikirkan. Kalau kondisinya dari jaringan induk saja jauh, perlukan pembiayaan lebih besar, Ibu. Artinya pembiayaannya itu sangat besar dan perlu uang yang banyak. Apabila saya kira terpenuhi anggaran untuk mereka membuat jaringan, pasti akan buat Pak, PDAM pasti akan buat. Tetapi kalau anggaran tidak ada, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apapun. Karena memang kita bicara Sanggau itu mulai berkembang, di mana-mana sudah rumah-rumahan ya kan, rumah-rumahan sudah mulai di mana-mana. Tetapi memang kita bicara tadi itu kesediaan untuk air kita itu menuju ke sana itu belum siap, gitu kan? Artinya begitu. Artinya ya kita mudah-mudahan, kita berharap kepada sebuah PDAM itu bisa bekerja maksimal untuk bisa membuat pemetaan yang ada di Kabupaten Sanggau yang di mana daerah mana yang belum mendapatkan jaringan sehingga nantinya setelah dapat dan kita bagaimana menyiapkan air, saya kira itu saja.
1: Oke baik, Pak Yeremia, saya kembali lagi ya ke Pak Sukiman ya, izin ya Pak. Nah bagaimana nih Pak Sukiman melihat kondisi kesehatan dan aktivitas sehari-hari warga nih Pak ketika pasokan air bersih ini sangat terbatas sih Pak Sukiman?
0: Terima kasih. Aktivitas masyarakat seperti biasa, berusaha mendapatkan air bersih. Nah, seperti kalau untuk air bersih untuk minum, tetap membeli air bersih galon. Itu jelas pasti. Tapi untuk aktivitas harian yang untuk mencuci, dia berupaya, tadi saya sampaikan itu sudah ke menuju yang kira-kira ada airnya, contohnya Sungai Liku, Laperna, Sungai Kapuas, yang sasaran dipakai untuk warga. Jadi dia mandinya pun sebagian sudah ada yang ke sana, yang tidak mempunyai fasilitas uang, otomatis tetap ngejar ke sana. Tapi kalau yang mempunyai cukup, nah dia bisa pesan, antri, nah itu bisa terdorong. Nah, terima kasih, Bu.
1: Nah, sementara kalau dilihat sendiri juga nih, Pak, yang banyak warga juga yang mandi gitu ya ke Laverna. Bahkan saya sendiri aja kemarin sempat juga ke Laverna. Aduh, itu airnya juga sudah mulai mengering ya, apalagi dengan kondisi yang di sana aja, mohon maaf ini Pak ya, kurang terawat ataupun agak kotor juga nih Pak untuk di wilayah situ, yang pastinya juga untuk masyarakat yang pastinya mungkin ya mandi di mana saja gitu, yang pastinya entah itu di air Kapuas, di air Sekayam, ataupun di sungai-sungai kecil lainnya, yang pastinya kebersihan, jangan sampai buang sampah sembarangan ya Pak ya, itulah kuncinya. Karena kalau memang dilihat dari kondisi lingkungan yang kurang memadai juga, mau gak mau nih biasanya warga, aduh ya mohon maaf, mungkin dari mandi, sikat gigi juga di situ nih ya. Oke, baik Pak Sukiman, terakhir nih, apa nih Pak pesan Bapak ya, mewakili masyarakat ya dari RT BTN Gria Pesona Indah ini kepada pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan ini agar kebutuhan air bersih ini dapat segera terpenuhi, Bapak.
0: Terima kasih. Jadi pesan-pesan dari warga melalui kami, terima kasih kepada membantu warga. Walaupun belum terlaksana terrealisasi, air belum nyampe, sudah hitungan 10-an tahun lebih, Bu. Saya itu sudah ketua RT dari 2010 sampai sekarang. Tapi untuk alat ini sebenarnya sudah lama. Cuman karena dari dulu itu jawabannya dari beliau-beliau sana itu, alat pendorongnya tidak mampu. Saya dengar dengan adanya rumah sakit kemarin, booster diperbaiki, kita warga mengharap itu bisa jadi, bisa dikirim air dari Pancoraji menuju warga sini, terutama air bersihnya untuk kita konsumsi. Tapi ternyata sampai sekarang belum terlaksana, belum terrealisasi, walaupun sudah berupaya pemerintah itu, walaupun PDAM menyampaikan mesinnya tidak mampu. Warga sudah saya sampaikan dengan cara sosialisasi, warga kumpul, ya kita menerima, pemerintah sudah berupaya semua. Kita hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, terutama yang membantu berupaya bisa RT atau daerah kami ini bisa mendapatkan air bersih selanjutnya. Itu saya kira itu, Bu.
1: Oke, baik. Terima kasih, Pak. Gimana kalau dari Pak Yeremias nih, Pak? Apa komitmen dan harapan dari Komisi 3 nih, Pak, agar ke depan persoalan krisis air ini dapat ditangani secara berkelanjutan dan tidak terus berulang setiap musim kemarau nih, Pak?
2: Baik, saya sebagai Komisi 3, yang pertama berharap, pertama itu saya sampaikan tadi, Bu, kita tidak bisa bekerja apabila anggaran kita tidak punya. Itu yang pertama, ya kan? Yang kedua, kita berharap pada masyarakat, mari kita sama-sama menjaga sumber-sumber air yang ada. Karena sumber air adalah kebutuhan kita utama dan sumber kehidupan bagi kita. Kalau kita tidak menjaga air, tidak menjaga alam, maka kondisi kita nanti akan menjadi ribut. Karena kenapa? Karena pemerintah daerah juga berupaya, bagaimana pemerintah berupaya untuk bagaimana di saat kita tahu musim-musim kemarau itu tentu, yang paling dasar adalah air. Oleh sebab itu, saya mohon pada seluruh masyarakat, mari kita menjaga air seperti Laperna, Liku, Sekayam, dan Kapuas itu, supaya tidak ada lagi membuang sampah sembarangan, ya, membuang sampah di sungai, habis itu tambang-tambang liar yang ada di sungai, saya kira. Karena kenapa? Karena air adalah sumber kehidupan bagi kita semua. Sekali lagi, dengan kondisi kemarau ini, saya mohon kepada pihak kepolisian supaya yang tambang-tambang di sungai itu, saya kira itu dihentikan. Ya, tambang-tambang yang ada di sungai. Baik itu Sungai Kapuas, Sungai Sekayam, bahkan sungai-sungai mana. Karena di sungai tidak boleh dihancurkan. karena sumber air kita adalah sungai, sungai adalah kehidupan untuk seluruh manusia. Sekira sekali lagi kami sebagai pemerintah berupaya bagaimana kita akan mendorong agar nantinya kita juga sudah mendorong ke pusat, bagaimana pusat mudah-mudahan bisa terrealisasi, kita mencari tempat-tempat di mana sumber air yang bisa untuk kekuatan kita ini, sehingga kita mampu menyuplai air yang bersih kepada seluruh warga yang ada di Kabupaten Sanggau. Saya kira itu. Terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih Bapak ya, dan juga terima kasih untuk Pak Sukiman ya. Ini selaku Ketua RT 15 BTN Geria Pesona Indah, dan juga Bapak Yeremias Marcelinus, Ketua Komisi 3 DPR di Kabupaten Sanggau. Dan pendengar ya, persoalan air bersih, karena ini bukan hanya menjadi tantangan ya ketika kita berada di musim kemarau. Apalagi musim kemarau ini diperkirakan bulan Agustus ini masih cukup panjang, tetapi juga menjadi pekerjaan bersama yang membutuhkan perhatian dan solusi berkelanjutan, yang mulai dari pembangunan infrastruktur yang merata, pengawasan yang optimal, serta kolaborasi antara pemerintah, DPRD, PDAM, dan juga masyarakat juga diharapkan ya, seluruh warga Kabupaten Sanggau ini dapat memperoleh air bersih dan layak dan berkesinambungan. Dan semoga dialog pagi ini dapat memberikan informasi ya, sekaligus menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat demi mendorong percepatan penyelesaian persoalan air bersih di Kabupaten Sanggau. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber saya, ada Bapak Yeremias Marcelinus dan juga Bapak Sukiman. Semoga di lain waktu, yang pastinya mungkin di dialog pagi ataupun di program lainnya, kita dapat berjumpa kembali. Terima kasih Pak Yeremias dan Pak Sukiman. Oke, baik pendengar, saya juga Sarifah Dini pamit undur diri dalam program Dialog Sanggau Menyapa untuk edisi hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Ya, selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua.
2: Pagi.
3: Pro 1.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
4: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
5: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
4: Walau wong lek pahit di makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasihan toh Lek Paidi.
5: Lolo ya lebih kasihan kalau Lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
4: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
5: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paidi toh.
4: Oh iya ya.

0: kambing.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
3: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jo, ya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
4: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
3: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
4: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
3: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
4: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
3: Oh, yuka. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

Pendengar, pukul 9 lebihnya 20 menit waktu Indonesia Barat, dan untuk saat ini kondisi cuaca di wilayah perbatasan tampak sinar matahari bersinar ya pendengar, dengan cukup terang di pagi hari ini, dan tentunya juga kalau melihat langit itu tampak masih berawan. Dan juga pendengar, untuk kabut asap itu dari kasat mata itu juga kelihatan ya pendengar. Dan kita juga menghimbau untuk para pendengar yang saat ini mungkin membuka lahan dengan cara tradisional, ya untuk tetap selalu memperhatikan kondisi lahan, dan mungkin agar tetap kondusif dan aman ya pendengar. Dan juga bagi Anda para pendengar yang saat ini sedang berkendara, terkhususnya yang berkendara menggunakan kendaraan roda 2, ya kami menghimbau untuk sebaiknya menggunakan helm, dan pastikan kaca helmnya tertutup ya pendengar, dan agar melindungi mata kita dari paparan udara secara langsung. Karena berkendara di saat seperti kondisi saat ini berasap ya pendengar, itu mata juga kadang dirasakan cukup perih. Kemudian sebaiknya menggunakan masker juga untuk beraktivitas di luar ruangan. Dan yang tidak kalah penting pendengar, untuk selalu mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup. Dan pendengar, tetap hati-hati di jalan, selamat sampai ke tujuan, dan apapun aktivitas kita di pagi hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar tanpa kendala yang begitu berarti. Pendengar, informasi kembali kami ketengahkan ke ruang dengan Anda. Indonesia menundukkan Kamboja dengan skor telak ya pendengar, yaitu 5-1 pada laga Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari Bogor pada Senin 27 Juli 2026 semalam. Penyerang debutan yaitu Michel Liebeker menjadi bintang berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Indonesia langsung mengambil kendali permainan sejak awal melalui tekanan tinggi dan penguasaan bola yang menyulitkan pertahanan lawan. Sundulan kepala Becker memanfaatkan tendangan bebas Tom Hay membuka keunggulan skuad Garuda pada menit ke-6. 6 menit kemudian, pemuda 19 tahun itu kembali membobol gawang Kamboja dengan tendangan menyusur tanah memanfaatkan asis dari Eliano Render. Sandy Walsh membuat Indonesia menutup babak pertama dengan keunggulan 3-0 berkat sundulan kepalanya pada menit ke-23. Kamboja memperkecil ketertinggalan pada menit ke-47 melalui tendangan Cha Sok Meng yang gagal dihalau kiper Nadeo Argawinata. Gol tersebut sempat meningkatkan semangat tim tamu meski Indonesia tetap mampu mengendalikan jalannya pertandingan. Becker kembali menunjukkan kualitasnya dengan mencetak gol ketiga pada menit ke-53 melalui sundulan memanfaatkan umpan terukur dari Hay. Hat-trick pada laga tersebut ya, dan laga debut beliau nih tersebut sekaligus memperlebar keunggulan Indonesia menjadi 4-1 atas Kamboja di hadapan pendukung sendiri. Dan pendengar, Revan menyempurnakan kemenangan skuad Garuda melalui gol pada menit ke-86 memanfaatkan kesalahan lini belakang Kamboja. Ini merupakan gol perdananya di timnas senior sekaligus memastikan Indonesia menang telak 5-1 hingga peluit panjang berbunyi. Informasi ini pendengar bisa Anda baca selengkapnya di situs resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, pertandingan semalam 5-1 ya, semoga di pertandingan yang akan datang juga Indonesia bisa terus menang, menang, menang, dan menang, dan menjuarai event Piala AFF ini ya pendengar 2026 ini. Tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

0: Jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: hujan merupakan bentuk air yang paling murni. Jika dibandingkan dengan baik, ada banyak manfaat untuk tubuh kita manusia. Dibandingkan dengan pasokan air minum umumnya, air hujan memiliki kandungan mineralnya relatif rendah. Tapi tahukah Anda ternyata air hujan bermanfaat untuk kesehatan? Air hujan bermanfaat mempromosikan kulit dan rambut kita agar bisa sehat. Karena air hujan kekurangan mineral, ini menjadi sangat ringan sebagai air murni. Selain itu, air hujan mampu menghilangkan stres, mengobati masalah pencernaan, karena membantu menetralkan asam lambung dan menenangkan dinding lambung kita. Air hujan juga bermanfaat menyingkirkan sel kanker, karena air hujan dinilai sebagai penawar yang baik untuk darah serta sel-sel tubuh kita. Menetralkan pH darah karena air hujan rendah mineral dan banyak bagian dunia sering dicampur dengan fluoride dan klorin untuk tujuan membunuh kuman di udara. Namun terlalu banyak mineral yang dimasukkan ke dalam pasokan air minum dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti sakit kepala dan kerusakan organ tubuh lainnya. Dengan memanfaatkan air hujan, Anda tidak akan mengalami masalah seperti ini.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
5: Pendengar, BMKG memperluas cakupan wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada Selasa 28 Juli 2026. Jumlah provinsi yang masuk kategori waspada meningkat dari 7 wilayah pada hari sebelumnya menjadi 13 provinsi. Berdasarkan peringatan dini cuaca BMKG, pendengar, tidak ada wilayah yang berstatus siaga maupun awas untuk periode 27 hingga 28 Juli 2026. Meski demikian, masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan karena potensi cuaca ekstrim dapat memicu bencana hidrometeorologi. Pada Senin 27 Juli 2026 kemarin, pendengar, sebanyak 7 provinsi yang berstatus waspada. Ketujuh provinsi tersebut meliputi wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Papua Pegunungan. Sehari kemudian BMKG mengungkapkan jumlah tersebut bertambah menjadi 13 provinsi. Wilayah yang diperkirakan berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat pada Selasa 28 Juli 2026 yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Penambahan wilayah tersebut, pendengar, menunjukkan potensi hujan mulai meluas ke berbagai daerah di Indonesia. Provinsi yang baru masuk dalam daftar peringatan yaitu Aceh, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah. Dan pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca di situs resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, dari potensi tersebut Kalimantan Barat nggak masuk ya pendengar. Wah, jadi kita di Kalimantan Barat mungkin cuacanya masih sama pada hari-hari sebelumnya. Dan juga pendengar, itu hanya bersifat perkiraan ya. Selebihnya itu yang Maha Kuasa yang mengatur. Tetaplah waspada ya bagi kita pendengar ya, meskipun menurut prediksi BMKG di Kalimantan Barat tidak ada waspada bencana hidrometeorologi. Akan tetapi kita akan tetap selalu waspada karena memang cuaca belakangan tidak bisa diprediksi ya pendengar. Ya bisa saja kita mengira hujan tapi ya dia cerah-cerah saja. Bisa saja kita melihat saat ini cerah, ya bisa saja hujan. Nah tapi tetap waspada. Dan pendengar, Tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

0: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan, beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.
1: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
2: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
1: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
2: Iya deh, si paling tahu.
1: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
2: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
1: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,9 MHz. Dan pendengar, berikutnya satu informasi penutup ya, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan informasi penutup ini pendengar, kita akan membahas tentang informasi yang viral ya, yaitu ditemukannya emas sebanyak 74 kg ya di rumah milik Febri Adriansah. Nah pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa temuan 74 kg emas yang disita dari rumah mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau disingkat Jampitsus, Febri Adriansyah merupakan emas palsu. Nah, faktanya pendengar, klaim narasi yang menyatakan 74 kg emas di rumah Febri Adriansyah palsu itu merupakan hoax. Ya, itu artinya emasnya asli ya pendengar, bukan palsu. Dilansir dari Tempo.co, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengumumkan barang bukti 74 kg emas dari rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah terbukti asli dan telah diuji oleh PT Pegadaian. PT Pegadaian menunjukkan 74,01 kg emas tersebut merupakan logam mulia 23 karat dengan tingkat kemurnian 95,8 hingga 98,8%. Waduh, pendengar, emasnya emas asli ya, pendengar, dengan tingkat karat yang cukup tinggi. Dan informasi ini pendengar, kami kutip melalui situs resmi komdigi.go.id. Jadi pendengar, memang belakangan kita dengar informasi berkaitan dengan 74 kg emas ini katanya palsu ya pendengar. Nah ternyata sudah diklarifikasi di situs resmi Komdigi ini, menyatakan bahwa emas ini asli dengan tingkat karat yang 73 karat dengan tingkat kemurnian hingga 98%. Waduh, 74 kg ya pendengar, emas itu kalau dibeli bakso itu berapa banyak ya pendengar? Mungkin satu kampung atau satu desa atau mungkin satu kecamatan ya makan bakso gitu. Atau kalau dibeli mie ayam, itu berapa kecamatan makannya tuh. Ataupun kalau misalnya dibagi-bagi nih, rupiahnya nih berapa, satu orang dapat berapa ini. Waduh, itu di luar pikiran kita ya pendengar. Dan informasi ini menjadi informasi penutup sekaligus menutup jumpa kita pendengar di Lintas Antikong pagi edisi hari ini, hari Selasa ya pendengar, tanggal 28 Juli 2026. Kita sudah di penghujung bulan Juli dan beberapa hari lagi pendengar kita akan memasuki bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Dan pastinya semangat kita harus tetap merdeka juga, harus semakin merdeka. Dan jiwa kita juga ya, pendengar, pikiran kita juga harus merdeka dari belenggu-belenggu yang bisa mengikat. Waduh, luas sekali maknanya. Dan pendengar, selamat pagi, selamat kembali melanjutkan aktivitas. Semoga semua aktivitas kita lancar dan yang sehat semakin jaga kesehatan. Kemudian yang kurang sehat ataupun yang saat ini sedang sakit, semoga segera sembuh dan bisa kembali beraktivitas seperti biasanya dan sehat kembali. Dan pendengar, sampai jumpa kembali di edisi yang akan datang ya. Saya Ahmad Faizal dan juga rekan Rizky di meja operator studio. Kami pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya di pukul 10 hingga jelang pukul 24 kita akan relay ke Sanggau dalam program Lintas Sanggau Siang, Lintas Sanggau Sore, dan Lintas Sanggau Malam. Jadi bagi para pendengar yang mau bergabung di Sanggau, silahkan hubungi nomor Sanggau ya, nomor telepon dan juga WhatsApp Sanggau, baik di Rakam Budaya, kemudian Pro Dangdut, dan di Sapa Malam. Kalau misalnya pendengar menghubungi nomor kita di Intikong, mohon maaf tidak kami respon. Dan selamat pagi.

0: juga.
1: Pa.
2: Shh, tanya sama mama. Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami hari ini edisi 28 Juli 2026. Bersama kami yang bertugas di Sanggau siang ini akan melengkapi informasi untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id.

Mendengarkan untuk Anda yang saat ini sedang berada di pusat-pusat perbelanjaan, di pasar-pasar tradisional, yang juga saat ini dalam perjalanan dimanapun Anda, semoga Anda selamat sampai tempat tujuan. Ya, mungkin hari ini banyaknya aktivitas ataupun agenda kegiatan Anda di kesempatan hari ini. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang berada di kebun, sawah, ataupun di ladang, semoga hari ini Anda sangat semangat sekali ya untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas Anda. Semoga Anda dan keluarga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta semangat untuk menjalani aktivitas. Terima kasih telah memulai pagi hari bersama kami. Karena pagi adalah awal yang penuh harapan, setiap matahari yang terbit membawa kesempatan baru untuk berkarya. Dan juga mewujudkan impian kita, mari sambut hari ini dengan pikiran yang positif, hati yang penuh syukur, dan senyum yang tulus.

Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami, sedang melakukan aktivitas di rumah, untuk ibu-ibu cantik yang mungkin hari ini sudah sibuk dengan aktivitasnya di dapur, semoga hari ini juga masakan yang dihadirkan untuk makan siang bisa lebih lezat dengan cinta. Kami akan lengkapi informasi untuk Anda, informasi terkini dan juga lagu-lagu pilihan hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak, bentar lagi selesai nah.
0: Aku lamun ya nyucinya.
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Iya, kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Ya lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iya bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjaga.

0: 고 nah gitu ya.
1: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Pendengar, Badan Gizi Nasional melarang seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi menggunakan bahan-bahan dari komoditas bersubsidi. Menurut Kepala BGN Sudaryono, bertujuan untuk menjaga agar komoditas bersubsidi tetap tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak. Melalui keterangan persnya, Sudarsono juga meminta masyarakat melaporkan apabila menemukan pelanggaran terkait dengan hal itu, dan juga menyatakan bahwa silakan laporkan kepada kami dan akan kami tindak sesuai dengan ketentuan. Kepala BGN juga mengarahkan seluruh SPPG menyerap komoditas pangan dengan mengacu pada harga yang ditetapkan pemerintah, dan ini merupakan upaya menjaga stabilitas harga di tingkat produsen dan akhirnya khusus untuk petani dan juga peternak. Karena salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah telur ayam sebagai bahan pangan utama menu MBG. Menurut Sudaryono, pembelian telur sesuai harga acuan pemerintah merupakan komitmen program MBG untuk menjaga keberlangsungan usaha peternak. Sudaryono juga memastikan BGN akan melakukan penguatan kemitraan, penataan tata kelola pengadaan pangan serta keperpihakan kepada petani dan peternak. Menurutnya, MBG tidak hanya menghadirkan manfaat bagi gizi masyarakat tetapi juga pergerakan ekonomi lokal mendukung kesejahteraan pelaku usaha. Kepala BGN menambahkan MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi dan anak-anak, namun ini juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat melalui ekosistem pangan yang sehat dan juga berkeadilan. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id dan Anda masih akan menyimak dan juga mendengarkan lagu-lagu pilihan untuk Anda.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen tuker si sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Kayak mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Esensi buku. Buku adalah pintu pengetahuan. Membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi buku. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring memperkenalkan pembaca pada ajaran filsafat kuno yang bernama Stoikism. Dalam buku ini, Stoikism diberi nama lokal Filosofi Teras agar lebih mudah diterima. Inti dari ajaran ini adalah bagaimana kita bisa menghadapi tekanan hidup sehari-hari dengan lebih tenang dan bijaksana. Buku ini juga menjadi panduan praktis untuk mengatasi stres, overthinking, serta segala drama kehidupan yang seringkali terasa berat. Henry menjelaskan bahwa hidup ini penuh dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti pendapat orang lain, cuaca, hasil dari usaha kita, atau bahkan kejadian buruk yang datang tiba-tiba. Namun, ada juga hal yang sepenuhnya bisa kita kendalikan, yaitu pikiran, tindakan, dan cara kita merespons segala sesuatu. Dengan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, hidup akan menjadi lebih ringan. Ini disebut dengan konsep dikotomi kendali, salah satu inti utama dari Stoikism. Selain itu, buku ini mengajak kita untuk mengubah cara pandang terhadap masalah. Seringkali yang membuat kita tertekan bukanlah situasinya, melainkan cara kita memandang situasi tersebut. Jika kita mampu mengubah perspektif, maka tekanan yang dirasakan bisa berkurang. Filosofi Teras juga menekankan pentingnya hidup di saat ini. Masa lalu sudah berlalu dan masa depan belum terjadi. Karena itu, satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah sekarang. Dengan fokus pada momen saat ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih damai. Ada hal menarik dari buku ini, yaitu pendekatan bahasanya yang santai, ringan dan juga penuh humor. Henry menyampaikan filosofi yang kompleks dengan cara yang sangat membumi dan relevan bagi pembaca modern, terutama yang hidup di tengah tantangan zaman sekarang. Buku ini juga menyediakan latihan-latihan sederhana yang bisa diterapkan sehari-hari, seperti memulai hari dengan niat untuk tetap tenang menghadapi apapun, atau mengevaluasi diri di malam hari tentang cara kita merespon sesuatu. Kenapa buku ini layak dibaca? Karena filosofi teras memberikan solusi nyata untuk menghadapi tantangan hidup. Dari drama kantor, overthinking, hingga tekanan media sosial. Buku ini menawarkan perspektif baru untuk melihat masalah dengan lebih tenang dan juga rasional.

esensi buku. Buku adalah pintu pengetahuan, membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi buku.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Peningkatan nilai tukar rupiah makin merosot terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Data Bloomberg menunjukkan rupiah dibuka turun 0,57% atau 102 poin ke posisi 18.111 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pada Senin kemarin rupiah ditutup turun 0,26% ke level 18.009 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan pelemahan rupiah berlanjut setelah pengumuman pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio. Dia memperkirakan rupiah hari ini akan bergerak di kisaran 17.950 rupiah sampai dengan 18.100 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara indeks dolar Amerika Serikat masih bertahan di level tertinggi dalam sebulan ini di kisaran 101,48 sampai dengan 101,55. Sementara itu, analis pasar uang dari Mirae Aset Sekuritas Jessica Tasijawa mengatakan depresiasi rupiah sudah mencapai 8%. Depresiasi sebesar itu dihitung mulai awal Januari 2026 hingga hari ini. Untuk informasi selengkapnya, dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

Salam jumpa pendengar dalam program Esensi Buku. Program Esensi Buku untuk edisi kali ini kita akan membahas buku yang berjudul Menjelajah Alam Borneo. Menjelajah Alam Borneo memahami keanekaragaman ekosistem. Borneo adalah pulau terbesar ketiga di dunia, terletak di Asia Tenggara. Buku ini mengajak pembaca dalam perjalanan melalui keajaiban alam Borneo, mengungkap kekayaan ekosistemnya yang unik dan beragam. Dengan lebih dari 2 juta hektar hutan hujan tropis, Borneo adalah rumah bagi berbagai kehidupan liar, termasuk satwa langka dan tumbuhan endemik. Lanskap geografis, Borneo juga memiliki lanskap yang sangat beragam, mulai dari hutan hujan tropis yang lebat, hingga pegunungan tinggi dan sungai-sungai yang membelah pulau ini. Buku ini memperkenalkan pembaca tentang berbagai jenis habitat, termasuk hutan dataran rendah, hutan pegunungan, dan hutan rawa gambut. Setiap habitat ini memiliki karakteristik dan kehidupan liar yang unik. Selanjutnya adalah keanekaragaman satwa liar. Salah satu sorotan utama buku ini adalah keanekaragaman satwa liar di Borneo. Pulau ini adalah rumah bagi spesies yang langka dan terancam punah, termasuk orang utan Kalimantan, gajah, dan harimau Sumatera. Pembaca akan belajar tentang upaya konservasi yang dilakukan untuk melindungi satwa-satwa ini dan menjaga ekosistem mereka tetap utuh. Tumbuhan dan flora endemik. Borneo juga dikenal karena tumbuhan dan flora endemiknya yang menakjubkan. Buku ini, pendengar, menjelaskan berbagai jenis tumbuhan yang hanya dapat ditemukan di Borneo, seperti Rafflesia, bunga terbesar di dunia. Pembaca akan memahami peran penting tumbuhan ini dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya adalah budaya dan masyarakat lokal. Buku ini juga mencakup aspek budaya dan masyarakat lokal di Borneo. Ada beberapa kelompok suku di pulau ini, seperti suku Dayak dan suku Orang Ulu, yang memiliki budaya unik dan tradisi warisan. Pembaca akan diperkenalkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat Borneo dan pentingnya pelestarian budaya mereka. Ancaman terhadap lingkungan. Namun, buku ini juga membahas ancaman terhadap lingkungan di Borneo. Deforestasi yang cepat untuk pertanian, perkebunan kelapa sawit, dan industri lainnya telah mengancam ekosistem alam pulau ini. Pembaca akan memahami tentang konservasi yang dihadapi oleh Borneo dan upaya untuk mengurangi dampak negatifnya. Kesimpulan dari buku Menjelajah Alam Borneo adalah panduan yang mendalam dan menginspirasi tentang kekayaan alam, satwa liar, budaya, dan tantangan lingkungan yang dihadapi oleh pulau ini. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami keindahan dan pentingnya menjaga Borneo untuk generasi mendatang. Dengan menggabungkan ilmu pengetahuan, petualangan, dan kepedulian lingkungan, buku ini merupakan sumber pengetahuan yang berharga bagi mereka yang ingin mengeksplorasi Borneo, baik secara fisik maupun melalui kata-kata. Sekian esensi buku untuk edisi kali ini. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Tahukah Anda bahwa ASMR ini menjadi konten yang trennya terus naik dalam beberapa tahun terakhir? Ada jutaan konten yang bisa ditemukan untuk istilah tersebut, seperti orang melipat baju, mengetuk-ngetuk kuku, atau memarut sabun. Yuk, kita kenal lebih dalam terkait dengan ASMR. ASMR adalah singkatan dari Autonomous Sensory Meridian Response dan terdiri atas bunyi-bunyian yang dianggap menenangkan. Ini bisa merupakan hasil dari gerakan berulang-ulang seperti memukul-mukul benda tertentu secara konsisten atau gerakan pena dengan kertas kala seseorang sedang menulis. Bisikan lembut yang melodius, suara gemercik air, bahkan sekedar bunyi orang makan. Uniknya, ASMR dapat membuat orang yang melihat atau mendengarnya menjadi rileks. Bahkan, tidak sedikit orang yang menganggap visual atau suara ASMR dianggap mampu membantu mereka mengatasi masalah sulit tidur atau stres. Suara-suara lembut terutama membuat orang merasa senang. Istilah ASMR pertama kali dipopulerkan oleh seorang pakar keamanan cyber yang bernama Jennifer Allen pada tahun 2010 lalu. Istilah teknis ini digunakan untuk menjelaskan sensasi menggelitik yang dialami otak, kulit, leher maupun bagian tubuh lainnya sebagai respon atas rangsangan sensor tubuh mereka ketika kita mendengarkan bunyi-bunyian dari video atau rekaman suara ASMR. Di dalam dunia ilmiah, ASMR memiliki beberapa kesamaan dengan sinestesia atau penggabungan indera yang warna dapat memiliki rasa, misalnya adalah suara menghasilkan efek visual. Sayangnya, selama bertahun-tahun, baik sinestesia maupun ASMR adalah sesuatu yang tidak terlalu dianggap. Kondisi ini dipandang sebagai tidak penting untuk diteliti atau mungkin hanya merupakan produk dari imajinasi orang dibandingkan fenomena sensorik yang nyata. Namun semenjak dunia digital dan internet makin pesat yang memungkinkan banyak orang untuk membagi sesuatu atau informasi dengan lebih mudah, video ASMR kini banyak muncul di YouTube. Keberadaan YouTuber ASMR dengan mudah dicari. Mereka bermacam-macam, ada yang ASMR makanan, mengetuk-ngetuk sesuatu, bahkan sekedar berbisik.

Pendengar, demikian informasi yang baru saja Anda simak, melengkapi informasi untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami. Semoga saja informasi tadi bisa melengkapi informasi yang saat ini sedang mendengarkan melalui FM 97 MHz. Selanjutnya pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi dinamika olahraga bersama rekan-rekan kami dari program 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kami masih akan kembali untuk Anda di Sanggau Siang ini. Kami akan hadir dengan informasi-informasi terkini lainnya untuk Anda.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas voli putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Mr. Seymour has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rutledge dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rutledge tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rutledge akan menghadapi pasangan tuan rumah Clavery Nongnu, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu petenis Indonesia lainnya, Janice Chan, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Gacir lakukan dan menjur, sudah 2 kilometer di sana. Apakah Sardi Was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walsh dan Jens Raven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pilitiloli, Pro 3 RRI, terus

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sinteyong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat, awal skor 1-0 kita mengalami kekalahan, dan sangat menyayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat sangat keras. Memang seperti sebelumnya proses sudah saya bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tetapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang berjaga-jaga dalam lapangan. Jadi musim sudah jelas juga beberapa yang.
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi, mengakui laga melawan

0: seperti yang kalian semua tahu, yang seperti itu jadi bukan beralasan, tetapi misalkan selamat buat Persebaya, dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yerbu melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil kepala Timnas Hector Salto terlihat mengikuti latihan pagi ini. Hector Salto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PSD yang Spanyol ini membuat satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Jadi ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Salto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kami memimpin dari apa namanya dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami juga tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya, tentunya apa yang dilakukan sebelumnya kami pastikan. Ya, fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami perbaiki. Tentu kami terus berikhtiar, berserayat, berusaha untuk memajukan.

0: olahraga catur nih.
1: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games makin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Ridel Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain. Salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafik atlet sudah itu. Yang perlu kita libur di mana sampai kalah. Perlu kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita awal-awal pasti ada nomoris buat seleksi dulu. Kita langsung dipaksa biar. Nanti pasti surprise karena kita mau dirubah posisi, mau coba boy offside.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Bobot itu sebenarnya diperlukan ya Mas Sen. Tapi kan di satu sisi udah mengundurkan diri ya. Jadi ya optimis saja, sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang. Jadi ya, tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Ridel Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yudhara Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung, karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat. Ketua kita juga sudah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogannya nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan nanti betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Varian Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat siang untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Pukul 11:31 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami masih akan lengkapi informasi untuk Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, sembari menunggu azan zuhur berkumandang untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya.

Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, informasi berikutnya yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menerbitkan peringatan dini cuaca untuk periode Selasa 28 sampai dengan 29 Juli 2026. Berdasarkan analis terbaru, Sulawesi Selatan menjadi satu-satunya provinsi berstatus siaga akibat potensi hujan lebat hingga sangat lebat hari Selasa. BMKG juga menetapkan 13 provinsi lainnya berstatus waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Ada beberapa daerah masuk dalam daftar, salah satunya yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Papua, dan Papua Tengah. Selain hujan lebat, BMKG juga mengeluarkan peringatan potensi angin kencang, yaitu di daerah Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Dalam pantauan, BMKG menegaskan tidak ada wilayah yang masuk kategori awas pada hari tersebut. Memasuki Rabu 29 Juli 2026, kondisi cuaca diperkirakan mulai membaik. BMKG memastikan tidak ada lagi wilayah yang berstatus siaga maupun awas. Meski demikian, pendengar, jumlah provinsi berstatus waspada meningkat menjadi 14 wilayah, yaitu meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua. Sulawesi Selatan yang sehari sebelumnya berstatus siaga turun menjadi waspada, di mana perubahan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi cuaca, meskipun potensi hujan lebat masih perlu diwaspadai. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

Pendengar, pukul 11.48 menit waktu Indonesia Barat telah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Atas nama pimpinan kru yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

emosi dan perasaan akan bergolak dikarenakan dua hal, kegembiraan yang memuncak dan musibah yang berat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya, aku melarang dua macam ucapan yang bodoh lagi tercela. Keluhan tak kala mendapat nikmat, dan umpatan tak kala mendapat musibah." Dan Allah berfirman, "Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu." Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Maka dari itulah Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kesabaran itu ada pada benturan yang pertama. Barang siapa mampu menguasai perasaannya dalam setiap peristiwa, baik yang memilukan dan juga menggembirakan, maka dialah orang yang sejatinya memiliki kekukuhan iman dan keteguhan keyakinan. Karena itu pula, ia akan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan dikarenakan keberhasilannya mengalahkan nafsu." Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang senang bergembira dan berbangga diri. Namun menurut Allah, ketika ditimpa kesusahan, manusia mudah berkeluh kesah. Dan ketika mendapat kebaikan, manusia sangat kikir. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Hal ini karena merekalah orang-orang yang mampu berdiri seimbang di antara gelombang kesedihan dengan luapan kegembiraan yang tinggi. Dan mereka itulah yang akan senantiasa

Pendengar demikian kumandang azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Selanjutnya saya akan ajak Anda untuk bergabung di program Ragam Budaya edisi hari ini. Silakan untuk Anda yang bergabung nanti di 0811-5756494 atau di 0857-5381-0365. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau, dan Anda akan ikuti program Ragam Budaya selanjutnya untuk Anda.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-5756494 atau di 085-753-81-0365 untuk Anda yang bergabung di kesempatan siang hari ini. Dan juga untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, selamat beristirahat, selamat menikmati makan siang Anda bersama keluarga tercinta. Sambil menikmati makan siang, sambil kita juga akan berdendang dengan lagu-lagu Ragam Budaya edisi hari ini pendengar.

0: Silakan pendengar untuk Anda yang bergabung di 0811-5756-5756-494 atau di 0857-5381-0365. Untuk Anda yang sedang menikmati makan siang Anda, selamat menikmati makan siang dan juga selamat menikmati kebersamaan Anda dengan keluarga. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga mendengarkan melalui FM 99.9 MHz. Kami akan temani Anda pendengar dan menikmati waktu istirahat Anda dan aktivitas Anda. Semoga siang hari ini segala pekerjaan berjalan lancar, tubuh sehat dan juga semangat tetap terjaga. Dan siang hari sering menjadi waktu yang tepat untuk sejenak mengatur nafas di tengah padatnya aktivitas. Jangan lupa gunakan waktu istirahat sebaik mungkin dengan makan siang yang bergizi, minum air putih yang cukup dan memberikan kesempatan tubuh kita untuk kembali berenergi sebelum melanjutkan pekerjaan. Ataupun bagi Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, tetap utamakan keselamatan, berkendaralah dengan tertib, patuhi rambu lalu lintas dan jangan terburu-buru agar dapat tiba di tujuan dengan selamat. Pukul 12 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, kita terima dulu penelpon berikutnya. Halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ragam budaya.
0: Waalaikumsalam. Kabarnya baik, alhamdulillah. Silakan ini dengan siapakah?
1: Bersama orang Suban.
0: Oh, dengan Mbak Elsa. Oke, silakan Mbak Elsa.
1: Lagunya Laksmana di Laksmana Raja di Laut jelah dari.
0: Laksmana Raja di Laut, oke?
1: Dari Lesti lah ya. Mm-hmm. Salamnya terutama buat Mbak Senes yang lagi siaran. Selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Dan salam lindungan pemirsa buat teman-teman semuanya. Salamnya dan kuat jaga sampai sehat sekali buat Mbak Sri. Terima kasih.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ragam budaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Laksmana Raja di Laut. Lagunya Iyad Bustami ya, bukan Lesti nih. Oke, baik. Berikutnya kita terima kembali di 0811 575.

0: Jojola.
1: Oke, Dayang Jancola ya. Kita ya, coba cek dulu lagunya Dayang Jancola. Lanjut.
0: Oke, itu aja Kak ya.
1: Itu aja. Baiklah. Terima kasih. Selamat siang Bang Marcel. Ya, sudah bergabung di daerah Meliau katanya gitu ya. Lagunya tadi Dayang Jancola. Berikutnya, silakan kita terima kembali. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Ya, coba lagi silakan. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Ragam Budaya Mbak Cika.
1: Ya, silakan. Dengan siapa ini?
2: Anu, Hujan Kecewa di Bawah Langit.
1: Oke, silakan.
2: Mbak, ini lagunya nanti saya kirim linknya Mbak, saya lupa nih, agak susah nyebut judul lagu ini. Lagu anu dari Idang ini, nanti saya kirim linknya, itu lagu Dayak Kanayan ya. Ini bercerita tentang mencari kerja itu susah begitu ya, untuk keluarganya, tapi bukan untuk saya kan masih bujang, jadi tidak mungkin punya istri ya, ya gitu. Spesial buat teman-teman yang masih keluarga gitu Mbak ya, pas ini dan sawit sebagainya. Jadi saya kirim linknya buat Mbak Cika, nanti kita gabung di program dulu ya Mbak ya.
1: Oke.
2: Yuk, selamat malam.
1: Baik, terima kasih. Masih siang ya, udah selamat malam aja. Oke, baik, terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Ragam Budaya edisi hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagu Anda. Kita akan dengarkan dulu, atau kita terima satu penelpon lagi ya. Lanjut, halo, selamat siang
3: Ragam Budaya Mbak Giga.
1: Ya, dengan siapa nih?
3: Siapa nih?
1: Oh, dari Bonti, Kecamatan Bonti, dari Lanong, silakan.
3: Lagunya Arung Balopa ya.
1: Lagunya Arung Balopa.
3: Arung Balopa.
1: Dari siapa?
3: Pokoknya siapa yang ada
1: aja. Siapa aja pokoknya. Yang pentingnya Arung Balopa judulnya.
3: Salamnya dari Asam Baget.
1: Terus.
3: Mbak Cika, selamat siang.
1: Oke, baik, terima kasih, selamat siang ya. Dari Putra Mayau di Lanong Bonti sudah bergabung. Lanjut, kita langsung saja dengerin beberapa lagu yang sudah direquest oleh pendengar-pendengar kita di kesempatan kali ini. Kita akan dengarkan dulu dua lagu berikutnya.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Ragam Budaya edisi hari ini. Silakan untuk Anda yang bergabung berikutnya di 0811-575-6494 atau di 0857531035 pukul 12.26 waktu Indonesia Barat. Ya, kami masih tunggu atensi Anda. Kita terima kembali penelpon berikutnya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Ya, dengan siapa nih?
1: Dengan Dato Uban.
0: Dengan Dato Uban. Oke, silakan Dato Uban.
1: Lagunya Tetap Bersyukur dari Amelia.
0: Lagunya apa?
1: Tetap Bersyukur.
0: Tetap Bersyukur
1: dari Amelia.
0: Tetap Bersyukur dari
1: Amelia.
0: Amelia. Lagu daerah ya itu ya?
1: Lagu Melayu Sanggal Ano apa Nabang.
0: Oh, lagu Tetap Bersyukur. Oh, Tetap Bersyukur. Oke, baik.
1: Ya, itu aja ya dari yang lain dirangkul aja.
0: Oke, baik, terima kasih. Selamat siang. Ada Dato Uban, lagunya Tetap Bersyukur katanya dari Amelia. Oke, berikutnya silakan di 0811-575-694 atau di 0857531-0365. Untuk Anda yang bergabung di kesempatan kali ini dan juga dari apa ini ya, dari pesan singkatnya juga ada Yuli di Sungai Mawang, mereka lagunya Ditimang-timang versinya akustik aja buat maknya, terima kasih. Langsung aja ya kita dengarkan lagunya berikut ini.

0: Sarapan pagi, pakailah roti. Roti dibeli tempat Mak Nopi. Daripada mikir yang sakit hati, mending gak kita bawa lagu kopi. Ah, katanya tarik lagu kopi pancong loh. Ah, ini dari Ngajai. Di Sekayam sudah bergabung ya. Oke, ya, nanti kita akan putarkan lagunya. Kita terima dulu penelpon satu berikutnya. Halo.
1: Halo, selamat sore Kang Budaya.
0: Iya, sama dengan siapa ini?
1: Dengan orang Beliau nih,
0: Mas. Dengan Bang Pael. Oh, silakan Bang Pael.
1: Lagunya Cidayu, Mak Cita.
0: Lagunya?
1: Cidayu.
0: Cidayu dari?
1: Pokoknya dari Raskada, Mak Cita.
0: Oh, Cidayu. Lagunya Cidayu dari Sekadau. Ini yang nyanyiin siapa nih?
1: Atau kok itu judulnya
0: apa juga? Oh, gitu. Lagunya Cidayu, pokoknya Cidayu gitu ya.
1: Ya, ya.
0: Oke.
1: Selamat rangkul pencegahnya.
0: Oke.
1: Sampai kecuali. Oke. Selamat siang.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang. Langsung aja ya kita puterin lagunya berikut ini.

Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Kita akan dengarkan ada dua lagu, requestan lagu dari pendengar kita di kesempatan kali ini. Lagu Nasi Pangareke dan juga lagu Arang Balopa dari Urbanus berikut ini.

Demikian pendengar kebersamaan kita di program Ragam Budaya edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 RRI Sanggau. Dan selanjutnya, jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi di edisi hari ini. Dan juga kami akan sajikan dengan informasi warta siang yang dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Sebelum berpisah, ada Kakek Hotspot gabung lagi nih. Lagunya Ikutan Aja. Salamnya buat Ai Lanius dan Wan Usus. Semoga setia sampai kakek nenek mendengarkan RRI Sanggau. Buat Ai Kepo dan yang lain dirangkul aja. Buat yang baca, terima kasih aja. Oke, baiklah, terima kasih. Dan pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi berikutnya untuk Anda.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Pemerintah daerah tidak mampu mengcover semua sekolah yang rusak, apalagi membangun baru. Tetapi pemerintah pusat menyediakan satu program yang namanya revitalisasi. Revitalisasi
1: ini pada saat ini aman, karena setiap pasien yang meminta itu tercukupi untuk saat ini. Tapi biasanya tidak aman. Nah, kalau tidak aman biasanya...
2: Warta siang selengkapnya, Selasa 28 Juli 2026, bersama saya Natasha Aidila. Berita utama, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Hengki mengingatkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K agar tidak merangkap jabatan yang sama-sama dibiayai oleh negara. Ketentuan tersebut dinilai penting untuk menjaga kepatuhan terhadap aturan kepegawaian. Menurutnya, seorang P3K yang berstatus guru, misalnya, tidak diperbolehkan sekaligus menjabat sebagai staf desa apabila kedua posisi tersebut menerima gaji dari negara. Dalam kondisi demikian, yang bersangkutan harus menentukan salah satu jabatan yang akan dipertahankan. Ia juga mendorong masyarakat untuk berperan aktif mengawasi pelaksanaan aturan tersebut. Laporan dari masyarakat dinilai penting apabila ditemukan dugaan P3K yang masih merangkap jabatan. Ia berharap seluruh P3K mematuhi regulasi kepegawaian dan menjalankan tugas secara profesional. Beralih ke informasi lainnya, sebanyak 65 sekolah di Kabupaten Sanggau menerima bantuan dana revitalisasi dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Alfonsus Masgio, menilai program tersebut menjadi solusi di tengah keterbatasan anggaran daerah untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan.
3: Program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat mulai dirasakan di Kabupaten Sanggau. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Alfonsus Masgio, menyampaikan sebanyak 44 sekolah dasar dan 21 sekolah menengah pertama memperoleh bantuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di tahun 2026. Menurutnya, bantuan revitalisasi menjadi sangat penting karena kemampuan anggaran daerah masih terbatas untuk membiayai perbaikan sekolah yang mengalami kerusakan. Karena itu, dukungan pemerintah pusat menjadi harapan bagi peningkatan kualitas fasilitas pendidikan di Kabupaten Sanggau. Selain itu, Alfonsus menjelaskan, akurasi data Dapodik menjadi faktor utama dalam menentukan sekolah penerima bantuan. Data yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan berpotensi membuat sekolah yang sebenarnya rusak tidak masuk dalam daftar prioritas revitalisasi.
0: Dengan efisiensi, anggaran pemerintah daerah tidak mampu mengcover semua sekolah yang rusak, apalagi membangun baru. Tetapi pemerintah pusat menyediakan satu program yang namanya revitalisasi. Revitalisasi ini membangun rumah sekolah atau rehab rumah sekolah dengan dana dari pusat. Tahun ini SD itu 44, SMP 21 sekolah dapat dana dari pusat. Tetapi penetapan sekolah A, B, C yang dapat revitalisasi adalah dengan melihat potret Dapodiknya.
3: Ia berharap seluruh satuan pendidikan menyajikan data Dapodik secara jujur dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dengan data yang akurat, program revitalisasi di masa mendatang diharapkan semakin tepat sasaran dan mampu meningkatkan mutu layanan pendidikan di Kabupaten Sanggau. Wulandari melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sanggau memberhentikan tidak hormat seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K berinisial PDIW setelah kasus korupsi anggaran desa yang menjeratnya berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Kepala Bidang Mutasi, Promosi dan Pembinaan ASN BKPSDM Kabupaten Sanggau Benediktus Hendro mengatakan pemecatan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. PDIW diketahui berstatus P3K guru, namun tindak pidana korupsi dilakukan saat bersangkutan menjabat sebagai kepala urusan keuangan di salah satu desa di Kecamatan Tayan Hilir. Benediktus menegaskan pemberhentian tersebut bukan terkait profesinya sebagai guru, melainkan karena pelanggaran hukum yang dilakukan dalam jabatan di pemerintahan desa. Kasus ini juga mengindikasikan masih adanya ASN maupun P3K yang merangkap pekerjaan di tempat lain, meski pengawasannya cukup sulit karena jumlah ASN Kabupaten Sanggau saat ini mencapai lebih dari 8.000 orang. Beralih ke informasi lainnya, sebanyak 138 kepala sekolah PAUD SD dan SMP resmi dilantik oleh Bupati Sanggau Yohanes Ontot di Hotel Garden Sanggau. Pelantikan tersebut menjadi momentum penguatan kepemimpinan pendidikan sekaligus memastikan para kepala sekolah memiliki legalitas formal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
4: Sebanyak 138 kepala sekolah PAUD SD dan SMP di Kabupaten Sanggau dilantik secara resmi oleh Bupati Sanggau Yohanes Ontot. Ontot mengatakan legalitas dan formalitas dalam jabatan merupakan hal yang penting agar para kepala sekolah dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan nyaman serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia berharap para kepala sekolah yang telah dilantik dapat bekerja dengan baik dan penuh dedikasi dalam membangun serta memajukan satuan pendidikan masing-masing. Selain itu, Ontot mendorong terciptanya persaingan yang sehat antar satuan pendidikan sehingga setiap sekolah terus berkembang, berprestasi, dan memberikan manfaat yang besar bagi peserta didik maupun masyarakat.
5: Legalitas formal dalam sebuah jabatan itu kan harus dilantik, ya kan? Sehingga mereka bisa bertugas secara nyaman, kan ada secara aturan mereka sudah resmi menjabat sebuah satuan pendidikan. Oleh karenanya dengan ditugaskan itu, mereka bekerja dengan baik, bekerja keras untuk membangun satuan-satuan. Tadi sudah saya ingatkan, bayangkan dari 148 satuan yang tersebar di Kabupaten Sanggau, kalau semua itu bekerja keras.
4: Ontot berharap para kepala sekolah yang dilantik dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui inovasi, kerja keras, dan kepemimpinan yang baik di sekolah masing-masing. Ia juga mengajak seluruh kepala sekolah untuk menjadikan satuan pendidikan yang dipimpin sebagai lembaga yang berprestasi, bermakna, dan mampu mencetak generasi unggul bagi Kabupaten Sanggau. Tri Putri melaporkan.
2: Pembangunan jembatan Armco di Dusun Sami, Desa Sami, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau telah rampung 100%. Dandim 1204 Sanggau Letkol Infantri Nurrahman Ginda Dradizia mengatakan bahwa pembangunan tersebut merupakan bagian dari program karya bakti skala besar Kodam 12 Tanjung Pura untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat. Ia menjelaskan pembangunan jembatan menjadi salah satu upaya TNI Angkatan Darat dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah, misalnya di Sanggau. Ia berharap peningkatan akses transportasi ini mampu memperkuat konektivitas antar wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beralih ke informasi lainnya, UDD PMI Kabupaten Sanggau terus berupaya menjaga ketersediaan stok darah dengan rutin berkoordinasi bersama berbagai instansi. Langkah ini dilakukan agar kebutuhan darah yang mencapai ratusan kantong setiap bulannya dapat terus terpenuhi.
6: UDD PMI Kabupaten Sanggau membutuhkan sekitar 360 kantong darah setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan pasien. Staf teknisi pelayanan UDD PMI Kabupaten Sanggau, Kristina Saragih, mengungkapkan pihaknya secara aktif mencari pendonor untuk memenuhi kebutuhan darah tersebut. Yang mengklaim hingga saat ini kebutuhan darah bagi pasien di Kabupaten Sanggau masih dalam kondisi aman. Menurutnya, seluruh permintaan darah yang masuk masih dapat dilayani karena stok darah masih selalu ada. Kristina menjelaskan, UDD PMI secara rutin berkoordinasi dengan berbagai instansi maupun perkantoran yang akan menggelar kegiatan donor darah. Dan langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan stok darah agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
7: Ya baik, terima kasih. Kebutuhan saat ini, pada saat ini aman karena setiap pasien yang meminta itu tercukupi untuk saat ini. Tapi biasanya tidak aman. Nah, kalau tidak aman biasanya kita mencari donor-donor. Kebutuhan darah yang kita peroleh setiap bulannya itu, yang terpakai itu sekitar 350 kantong darah yang dibutuhkan setiap bulannya.
6: Kristina berharap masyarakat dapat secara aktif melakukan pendonoran darah secara rutin. Ia menilai kesadaran warga penting untuk menjaga ketersediaan stok darah sehingga kebutuhan pasien di Kabupaten Sanggau tetap dapat terpenuhi. Oktav Randi melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Puluhan sekolah di Sanggau terima dana revitalisasi. PMI Sanggau perlu 360 kantong darah setiap bulan. Saya Natasha Aidila mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
5: Ada info heboh di grup WA.
4: Jalan keluar.
5: Viral juga di media sosial.
4: Semuanya.
5: Tapi benar nggak sih?
6: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
2: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
1: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
2: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
1: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
2: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
1: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
2: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget, sih.
1: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik, kan? Bener nggak, sih?
2: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
1: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren.
3: Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Sobat Menyedi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngeke.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Hei, dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, dan tidak gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entiko.
15: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Berikutnya, halo Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang. Pro Dangdut adalah kita, Mbak.
0: Oke, okay. Ya, silakan.
1: Lagunya Rika Amelia, Goyang Dangdut.
0: Rika Amelia, Goyang Dangdut.
1: Iya, rencana sih, kalau ada pilihannya sih Mbak Cika Sarayuni yang judulnya
0: Goyang Dangdut itu. dari siapa tadi?
1: Rika Amelia. Betul. Kalau goyang Mbak Cika mantap juga tuh, goyang dangdut Mbak.
0: Oh walah, saya nggak bisa goyang.
1: Loh, goyang lah setiap hari kan Mbak jalan, Mbak. Kan goyang, saya pun goyang juga kalau jalan-jalan gitu.
0: Oke.
1: Oke, ini cuacanya panas ini hari ini.
0: Betul.
1: Begitu, dan ada sedikit kabut nih Mbak di sini, Mbak.
0: Sama, sini juga kabut nih.
1: Panas selalu gitu, panasnya begitu. Mbak Cika sudah makan?
0: Sudah.
1: Oke, ya itu saja Mbak Cika ya.
0: Ya, baik, terima kasih. Bang Lanius sudah bergabung, lanjut kita ke penelpon berikutnya. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Mbak Cika.
0: Oke, dengan siapa ini?
2: Dengan Iman Nabila, Mbak Cika.
0: Iman Nabila, silakan Bang Iman.
2: Lagunya dari grupnya Transera Band, Cita Citata, judulnya Jangan Tunggu Lama-Lama.
0: Jangan Tunggu Lama-Lama, dari?
2: Sorry, Transera Band.
0: Transera Band, oke.
2: Okay. Salam-salamnya dirangkul aja dari A sampai Z, Mbak Cika.
0: Oke, okay, baik, terima kasih.
2: Terima kasih, dah. Sampai jumpa, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung, tadi ada Bang Iman ya, lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama. Nanti diambil orang. Jangan tunggu lama-lama ya. Lanjut berikutnya, kita terima penelpon kembali. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo. Ya, Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Oke, okay.
3: Waduh, sinyalnya kurang bersahabat.
0: Iya, kenapa ya?
3: Udah berapa hari ini ke kantin menelepon, udah bisa masuk.
0: Oh, udah bisa masuk-masuk ya. Oh, oke. Okay. Yeah. Baik,
3: ini
0: silakan.
3: Ada sinyal. Dan ATC aja.
0: Judulnya apa?
3: Orang terkaya di dunia.
0: Oh, orang terkaya di dunia. Ya, kini orang terkaya di dunia.
3: Iya.
0: Orang termiskin di dunia.
3: Bukan, orang terkaya, Mbak. Dari Hamdan, Mbak.
0: Oh, orang terkaya.
3: Iya.
0: Orang terkaya. Dunia, orang terkaya
3: kalau
0: di dunia.
3: Hamdan orang terkaya.
0: Oh, dunia. Hamdan ATT ya?
3: Iya.
0: Oke, saya cari dulu lagunya.
3: Salamnya ya, kita rangkul aja Mbak Cika.
0: Ya.
3: Untuk Mbak Cikanya, makasih. Selamat bertugas.
0: Iya. Baik, terima kasih. Sudah bergabung tadi ada Kakek Andin ya. Lanjut kita terima penelpon kembali. Halo Pro Dangdut.
4: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Ya, dengan siapa nih?
4: Dengan Bang Marcel di Riau Boyan.
0: Oke, silakan Bang Marcel.
4: Request lagunya Kak, dari Goyang Dumang.
0: Dari Goyang Dumang.
4: Ya, Goyang Dumang.
0: Dari Cita Citata ya.
4: Iya Kak, Cita Citata. Agak cuaca panas nih di sini Kak. Aduh.
0: Betul, sama panas juga di Sanggau nih.
4: Saja panas berengkang di sini Kak.
0: Pengen nyebur aja ya ke sungai ya. Sungai udah pada kering nggak sih?
4: Gimana Kak?
0: Sungainya udah pada kering nggak sih di sana?
4: Sungai udah kebanyakan kering yang apa yang punya rumah-rumah tuh udah pada banyak mandi di sungai,
0: sungai
4: semua
0: ya?
4: Tuh, Kak.
0: Oh, tapi seru ya.
4: Iya, mau sebor-sebor aja.
0: Oh gitu. Oke deh, baiklah.
4: Ya, salam-salamnya buat kakak apa yang lagi bertugas nih, semangat. Okay. Boleh nanti hati-hati di jalan ya.
0: Ya, terima kasih.
4: Terus. Untuk yang lainnya dirangkum semula Kak.
0: Itu aja?
4: Gitu aja Kak. Ya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kita dengerin lagunya. Nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Berikutnya kita terima dulu penelpon. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah saya.
0: Oke, silakan nih.
1: Lagunya Cinta Kau Gadai Hamdan ATT.
0: Cinta Kau Gadai Hamdan ATT.
1: Ya.
0: Oke. Ada enggak di lagunya?
1: Ada.
0: Ada. Cinta ya. Yang Tergadai ya. Judulnya.
1: Ya.
0: Mm-mm. Terus?
1: Ya, yang tadi kata orang tuh susah napas dengarnya, Pak.
0: Oh iya kah? Jangan tunggu lama-lama katanya gitu. Nanti diambil orang.
1: Betul, tapi kan jangan enggak sampai
0: kerak-kerak cokelat. Oh gitu ya. Biasalah itu. Oke.
1: Salam-salamnya. Kerisin Bunda Esti. Orang Utmara. Siapa tuh? Mbak Yogi.
0: Ya.
1: Itu Dek Yogi dari Mawang. Mbak Yu. Anak Pak Ayi Patah-Patah yang di depan kompi.
0: Oke, siapa lagi?
1: Ayi Patah-Patah. Mbak Cika atau Pak Sayuni. Terima kasih.
0: Oke.
1: Jangan lupa minum air putih.
0: Oke, baiklah. Terima kasih. Selamat sore. Ya, sudah bergabung tadi ada pendengar kita dari Lanong Bonti. Lanjut berikutnya kita terima kembali 0811575694 atau 0857538103065 ya. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami. Halo, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, dangdut kita, Mbak Cika.
0: Oke, silakan dengan siapa nih?
2: Biasa dengan kakek ini, Mbak Cika.
0: Kakek Ririn?
2: Iya.
0: Oh, iya. Ini rasanya rasanya 5 tahun enggak berjumpa ya.
2: Sering enggak, Mbak?
0: Sama sayanya yang kurang yang enggak sering ketemu.
2: Dengan Mbak Isma selalu.
0: Oke, silakan.
2: Apa kabarnya, Mbak Cika?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah. Di sana ya. Gimana cuaca?
2: Ada panas mendengkang nih.
0: Oh, panas mendengkang juga ya. Wah, kita rata-rata panas nih ya.
2: Nih,
0: oh, lagi di pondok. Oke.
2: Okay. Iya.
0: Ya.
2: Lagunya apa ya?
0: Lagunya apa? Lagunya apa?
2: Lagu Barcelona.
0: Barcelona. Oke okay deh.
2: Lagu favorit itu Ana Sofia atau. Salamnya fotokopi peserta tadi tuh ya dari Jati itu.
0: Ada Putra Mayau.
2: Putra Maya, fotokopi ya.
0: Terima kasih ya. Oke, baiklah.
2: Oke, itu untuk Pesika.
0: Ya, terima kasih. Amin.
2: Ya.
0: Oke, sudah bergabung tadi ada pendengar kita dari Skayam ya, dari Pengadang. Oke deh. Kita terima lagi satu penelpon. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa nih?
3: Dengan Bakung Kuburaya.
0: Bakung di Kuburaya. Di sana udah ada hujan belum, Kung?
3: Belum, udah lama gak hujan nih.
0: Oh, gitu ya?
3: Air di sumur hampir kering. Belum sih hampir kering, air di sumur ini.
0: Wah, ternyata sama ya.
3: Sama-sama kemarau.
0: Kemarau juga. Oke, silakan nih, Mbah.
3: Ya?
0: Mau request lagu apa?
3: Oh, ini lagunya lagu dari siapa ya sebenarnya? Dari Ida Layla aja lah, suara
0: judulnya
3: hati.
0: Suara hati Ida Layla ya. Oke.
3: Ya, sama-samanya untuk semuanya lah, penyiar dan pendengarnya semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, langsung aja kita dengerin ya lagu yang sudah dipesen nih. Lagunya Terkaya di Dunia. Kita nanti akan dengarkan lagunya Barcelona dari Ona Sutra. Tetap bersama kami pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Dangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Berikutnya kita mau ini ada requestan lagu Segudang Rindu dari Rita Sugiarto dari Abang Putra Selatan, Segitiga Selatan, alamat Tanjung Kapuas. Apa kabar? Katanya mau salam buat Abo Kocai, Ica, Eko dari Kapuas, Aikepo, Dato Uban, Abang Albert dan lain-lainnya. Berikutnya ada Yuli mau request lagu Sejuta Luka dari Revina Alvira. Terima kasih. Oke. Okay. Ya, berikutnya kita bacakan lagi.

0: dari Mama Rosi di Embawang mau minta lagu dong kak, katanya ini lagunya spesial buat semua yang mendengarkan aja di kesempatan siang hari ini. Lagunya dari Elvi Tamala dengan Suara Hati. Baik, kita akan dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita di kesempatan kali ini. Kita akan dengarkan dulu lagu dari Revina Alvira dengan Sejuta Luka. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Berikutnya, halo, selamat sore. Halo, oh ya, halo, selamat sore. Halo.
1: Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, silakan. Dengan siapa ini?
1: Dengan Pak Usu Busri di Sambas.
0: Oh, dengan Pak Usu, silakan Pak Usu.
1: Lagunya?
0: Lagunya apa?
1: Terbayang-bayang dari jauh nih.
0: Oh, terbayang-bayang dari jauh.
1: Dari Haji Ona Sutra.
0: Terbayang-bayang, oke.
1: Okay. Salamnya ya. Pertama buat Mbak yang lagi bertugas dengan siapa nih?
0: Dengan Cika.
1: Oh, Mbak Cika. Semoga Mbak Cika dalam keadaan sehat walafiat. Semangat Mbak Cika.
0: Ya, terima kasih.
1: Ayolah, di perundang dunia harus semangat. Walaupun semangat panas dong. Bedangkang ini, semangat Mbak Cika. Bukan lagi panas bedangkang.
0: Ya, betul.
1: Salamnya pertama buat Mama Yogi. Mama Merla, Mama Bobo, yang lain dirangkul aja lah tanpa kecuali dari A sampai Z. Buat Mbak Cika, dangdut, dangdut adalah kita.
0: Oke, terima kasih. Ya, dari Pak Usu Busri sudah bergabung ya. Berikutnya silakan 0811-575-6494. Satu lagi penelpon berikutnya. Halo. Halo. Ya, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Sisil.
0: Dengan Sisil. Silakan Mbak Sisil.
2: Lagunya dari Sinta Arsinta.
0: Judulnya?
2: Cinta Tergusur.
0: Cinta Tergusur.
2: Dari Sinta Arsinta.
0: Sinta. Sinta Arsinta. Bentar, saya cari dulu lagunya. Cintaku Tergusur dari Sinta Arsinta. Lagunya Sinta kayak gak ada deh versinya. Kayaknya nggak ada deh lagu yang itu, Cintaku Tergusur ini dari Nicita, ada?
2: Ada sih, itu aja.
0: Itu aja ya? Oke, okay. Baik.
2: Terima kasih ya.
0: Oke, okay, baik, terima kasih. Selamat sore. Dari Mbak Sisil nih, sudah bergabung. Lanjut ya, kita dengerin lagunya berikut ini.
3: Dangdut adalah kita.

0: Demikian satu lagu Cintaku Tergusur ya. Semoga bisa menghibur Anda yang sedang mendengarkan. Dan pendengar, ada lagu, beberapa lagu yang sudah saya siapkan ya, lagu yang masih tertampung belum kita puterin. Kita akan dengarkan dulu lagunya, Terkaya di Dunia dan juga Goyang Demang dari Cita Citata berikut ini.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, demikian pendengar lagu-lagu dangdut yang baru saja Anda simak ya. Hari ini kami cukupkan dulu. Semoga nanti kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Semoga lagu-lagu dangdut tadi bisa menghibur Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami dimanapun Anda berada. Dan sebelum berpisah, ada satu requestan lagu dari Maria Ditidu. Lagunya Kelepak-kelepak dari Hesti ya. Oke, terima kasih. Semoga menyenangkan hari ini ya. Bisa berjumpa bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan selanjutnya nanti akan bersama rekan kami Okrin Muboy akan menemani Anda di kesempatan kali ini selanjutnya hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi edisi berikutnya dan tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Dance while the record spins. DJ Lack Lack something hard.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
7: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Serap dengar, selamat berjumpa kembali kita di Sanggau sore ini. Edisi hari ini, edisi Rabu 28 Juli 2026. Salam sehat, salam bahagia. Semoga di musim panas atau musim tidak menentu saat ini ya, Anda masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Tentu kami yang bertugas dalam keadaan sehat walafiat, saya Okrin dan juga Suherman di operator studio. Ada Bung Andri di operator ya. Juga tim yang bertugas lainnya akan menemani Anda pendengar nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan awali kebersamaan kita di sore hari ini, mengawali jumpa kita dengan menghadirkan program acara kami di Literasi Digital edisi hari ini tentang bijak mengelola uang di tengah gempuran belajar online. Kami sudah terhubung bersama dosen FEB Universitas Tanjung Pura Pontianak, Dr. Muhammad Fahmi, yang sudah terhubung via Zoom. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Dr. Muhammad Fahmi, selamat sore. Assalamualaikum, Pak.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bang. Selamat ya. Sore semua pemirsa.
7: Baik, dengan Nokrin di studio, Pak.
8: Baik, Bang.
7: Ya, saya sapanya dengan sapaan apa lebih akrab nih, Pak?
8: Fahmi boleh, Bang.
7: Pak Fahmi ya. Ya. Ya, Pak Fahmi, kalau di Pontianak sendiri gimana, Pak? Apakah berkabut atau bagaimana cuacanya, Pak?
8: Ya, sekarang ini lagi berkabut nih.
7: Berkabut lah ya.
8: Kampus, lagi di kampus.
7: Iya. Yeah.
8: Dengan mahasiswa. Nah, ini sampai suasananya masih kabut nih Pontianak nih, banyak dan antrian BBM juga masih nih.
7: Iya, antrian juga masih panjang di sana, Pak ya.
8: Panjang sekali ini.
7: Waduh, ini fenomena yang terjadi kalau di bulan Juli. Kemarin bulan Juni di Sanggau juga seperti itu, tapi sekarang sudah mulai berangsur membaik ya. Artinya antrian panjang itu sudah jarang-jarang terlihat, tapi kemarin sempat panjang juga, Pak.
8: Ya, ini katanya udah mulai datang lagi pas pasokannya udah mulai bagus ya.
7: Baik. Ini. Baik. Pak Fahmi, kami tim yang bertugas ucapkan terima kasih, Pak, sudah meluangkan waktu untuk kita bisa ngobrol pada sore hari ini, Pak.
8: Siap, sama-sama, Bang.
7: Siap, baik. Ini topiknya menarik, Pak, karena berkenaan dengan perkembangan teknologi, kemudian media sosial. Banyak sekali masyarakat ya, bukan saja di perkotaan tapi di daerah juga sudah menggunakan atau memanfaatkan fitur-fitur media sosial itu untuk berbelanja online. Dan saat ini kita lihat semakin mudah, Pak, dengan promo, fitur pembayaran yang juga banyak sekali, kris, lain sebagainya, banyak sekali. Bagaimana Bapak melihat fenomena ini dari sisi perilaku keuangan masyarakat sendiri gitu, Pak?
8: Oke, terima kasih. Jadi yang jelas, kalau lihat pengaruhnya sih pasti besar lah, Bang, ya. Selainnya adanya kondisi belanja online segala macam, kan? Karena mungkin ya, kalau dari sisi pengaruh, kalau kita lihat kan kemudahan-kemudahan ini dapat dari online ini, belanja online ini, kita lihat kan memang salah satunya mungkin mudah, cepat, murah, ya kan? Tambah lagi dorongan sosial sekarang ini kan, seperti nggak mau ketinggalan atau FOMO ya, missing out ya. Jadi anak-anak muda sekarang ini mudah akan dengan gesek sana gesek sini pakai istilahnya teknologi itu kan. Jadi ini, kalau kita melihatnya pengaruh sangat besar, apalagi ditambah kalau menggunakan media sosial itu kan biasanya algoritma itu muncul terus kan.
7: Betul.
8: Muncul terus kalau kita cari sesuatu biasa di media sosial itu kan selanjutnya itu akan muncul, apa yang kita cari itu akan muncul terus gitu biasanya, Pak.
7: Baik. Tapi kalau menurut Pak Fahmi sendiri ini, mengapa banyak orang, banyak masyarakat ini menjadi lebih konsumtif, Pak, sejak maraknya platform belanja online? Apa karena memang lebih mudah gitu ya untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan gitu, Pak?
8: Ya, karena memang tadi saya katakan ada beberapa hal tadi kan, seperti kemudahan, cepat segala macam, yang murah juga, ditambah lagi dengan akses dari media sosial yang 24 jam gini kan, di handphone atau di mana ini kan, ya masyarakat tertarik, tambah lagi voucher, ya kan? Misalnya kalau kita membanding, kalau kita pergi ke pasar offline kan, itu harganya mungkin lebih mahal. Perlu istilahnya ikhtiar untuk keliling-keliling capek. Kok ini kan tinggal scroll udah bisa ngeliat gitu kan?
7: Duduk manis di rumah gitu, Pak ya?
8: Iya, di rumah sambil baringan rebahan kan bisa juga tuh. Nggak susah lagi ketika mau bayar kan? Bayar nggak bisa tunai ya pakai wallet ataupun tuh gesek dan segala macam itu kan?
7: Baik. Karena memang apa ya, kalau bahasanya dikasih manja gitu, Pak ya, masyarakatnya, Pak ya?
8: Betul, Bang.
7: Baik, tapi Pak Fahmi, lebih dominan mana, Pak? Dampak positif atau negatifnya belanja online ini, Pak, terhadap kondisi keuangan rumah tangga gitu ya?
8: Nah, kalau itu bicara masalah sosialisasi dan literasi, Bang, ya sebetulnya kan. Kalau dampak positif negatif pasti ada. Positifnya mungkin kalau dikelola dengan baik, ada literasi yang masuk. Tentu istilahnya mengelola secara online itu lebih cepat, lebih murah, semacam misalnya kita merencanakan anggaran keluarga misalnya untuk Lebaran, Natal dan segala macam itu kan jauh-jauh hari kita udah menentukan tuh berapa targetnya dari penghasilan kita itu sekian persen lebih khusus kita gunakan untuk belanja online dalam rangka misalnya hari-hari besar dan semacam itu dampak positifnya. Tapi di sisi lain negatifnya juga ada, Bang. Negatifnya itu tadi tanpa terasa kan, apalagi kena pengaruh algoritma tadi itu kan, geseklah mudah segala macamnya, itu juga bisa berdampak negatif gitu, Pak.
7: Sering kita lihat, Pak ya, kadang-kadang apa ya, diam-diam gitu ya, mungkin kalau kita lihat lebih real ke lingkungan keluarga itu, mungkin sang istri atau sebaliknya sang suami mungkin belanja online-nya mungkin di luar batas lah begitu ya. Yang awalnya mungkin hanya scroll-scroll, tidak ada planning untuk belanja, tapi tiba-tiba saking lihat nyaman gitu ya, wah ini kalau keinginan ya semuanya kayaknya ingin ya, Pak ya. Jadi nggak terasa di check out, jadi menumpuk akhirnya tiba-tiba banyak, tidak sesuai dengan pemasukan begitu, Pak.
8: Dengan kan itu di rumah aja kadang-kadang tiba-tiba ada aja yang klakson di depan itu kan nggak taunya ada COD lah apa.
7: Fiturnya sangat memudahkan, Pak, karena sistem COD juga saat ini mereka menawarkan berani ya dengan harga-harga atau nominal yang fantastis itu mereka percaya dengan konsumen untuk bayar di tempat gitu ya. Dan memang ada beberapa berdampak juga ketika juga platform COD ini dijalankan, ya beberapa kendala di lapangan juga sempat terjadi. Ini bagi masyarakat yang mungkin mulai mengenal media sosial, mulai memahami, akhirnya sekarang juga sudah mulai paham gitu ya cara mainnya belanja online seperti apa gitu. Tapi Pak Fahmi, faktor apa sih sebenarnya yang membuat masyarakat ini paling mudah tergoda untuk membeli barang, Pak. Padahal kalau kita bandingkan ya, Pak ya, kalau belanja langsung mungkin yang ada di sekitar tempatnya, katakanlah di pasar yang ada di dekat rumahnya, itu kan dia bisa lihat langsung nih barangnya cocok enggak, warnanya sesuai enggak. Kalau online kan, apakah online juga menyediakan barang-barang yang memang kualitas sesuai yang dipromokan gitu, Pak?
8: Ya, memang kalau bicara masalah faktor ini kan yang saya katakan tadi, dengan kemudahan-kemudahan melalui media sosial di gadget kita gitu kan, itu juga salah satunya ada misalnya testimoni ya, dari pembeli yang lain gitu ya, entah itu memang pembeli beneran atau memang istilah buzzer atau apa, gak tahu kan. Jadi ada istilahnya testimoni ini, semua orang punya, aku pengen juga seperti itu kan, dapat istilah interview influencer review ya, konten-konten tentang ini ke barang ini, akhirnya kita tertarik gitu. Ditambah tadi ada pengaruh sosial tadi bang ya, sehingga orang merasa wah ini aku pengen punya juga kan, akhirnya kemudahan ditambahkan dengan tambah influencer ya kan, ditambah lagi istilahnya keinginan ya, keinginan dan kebutuhannya, keinginannya tinggi ya sudah. Nah, tambah lagi tadi kan ada dengan influencer review tuh mengatakan ini bagus, kualitas bagus segala macamnya, sudah ini jadi salah satu pengaruhnya bagi orang itu untuk belanja atau beli online tuh.
7: Baik pengaruhnya di situ Pak ya.
8: Ya,
7: betul. Ya. Tapi kalau promonya Pak, seberapa besar ini yang apa bisa apa seperti apa fresh sale, gratis ongkir, cashback, pay later. Nah, ini terhadap keputusan seseorang untuk belanja Pak.
8: Ya, itu pastinya juga berpengaruh ya, terutama yang tadinya hanya ingin itu tipis sekali jadi butuh, ya kan? Keinginan jadi kebutuhan. Misalnya harganya tadinya kalau di pasar offline itu 100% gitu ya. Tapi di online ini walaupun kita tidak butuh, ya kan? Tapi ngelihat ini jadi ingin gitu ya. Ingin karena ada diskon atau istilahnya kemudahan seperti tadi itu, pay later dan segala macam juga. Ya sudahlah, belilah gitu kan. Sayang kalau di luar harganya misal katakan 200 ribu atau 300 ribu, di sini harga cuma 100, murah. Ongkirnya juga istilahnya kecil, bahkan enggak ada gitu kan. Nah, ini adalah pengaruh-pengaruh atau dorong-dorongan buat orang yang tadi tidak butuh menjadi keinginan jadi kebutuhan. Jadi gitu kan.
7: Padahal sebenarnya bukan kebutuhan, Pak ya.
8: Ya bukan kebutuhan sih sebenarnya. Ingin aja lihatnya cantik. Kan biasa kalau ibu-ibu, mbak-mbak misalnya itu selalu ngelihatnya ih cantik, lucu, ih lucu. Ah gitu, ada sudah selucu tuh bisa jadi kebutuhan.
7: Iya. Kalau belum di check out nih belum bisa tidur nih kayaknya.
8: Sudah tidur ya.
7: Pak Fahmi, bagaimana Pak membedakan antara kebutuhan dan keinginan ketika belanja secara online nih Pak?
8: Oke. Kalau belanja secara online ya, kita butuh atau keinginan itu, kalau butuh kan kalau kita nggak beli sekarang atau nggak dibeli atau dilakukan pembelian sekarang itu pasti ada tergantung. Misalnya kita butuh dengan beras, makanan, obat dan segala macam atau

0: Jadi kita bisa bedakan kalau kebutuhan itu memang kita kalau tidak membeli itu akan terganggu lah suasana kebutuhan kita gitu ya. Hmm. Tapi kalau ingin tuh hanya ingin saja, misal ingin beli casing yang HP yang baru gitu ya. Nah, ini enggak butuh-butuh benar sebetulnya gitu.
1: Iya. Yeah. Kalaupun nggak pakai casing HP juga sebenarnya aman-aman saja begitu Pak ya?
0: Iya gitu.
1: Atau kan? Casing yang lama masih bisa digunakan gitu ya?
0: Iya betul.
1: Ini yang kadang-kadang seperti yang Pak Fahmi sampaikan tadi, ya. Hampir sulit untuk membedakan saat ini mana yang keinginan, mana yang kebutuhan.
0: Kebutuhan.
1: Gitu ya. Perkara warna aja ini bisa lengkap, komplit nanti Pak warnanya. Punya baju hitam, punya baju kuning. Keinginannya? Nah, pengen lagi warna merah nih. Wah, kayaknya saya cocok warna jambu nih gitu ya. Jadi kayak kebutuhan gitu Pak ya.
0: Iya, jadi kebutuhan dirinya.
1: Strategi apa Pak yang bisa ini agar masyarakat kita juga terkait dengan literasi digital mereka untuk belanja online ini, strategi sederhana yang memang dapat diterapkan masyarakat Pak agar tetap disiplin untuk mengelola keuangan mereka di era digital ini Pak. Karena banyak yang ugal-ugalan juga Pak kita lihat.
0: Iya, betul. Jadi sebetulnya kalau kita ingin menata yang tadi saya dikatakan di awal, bahwa sebetulnya ini bisa menjadi positif, bisa jadi juga negatif. Yang positifnya mungkin kita perlu mengetahui yang namanya kebutuhan dan keinginan gitu. Misalnya kita punya pendapatan. Pendapatan itu udah kita bagi 100% itu tiga kebutuhan, katakan 60% gitu kebutuhan kita. Nah, sedangkan keinginan kita itu ambillah 20% gitu ya. Sisanya adalah tabungan dan segala macam. Nah, itu kita udah tahu kita punya potensi belanja seperti apa istilahnya, purchasing kita seperti itu. Udah kita udah tahu. Lalu baru kita bicara masalah apa yang kita butuhkan nih. Nah, butuh berarti 60%. Kita lihat 60% ini ada enggak disediakan di online ini. Kalau ada, murah, meriah, selain informasinya juga valid mengenai kualitas segala macam, ya enggak ada salahnya kita belanja tapi kebutuhan. Tapi itu pun bolehlah kita, misalnya kan kalau di online kan ada masukkan keranjang dulu Bang ya. Masukkan keranjang dulu. Udah masukkan keranjang baru besok kita check out atau beli gitu ya. Nah, karena kadang-kadang berubah tuh satu hari kemudian. Yang tadinya keinginan bisa jadi kebutuhan atau sebaliknya gitu kan. Oh, ternyata aku enggak perlu lah. Enggak jadi ah beli. Masuk keranjang sudah tapi nah kita check out kan gitu. Nah, jadi kalau menurut saya itu secara pertama ketahui dulu berapa persentase kebutuhan dari pendapatan kita yang akan kita belanjakan ya, baik itu kebutuhan, keinginan dan lain-lain itu, tabungan atau investasi kan. Baru kemudian kita kan artinya mulai belanja cerdas lah, bukan belanja yang sifatnya panik atau kalap atau apalah istilahnya itu kan. Itu saya pikir perlu dicek juga apakah barang ini kita perlukan, duitnya ada enggak. Lalu kalau mama atau mbak-mbak ini biasanya, mohon maaf saya ngatakan gitu, yang paling sering kan selain bapak-bapak ada juga sih kan ya kan.
1: Setuju Pak.
0: Ya, tapi lebih banyak
1: lebih aja dominan Pak ya.
0: Nah, dia kadang-kadang dia beli barang ini dia simpan saja karena kebutuhan keinginan tadi kan. Akhirnya tempatnya penuh. Nah, bingung mau menempatkan di mana. Jadi itu diperlu enggak, ada duitnya enggak, ya, tempatnya bagaimana kan. Nah, bukan hanya sekedar gratis ongkir segala macam kan, terus memang ongkir diskon memang betul, tapi ketika gratis ongkir atau diskon itu dan barang itu bukan kita perlukan benar, ujung-ujung ya sama juga kita belanja 100% kan gitu.
1: Ya benar. Oke, baik. Jadi ini memang bisa diterapkan juga untuk seluruh masyarakat ya Pak ya, karena bagaimanapun ada strategi yang memang harus dilakukan gitu ya, apalagi terkait dengan ekonomi keluarga, ada pendapatan suami misalnya atau pendapatan istri yang memang kapasitas jumlahnya sudah diketahui, keuangannya sudah diketahui sekian ya, jadi perlu dipertimbangkan lagi ya. Kalau memang tidak terlalu perlu amat, tidak perlu terlalu mendesak kebutuhan itu ya, tahan dulu gitu ya. Kemudian tadi yang seperti Bapak sampaikan, masukkan ke keranjang kuning dulu, mungkin besok bisa
0: masukkan
1: di
0: masukkan keranjang dulu,
1: jangan asal check out aja gitu Pak ya.
0: Iya, karena bisa berubah dalam waktu yang tidak lama.
1: Ya mungkin saya dan juga pendengar semua mungkin pernah merasakan gitu ya, yang namanya orang rumah gitu ya, kita tidak menjudge, kita tidak bilang kalau orang rumah ini belanjanya ugal-ugalan, enggak, tapi memang itulah sifat dasar manusia, sepertinya ingin aja, semuanya pengen kayaknya, kalau memang ada semuanya pengen, sampai misalnya sesuatu itu sudah ada, tapi ya di check out aja, kadang-kadang tersimpan, enggak terpakai, apalagi untuk kebutuhan anak-anak ya Pak ya.
0: Oh, betul, benar sekali, Mang.
1: Kadang-kadang disimpan aja ini sepatunya sampai 2 sampai

0: 3, hanya beda warna tapi enggak juga dipakai tuh. Nah, kadang-kadang gitu tuh. Nah,
1: ini makan aja barang-barang lihat barang itu kan.
0: Iya. Kayaknya mau dikoleksi enggak juga, Pak. Akhir-akhirnya tempat gudangnya atau tempat rumahnya ini penuh dengan barang-barang yang memang sebenarnya enggak dipakai sebenarnya.
1: Betul, nah, betul.
0: Baik. Kalau untuk penggunaan layanan Play Letter seperti kita Bapak sampaikan di awal tadi, ini merupakan solusi atau justru berpotensi menjadi masalah keuangan sebenarnya, Pak?
1: Ya, sebetulnya itu tadi balik-balik juga ada dua sisi ya, Bung, ya, positif dan negatifnya juga ada. Kalau positifnya tentu, apalagi ya kita melihat dari sisi produktif, apabila barang yang kita beli itu memang ada manfaat produktifnya, misalnya kita beli laptop untuk kebutuhan kerja, untuk kebutuhan yang positif lah, misalnya menyelesaikan tugas dan segala macam. Saya pikir itu kan ada output dan outcome serta impactnya kan gitu. Nah ini yang produktif, tidak apa-apa kita menggunakan pay letter ketika terukur nanti masuknya juga ada. Dan disitulah pay letter itu kita gunakan untuk memudahkan sebetulnya dari sisi positifnya. Tapi yang dari sisi negatifnya juga ada ya kan, ketika barang itu tidak digunakan secara produktif. Yang tadi kita ceritakan lama ya, ujung-ujungnya ada sebenarnya zaman sekarang tuh ada istilah lipstick effect ya. Lipstick effect itu ketika kita tidak mampu beli yang mahal karena kondisi ekonomi segala macam, tapi kita ingin tetap prestisius atau punya gaya, akhirnya yang terjadi kita belanja sesuatu yang misal skincare segala macam, tapi barang itu sebetulnya juga yang tadi dikatakan bisa menumpuk, tidak dipakai, sayang kan. Nah, padahal barang itu punya harga juga. Nah, macam-macam gitu kita beli dengan pay letter. Nah, itu kan juga jadi masalah. Jadi kita bisa menyikapi kemudahan-kemudahan seperti pay letter dan segala macam itu dengan cara kita mau apa ini, produktif atau konsumtif. Kalau konsumtif, hitung-hitung lagi, masuk ranjang kuning dulu, baru mikir gitu kan, besok berubah lagi gitu.
0: Berubah.
1: Tapi kalau produktif, tidak ada salahnya. Pay letter mudahkan. Tapi ingat, saya katakan gini, misal pay letter atau kartu kredit, segala macam itu, boleh digunakan ketika memang segera kita bayar gitu kan. Segera kita bayar. Tapi kalau menunggu sampai jatuh tempo, misalnya, atau nunda, nah itulah dia. Akan numpuk ceritanya barang itu.
0: Repot juga dibuatnya, Pak ya.
1: Repot, betul.
0: Nah, ini hati-hati dengan kemudahan yang ada. Tapi sesuaikan lagi dengan kondisi Anda gitu ya. Jangan sampai kemudahan layanan, penggunaan pay letter dan sebagainya ini malah bukannya membuat Anda senang, malah nanti di ujungnya malah buat Anda kepikiran gitu ya, menumpuk makin banyak gitu ya. Nah, kalau resiko jangka panjang, Pak Fahmi, yang memang harus pendengar juga masyarakat juga ketahui, Pak, karena sekarang mungkin ada yang tidak sadar juga online check out, tapi tidak sadar jangka panjangnya ini apa yang memang resiko yang bisa terjadi pada seorang yang terbiasa belanja online, Pak, secara impulsif ini melalui platform digital.
1: Yang itu yang kita khawatirkan ya. Kalau kita jangka pendek, saya katakan tadi kita memanage keuangan dengan baik, begitu kita pay letter segera kita bayar, kita menggunakan credit card segera kita bayar, itu saya pikir memang terukur gitu. Tapi begitu kita tidak sadar, tinggal check out, ujungnya numpuk utang itu kan. Nah, kalau udah utang numpuk, kita mulai cari utangan tempat lain kan, gali lubang tutup lubang
0: jadi gitu
1: kan. Menggunakan pay letter baru dan segala macam. Nah, sementara kita tak punya perencanaan dana anggaran ataupun dana darurat dan segala macam tabungan. Nah, ini kepanikan akan muncul, stressing financial istilahnya bagi kita kan. Nah, kalau itu yang terjadi, kena tuh mentalnya, hubungan kerja kita susah, kita memikirkan utang gimana bayarnya gitu kan. Samalah kasus-kasus sekarang dengan cerita misalnya pinjol dan segala macam itu, Bang ya. Dan itu juga sangat berdampak bagi keberlangsungan bukan hanya keuangan tapi juga sampai ke sosial. Masalah sosial, masalah rumah tangga semacam itu kan terjadi. Lagi kondisi ekonomi lagi misalnya sedang strik benar gini ya kondisinya. Nah, itu juga berdampak, Bang.
0: Baik. Nah, ini jangka panjangnya memang sangat berbahaya ya, Pak Fahmi ya. Karena memang bagaimana kemudahan-kemudahan tersebut ya, yang seperti yang Pak Fahmi sampaikan, gali lubang tutup lubang. Ya, kalau gali lubang tutup lubang, saya pikir masih mungkin ada balance atau imbang. Tapi kadang-kadang gali lubang tutup sumur, Pak. Ini yang kadang-kadang membuat mental seseorang juga akan kena, Pak. Karena akan mempengaruhi seperti yang Pak Fahmi sampaikan, mungkin di dunia kerja juga lesu. lemes karena memang ada jatuh tempo yang dipikirkan. Apalagi ya, seminggu mau jatuh tempo atau besok mau jatuh tempo kan nggak fokus jadinya Pak ya. Sementara uangnya belum ada ini.
1: Pusing kepala.
0: Nah, tidak sedikit juga saya pikir masyarakat Indonesia ini yang berdampak pada yang namanya apa pay letter ataupun online karena sekarang mudah sekali Pak. Tinggal syaratnya sekian udah mudah.
1: Iya. Ya. Jadi ketik klik cuman berapa detik peningnya sampai tahun-tahunan
0: Mas. Nah, itu dia. Sementara bunganya luar biasa. Nah, ya, ini yang perlu menjadi perhatian bagi masyarakat karena ada efek apa ya semacam ketagihan ya ketika ya, diberi mudah seperti itu masyarakat juga gampang deh nanti lewat ini aja kan bisa ini nanti setelah ini baru. Nah, rencana-rencananya tidak terukur, tidak diatur sedemikian rupa. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan Pak Fahmi, seberapa penting sebenarnya literasi keuangan dalam menghadapi tren belanja online ini, Pak?
1: Ya, Bang. Jadi sosialisasi mungkin sudah kita dapatkan. Ya. Tapi literasi yang masih menjomplang, artinya sosialisasi mungkin sudah banyak di mana-mana kita dapat.
0: Ya.
1: Tapi literasi, literate-nya, pemahaman kenapa harus melakukan gunakan pay letter dan segala belanja online, ini yang perlu kita maksimalkan. Artinya kita ngerti ya anggaran kita punya enggak, bunga itu bagaimana, utang itu bagaimana, kalau kita menggunakan utang itu kan prioritas, skala prioritas apa, itu kan literasi Bang ya. Nah, kalau literasi digital yang bisa kita ngerti juga enggak salah juga kita memahami misalnya algoritma tadi, cara kerja algoritma. Ya, kalau kita begitu udah tahu membuka klik misalnya mencari misalnya sepatu kan, nanti muncul tuh sepatu terus ya, sampai ke merek tertentu pun mereka akan muncul, Nah, sekarang bagaimana kita membandingkan cek reviewnya asli atau palsunya, waspada ada hal-hal yang negatif-negatifnya, itu adalah merupakan jadi literasi keuangan dan literasi digital ini menjadi satu gabungan yang memang wajib bagi konsumen agar dianggap konsumen itu cerdas. Jadi kita memahami dulu keuangan, kita punya anggaran enggak, biaya yang kita siapkan untuk belanja online ini berapa persen, berapa untuk istilahnya produktif, berapa untuk keinginan yang semacam, lalu kemudian juga biayanya, kemudian baru bicara masalah literasi digitalnya. Karena digital ini, itu saya katakan, hari ini kita lihat aja, itu besok muncul terus. Jadi membuat kita yang tadi biasa-biasa aja, jadi oh ini kebutuhan nih. Jadi memang perlu sekali literasi bagi kita di masyarakat.
0: Tapi kalau untuk bagaimana literasi ini bisa membantu masyarakat ini, Pak Fahmi? Karena memang kalau algoritma ini kan memang muncul aja di beranda gitu ya, beranda akun gitu ya. Kalau satu kali saja kita buka atau kita like begitu, nah otomatis ya itu akan muncul terus gitu ya. Dan betul, akan menjadi pembanding. Wah, ini kebutuhannya apa lagi nih? Wah, ini lebih bagus dari yang kemarin. Wah, ini warnanya keren. Ini dari produk ini. Pembandingannya ada juga. Akhirnya ketertarikan dan tidak sengaja online lagi, check out lagi gitu ya.
1: Ya, balik-balik tadi Bang, kita yang ngatur diri kita ya. Kan artinya mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau memang kita butuh, enggak apa-apa. Kita lihat itu, kemudian bolehlah sekali-sekali kita mereview dengan secara bukan hanya media satu media, juga media yang lain, bahkan juga offline kalau memungkinkan gitu kan. Setelah kita review kita butuh, ya kita tidak apa-apa, tidak salahnya kita membeli. Tapi ketika kita belum butuh, hanya ingin saja ya, baiknya tadi masukkan keranjang dulu lah. Kemudian kita cari pembanding, kalau udah oke, memang kita butuh, dananya ada, enggak ada salahnya. Tapi ingat tadi itu yang kita katakan Bang ya, jangan-jangan kita tumpuk-tumpuk lemari pun enggak cukup kan gitu kan.
0: Memaksakan diri Pak ya.
1: Memaksakan diri Pak.
0: Baik, karena trennya wah lihat tetangga pakai ini, di mana sih pesannya, pengen juga. Oh, rupanya di sini, cari tahu. Ah, masa kalah sih gitu. Anak kadang-kadang gitu tuh. Kalau masyarakat sosial kan begitu capek ya, pengen juga seperti itu. Apalagi kalau sudah hidup cuma sekali. Nah, ini kadang-kadang pada akhirnya ya di bawah aja semua gitu. Tapi Pak Fahmi, kalau peran dalam membentuk kebiasaan finansial yang sehat ini, peran dari keluarga, lembaga pendidikan, seperti apa menurut Bapak?
1: Ya memang sosialisasi diikuti dengan literasi harusnya sejalan gitu kan ya.
0: Yeah.
1: Artinya di mana kita dapatkan barang ini, informasi sosialisasi dan literasi ini ya. Pertama yang paling terdekat adalah sisi keluarga. Artinya peran keluarga itu penting ketika kita kadang-kadang berkumpul di keluarga ini karena menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh ya bang ya.
0: Iya. Kadang-kadang terbalik-balik pak.
1: Balik-balik. Mendekatkan yang mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.
0: Kadang-kadang.
1: Nah, orang jauh bisa kita hubungi lewat handphone lewat apa. Orang yang dekat ini kalau kita masing-masing duduk itu megang handphone masing-masing, jadi jauh kita ini. Nah, bagaimana ada momentum kita bersama, kita tutup dulu lah gadget kita, kita ngobrol lah, disitulah peran bapak ibu punya anggaran gitu kan, anak punya kebutuhan, dari situ kita bicara hati ke hati dari keluarga. Itu salah satu yang paling utama, peran keluarga. Yeah. Kedua yang tidak kalah pentingan juga adalah kalau anak-anak kita wabil khusus yang mereka sekolah, mereka kuliah, lingkungan mereka itu juga perlulah menjadi perhatian serius kita sebagai orang tua. Selain itu peran masyarakat juga, karena lingkungan masyarakat juga penting. Karena kata orang itu kalau bergaul dengan orang jual minyak wangi, kita jadi wangi gitu kan. Sebaliknya juga. Makanya penting juga peran itu. Nah, sekarang lebih luas lagi yaitu peran media-media ini, media-media di media sosial atau gadget ini.
0: Yeah.
1: Ini kalau tidak pandai-pandai kita juga dari hati ke hati, ke keluarga kita, ini juga berdampak. Tahu-tahu, mohon maaf nih bang, banyak kejadian misalnya, dia menggunakan nomor kartu kredit orang tuanya misalnya gitu kan. Nah itu dia belanja, tahu-tahu orang tuanya terkejut setelah ada tagihan sebesar itu karena tidak mengawasi apa yang dilakukan ya, anak atau adik-adik segala macam itu. Harusnya kita awasi macam gitulah. Yang perlu kita juga perhatikan. Jadi peran keluarga lingkungan itu sangat besar. Tapi yang lebih besar lagi adalah peran dari media ini atau gadget ini terhadap hal-hal seperti ini, bang.
0: Ya, kalau gadget atau media sosial ini punya peran untuk membentuk kebiasaan finansial, ini akan ada pengaruhnya juga, pak, terhadap bagaimana mereka mempromosikan, bagaimana mereka ingin dapat income juga daripada itu, pak ya. Tapi ya, memang mau tidak mau mereka harus berperan juga agar masyarakat bisa selektif juga, tidak asal-asalan aja gitu ya. Seharusnya seperti itu. Dan lingkungan keluarga ini menjadi penting. Saat ini aduh, seperti Bapak sampaikan tadi, yang dekat malah kayaknya jauh. Mungkin sepatah dua patah kata tuh setiap hari mungkin jarang berkomunikasi, tapi mungkin bisa luangkan waktu antara keluarga. Anak-anak sudah pada sekolah, sudah punya gadget masing-masing, tapi tidak ada sedikit, mungkin sediakanlah waktu 1 jam dalam 1 hari mungkin ya, setelah makan malam gitu ya pak ya.
1: Betul, bang.
0: Komunikasi, betul. Ya, apa yang dilewati, sharing. Nah ini kan lebih real, lebih terasa dampaknya pak ya, dibandingkan harus pegang gadget masing-masing. Karena sekarang memang nggak di kota. Kalau di desa mungkin sebagian sudah mulai tergerus. Ya, kita bisa lihat aja dalam satu lingkungan keluarga, ya mereka tidak saling sapa-menyapa antara orang tua dan anak. Ya sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Tapi kalau lembaga pendidikan, bagaimana seharusnya bersikap, Pak? Karena antisipasi aja sih, Pak, ya. Kalau semakin ke depan kan kalau tidak di-cut ya hal-hal yang mungkin arahnya ke negatif, ini kan bahaya juga seperti mata pisau yang tajamnya malah lebih berpotensi gitu, Pak.
1: Ya, jadi kalau lembaga pendidikan yang saya katakan hari-hari kita nih, Pak. Kalau anak kita kan sekolah itu dari jam berapa sampai jam berapa. Mungkin akan mengambil ruang waktu yang lebih banyak dibandingkan di keluarga. Karena ketika dia pulang ke rumah capek, tidur, istirahat. Malam paling ya interaksi sebentar dengan orang, tidur, besok sekolah lagi. Nah, jadi penting sekali peran lembaga pendidikan, sekolah, segala macam, kampus, segala macam, itu memasukkan yang namanya literasi keuangan ini. Literasi digital ini. Karena kalau tidak, yang terjadi malahan mereka menganggap bahwa dia bisa mencari sendiri. Nah, di dalam media ini, itu kan sangat luas sekali. Kita tidak bisa memfilter. Itu tadi algoritma masuk terus lama-lama kita terstigma bahwa itu harus kita beli segala macam. Tapi kalau lembaga pendidikan itu memasukkan unsur literasi, bagaimana manajemen keuangan yang baik, bagaimana memanage informasi dari media sosial yang baik. Nah kalau ini yang terjadi, saya yakin ada filter lah di rumah tangga tadi yang abang katakan, jam-jam tertentu ada edutainment misalnya. Edutainment itu education entertainment, artinya kita bersama dengan anak kita, keluarga kita, itu sambil santai di warung kopi atau di kafe atau di mana, di pasar santai, tempat wisata, kita ambil cerita, inilah dampaknya kalau kita menggunakan gadget terus tanpa memperhatikan lingkungan, berwisata tapi tidak berwisata karena kita masih lihat dengan handphone kita. Nah itu juga penting, Bang. Pendidikan itu betul.
0: Baik, dalam dunia pendidikan, Pak ya, memang harus ada literasi yang memang arahnya ke situ, Pak ya,
1: ya betul.
0: Untuk ketika mereka dalam dunia pendidikan, karena seperti Bapak sampaikan, waktunya malah lebih lama di sekolah dibandingkan di rumah. Apalagi interaktif bersama keluarga, orang tua, entah-entah itu ada sepatah dua patah kata dalam satu hari. Nah gitu, kemudian kalau di sekolah kan ini waktunya lebih banyak. Nah ini bagaimana peran pendidikan juga berkontribusi. Tapi kalau untuk mahasiswa sendiri, Pak, anak-anak muda, nah ini kan mereka lahir udah melek teknologi, Pak ya. Dapat membangun kebiasaan menabung ini, Pak. Kebanyakan ini saya pikir anak-anak muda kayaknya belum, Pak ya, untuk mikir untuk nabung itu kayaknya susah, Pak. Jangankan anak-anak muda ya, untuk milenial aja mungkin yang usia-usia sudah tinggi gitu ya, itu juga susah untuk berinvestasi di tengah gaya hidup digital ini, Pak.
1: Ya, ya betul. Ada satu akulturasi antara urban middle class milenial. Itu urban itu anak masyarakat desa, anak-anak yang kita anak-anak muda desa, itu sudah arah pemikirannya membangun desa menjadi desa yang produktif, menjadi ekonomis. Dia orang desa, bangga jadi orang desa karena desa itu banyak duitnya, banyak uangnya, misalnya ke depannya gitu, satu, Bang ya. Kedua, itu adalah middle class, kelas menengah yang belanja $3 sampai $30 per hari. Itu menurut PBB. Nah, yang ketiga itu adalah milenial. Jadi akulturasi tiga ini semakin tahun semakin banyak, Bang. Dia orang desa, dia middle class, dan dia juga milenial. Nah, mereka ini harusnya berkumpul dalam suatu komunitas yang produktif. Sehingga kita bisa memberitahu mereka, kalian itu di desa itu menghasilkan duit sebetulnya. Kalian itu kelas menengah yang gadget segala macam jadi bagian hidup kalian. Kalian itu juga middle class, belanja per hari itu enggak 50 ribu sampai 500 ribu, iya, minum kopi aja udah berapa, Bang ya, per hari kan gitu. Nah, harusnya mereka sudah memanage diri mereka, terliterasi dengan baik, bagaimana mengelola keuangan misalnya. Y sama dengan C plus S plus I misalnya kan, pendapatan sama dengan ataupun wesel atau kiriman orang tua sama dengan konsumsi bulanan tuh, plus savingnya berapa, plus investasinya kalau mau produktif tadi, tidak mengurangkan untuk istilahnya untuk konsumsi keinginan ya. Artinya kalau ini sudah tertata dengan baik, kebiasaan ini menjadi produktif ke depan, insya Allah menjadi produktif. Tapi apabila ini tidak dilakukan, ini justru akan menjadi ngeri ketika mereka ini hanya konsumtif. Hari-hari duduk di warung kopi misalnya atau di kafe, belanja besar gitu, nunggu kan duit orang tua, kuliah tak jelas lama-lama kan. Nah ini yang kita takut. Tapi kalau di kampus, rata-rata kami dengan mahasiswa kami juga sedikit banyak kita insert, Bang, masalah ini.
0: Baik, artinya ada komunikatif ya, komunikasi, Pak ya, dengan para mahasiswa, Pak ya.
1: Betul, betul.
0: Dan kalau Bapak lihat mahasiswa-mahasiswa sekarang, Pak, mohon maaf ini kita tidak ini tapi gambaran perilaku mereka terhadap media sosial saat ini, Pak.
1: Ya, saya kebetulan memang jadi ketua asrama mahasiswa Untan nih.
0: Siap.
1: Sekitar 600-an mahasiswa di asrama kita. Nah, kalau kami itu di asrama, misalnya kami buat tema karakter dan kewirausahaan atau karakter entrepreneurship. Jadi yang masuk di asrama itu punya karakter. Karakter itu contoh kecil yang bersihkan diri, tempat mereka segala macam, itu contoh karakter. Kemudian entrepreneur itu jiwa entrepreneur kita asah. Nah kalau kita lihat secara umum, memang anak-anak kita ini istilahnya disediakan ruang luas, bisa mengakses media sosial luas dengan wifi di mana-mana atau dengan apa istilahnya paket yang murah segala macam. Nah tapi mereka kan harus diberikan literasi atau edukasi bagaimana mengelola yang produktif, itu satu. Kedua, mereka juga bisa berinteraksi dengan dunia-dunia entertain. Dalamnya ada kafe dan segala macam. Mahasiswa ini kan mudah sekali belanja-belanja begitu.
0: Betul.
1: Akan tetap sadar-sadar duit dah habis. Belum sampai akhir bulan duit dah habis. Nah kalau udah habis itu apa yang dilakukan? Berutang kan? Utang sana, utang sini. Nah memenuhi kebutuhan. Nah, ini yang kita jaga melalui media-media misalnya komunitas mahasiswanya atau BEM lah, jurusan lah, apalah namanya mereka. Nah, komunitas itu tetap kita masukkan kepada pengurus-pengurusnya itu hal-hal yang membangun yang hal positif ini, Pak.
0: Gitu. Baik, baik. Dalam setiap komunitas, organisasi kemahasiswaan, Pak ya. Jadi ya, dimasukkan hal-hal serupa. Karena memang ini, betul, ya betul, memang tantangannya seperti ini. Karena digitalisasi saat ini, ya harus ada hal-hal yang membatasi perilaku-perilaku yang berkemungkinan ke depan itu akan bisa saja merusak sisi mental mereka dan sebagainya. Karena kalau sisi ekonomi ini kan akan berimbas kemana-mana ya Pak ya. Tidak ada uang saja dah mulai mikir yang lain-lain. Dan dampaknya juga seperti yang tadi disampaikan. Artinya bagaimana untuk membangun jiwa konsumtif mereka ketika mereka ingin belanja itu sudah tepat. Wah, saya nggak perlu amat, nanti deh. Ini budgetnya juga belum cukup nih. Nah, gitu
1: kan enak.
0: Enak ya, Pak ya. Atau saya mau belanja nih, uangnya ada. Tapi kayaknya bapak di kampung enggak ngirim uang lagi. Ini hanya cukup untuk kebutuhan makan misalnya. Ya udah, jangan dipaksa gitu ya. Jadi harus ditahan dulu. Tapi
1: ada juga Bang yang model 11 11 12 12.
0: gimana Bang?
1: Plus bulan 11 itu biasanya diskon gila-gilaan besar-besaran. Nah, kalau memang keinginan tadi, cobalah di tanggal-tanggal itu kita dah list dari awal kebutuhan kita, keinginan kita apa.
0: Betul.
1: Jadi begitu tanggalnya ada 11-11 atau 12-12 dan selanjutnya itu, udah kita langsung check out gitu. Nah, itu boleh aja sih, karena pasti ada promo besar-besaran misalnya mereka tuh.
0: Betul, ada promo besar-besaran di situ, meskipun harus nunggu Pak ya. Tapi ya memang harus ditunggu. Enggak apa-apa nunggu dulu. Tapi promonya ini kan masih cukup, artinya tidak mengganggu keuangan yang lain gitu Pak ya. Nah, ini harus bijak-bijaknya di situ. Jangan enggak sabaran nunggu nih, kalau enggak sabaran nunggu ya habis ya Pak ya.
1: Habis.
0: Baik, Pak Fahmi. Dari pantauan Bapak gitu ya, atau pengalaman Bapak perilaku konsumtif konsumsi masyarakat di Pontianak, Kalimantan Barat Pak, untuk menghadapi perkembangan e-commerce ini seperti apa Bapak melihatnya Pak?
1: Ya itu kita tidak bisa juga menafik bahwa perkembangan demografi sekarang ini kan lebih banyak usia muda ya. Artinya generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha ini semakin banyak. Generasi baby boomer sudah mulai berkurang. Dan milenial juga sudah mulai sedikit menurun. Nah, artinya apa? Artinya mereka yang sudah terbiasa dengan gadget, dengan media-media online segala macam ini semakin baik. Nah, kalau di wabil khusus di Pontianak, kalau saya lihat kan mall-mall segala macam itu tempat mereka untuk jalan, untuk lihat-lihat, ya kan? Tapi untuk belanja tetap online. Anak saya aja contohnya, itu saya kasih duit untuk belanja, misalnya beli baju segala macam, dia bilang nanti aja beli pakai
0: online aja,
1: e-commerce saja kan?
0: E-commerce.
1: Nah, seperti itu. Nah, tapi mereka ini ahli juga, Bang. Artinya mereka melihat review daripada produk tersebut. Dia tanya temannya, segala macam, baru dieksekusi. Nah, ini yang kita harapkan anak-anak kita seperti ini. Nah, tapi ketika mereka kalap aja, itu yang kita ngeri sebetulnya.
0: Baik. Berarti perlu, mereka perlu informasi yang informasi terkait digitalisasi ini harus mereka benar-benar pahami. Sehingga mereka bisa manfaatkan itu, Pak. Bukan sebagai satu dampak, tapi sebagai satu hal yang positif bagi mereka gitu.
1: Kan ada istilahnya media sosial yang katakanlah belanja online lewat media sosial, Facebook, IG dan segala macam, TikTok. Tapi ada juga lewat e-commerce seperti Shopee, seperti istilah Bukalapak atau macam itu, Tokopedia. Nah, mereka harus melihat ini mana yang kira-kira menurut mereka. Biasanya gini Bang, kalau sekali belanja itu tiba-tiba tidak sesuai dengan yang diinginkan, biasanya itu banyak di media sosial gitu ya. Tapi kalau e-commerce itu lebih terfilter gitu ya. Nah, tapi ya balik-balik lagi kan, pandai-pandai kita mencari, membanding antara satu dengan informasi yang lain gitu. Itu Bang.
0: Baik, baik. Nah, tapi anak-anak sekarang udah paham itu kayaknya, Pak ya.
1: Ah, paham ya.
0: Kayaknya lebih cepat anak-anaknya paham daripada orang tuanya, saya pikir begitu, Pak.
1: Ya, Bang, betul. Kita salah terus kalau kita coba-coba belanja online salah di sepatu. Enggak asli gitu, enggak
0: benar. Kadang-kadang ukurannya aja beda, Pak ya. Nyampe ke rumah enggak bisa dipakai, tapi kalau anak-anak, enggak, Pak, ini Bapak harus pesan yang ukuran ini, Pak. Ini udah ada ketentuannya dan sebagainya. Mereka lebih jeli, lebih teliti, Pak. Anak-anak sekarang. Benar. Artinya tapi kita enggak perlu khawatir. Artinya dengan perkembangan mereka yang saat ini, kita enggak perlu khawatir dengan kemampuan mereka untuk berbelanja online begitu, Pak.
1: Iya, sebenarnya kita tidak perlu khawatir dari sisi penguasaan teknologinya. Tapi dari kontennya atau literasinya tadi memang kewajiban kita lah untuk mendampingi anak-anak kita itu. Tidak bisa kita lepaskan gitu saja. Dia taunya check out aja. Tapi kan ya, kita orang tua tiba-tiba sadar anak udah belanja kok di luar dari anggaran yang kita berikan untuk si anak. Ini gitu kan. Tidak boleh. Ujung-ujungnya kalau kita tak ada, dia mulai maksa. Terjadi masalah sosial.
0: Baik, Pak. Ini kan kalau di kota mungkin sedikit banyak lah orang-orang tua ini juga memahami yang namanya konteks digital gitu, Pak ya. Tapi kalau di desa kan orang tua banyak ke kebun, ladang, sawah. Jadi kan enggak sempat memahami, enggak sempat belajar, Pak, yang namanya belanja online sebagainya. Anak-anaknya lebih paham gitu, Pak ya. Nah, bagaimana ini, Pak, untuk menjaga agar anak-anak ini meskipun konteksnya mereka paham tapi tetap harus dipantau gitu, Pak.
1: Ya, itu jadi hal yang perhatian serius kita juga di sekolah-sekolah kali, pertama sekolah-sekolah lah. Karena kan akses informasi ini lebih banyak mudahnya dapat dari sekolah. Nah, di sekolah itu dijelaskan oleh lembaga pendidikan bahwa sebetulnya belanja itu bisa di mana saja, bisa secara offline dan yang paling besar pasarnya adalah online. Nah, kalau dari sisi positif mungkin ini jadi ruang untuk kita jualan sebenarnya kan ya. Jualan komoditas desa, apapun yang ada desa itu bisa kita jual lewat online. Nah, kita ajarkan kepada anak-anak kita itu, ayolah kita yang produktif jual, katakanlah cabai yang kita masukkan dalam polybag atau kita tanam, kita bisa jual online gitu kan. Itu bisa, tapi ketika ini dijadikan hal yang sifatnya konsumtif, ini juga kekhawatiran kita, anak-anak itu baru ketemu, dia kan mudah terjadi kan. Nah, itu yang bahaya. Tapi walaupun begitu, memang saat ini sih belum, Bang ya. Tapi enggak tahu saya ini begini ceritanya nanti. Ini kan border, katakanlah. Perbatasan ya.
0: Betul.
1: Tanggal di perbatasan. Pengaruh itu juga akan terjadi ketika daerah perbatasan ini mudah aksesnya ke sebelah misalnya kan. Mudah aksesnya ke sebelah. Nah, ketika anak-anak kita dapat informasi mau beli barang-barang dengan kemudahan, apalagi nanti ada kemudahan untuk transaksi antara border ini, ini juga kita jaga. Memang kalau di daerah desa dengan di kota ini kan kota lebih terinfiltrasi kuat dengan barang-barang seperti ini.
0: Betul.
1: Tapi bukan berarti tidak yang di tengah sampai yang di border gitu kan. Ini ke depan anak-anak kita ini kan akses mudah sekali. Handphone ini dulu orang bisa gunakan handphone untuk mendownload aplikasi gitu ya. Kan Bang ya, baru bisa bertransaksi segala macam. Sekarang dengan AI tidak perlu pakai aplikasi. Cukup misalnya dengan WA saja sudah bisa bertransaksi, Bang. Ya kan, dengan AI itu cukup dengan AI. Kita tinggal chat-chatan dengan AI itu, nanti dia keluarkan QR, kita tinggal scan sudah terbayar lah misalnya gitu. Apalagi menggunakan PayLater dan segala macam. Jadi saya pikir memang walaupun belum, tapi wajiblah kita membuat roadmap untuk literasi atau sosialisasi berbuat literasi pada anak-anak kita di daerah-daerah, Bang.
0: Baik, baik. Tentu sangat besar juga andil dari lembaga pendidikan, dunia pendidikan untuk memberikan edukasi kepada anak-anak itu terkait dengan penggunaan gadget, kemudian pemanfaatan gadget dan sebagainya, dan sehingga hal tersebut juga nanti bisa didukung lagi peran serta dari orang tua ya, mau tidak mau ya, Pak ya, sibuk-sibuknya di rumah atau apa tetap harus dipantau juga nih anak-anak ya. Harus dilihat meskipun mungkin sedikit wawasan atau pengalaman tentang media sosial dan sebagainya sedikit ya dari para orang tua ini, tapi tetap harus dipantau bagaimana nanti perkembangannya, tetap harus dilihat. Nah, itu tadi seperti di awal Pak Bapak sampaikan, harus ada waktu untuk komunikasi. ya, dengan benar. Orang tua, dengan anak-anak. Ini harus harus punya waktu, mau nggak mau harus dipaksa ya Pak ya.
1: Iya betul. Memang Bang, menurut saya itu ada juga pentingnya lembaga pendidikan tinggi seperti kampus. Misalnya anak-anak di kampus macam di Untan misalnya,
0: yeah.
1: Kita punya anak-anak daerah kan ramai ini. Mm-hmm. Begitu dia selesai dia balik ke daerahnya, mm-hmm. peran mereka lah seharusnya juga menjadi bridging antara masyarakat dengan bahasa teknologi, perkembangan ekonomi dan segala macam. Jadi dengan bahasa ibu, bahasa sederhana, mm-hmm. anak-anak ini menjelaskan kepada mereka, kepada orang tua atau lingkungan mereka di daerah bahwa kita wajib untuk melakukan literasi segala macam seperti itu. Mm-hmm. Ini makanya saya dan teman-teman pendidik yang ada di kampus-kampus juga punya kewajiban juga menyampaikan ini kepada anak-anak mahasiswa kita. Hmm. Kalau mereka balik kampung, balik daerah, hmm. harusnya mereka menggunakan bahasa-bahasa lingkungan di sana, hmm. Yang didapat dari kampus atau dari kuliah mereka. Hmm. Itu.
0: Iya, sayang sekali kalau ilmunya didapat di kota, tiba-tiba nggak ya. Diterapkan di kampung ya. Halaman atau di desa betul. Gitu ya.
1: Betul.
0: Karena tujuan utamanya ke kota itu ya cari ilmu, dapat ilmunya ya. Jangan disia-siakan, jangan dimakan sendiri juga gitu Pak ya. Kalau bisa bagi-bagikan. Kan asas yeah. asas manfaat, asas berkah juga ada Pak. Kadang-kadang bukan semata-mata karena nilai rupiah saja, tapi ada sumber berkah yang memang harus disimpan untuk masa depan gitu Pak ya.
1: Ayo. Karena Dharma perguruan tinggi itu pertama itu adalah meneliti, kedua itu mengajarkannya, enggak teliti diajarkan, yeah. setelah diajarkan baru diabdikan. Hmm. Nah, mengabdilah
0: pengabdiannya.
1: Terakhir yang harus terakhir. Kita siap ke masyarakat.
0: Baik Pak, di ujung acara Pak ada 3 tips utama yang ingin Bapak rekomendasikan atau beberapa tips Pak untuk masyarakat tetap bijak mengelola keuangan di tengah gempuran promo belanja online nih Pak.
1: Ya pertama yang pasti itu jadilah bos di dompet kita sendiri. jangan jadi apa istilahnya dompet yang menguasai kita, tapi kita yang menguasai dompet kita sendiri. Artinya kita yang memanage nya. Jadi nikmati kemudahan online itu boleh, tapi jadilah bos bagi dompet kita sendiri. Caranya ya paling sederhana ya, Bang, ya rencanakan, lalu anggarkan, baru kita belanjakan. Itu pun tidak langsung eksekusi segera gitu kan.
0: Yeah.
1: Perlu kita cermati informasi-informasi. Itu pertama. Dan kedua juga untuk promo-promo segala macam untuk memenuhi kebutuhan itu, bukan ciptakan kebutuhan baru promo-promo itu. Justru promo ini lagi memudahkan kita, memberikan kita kenyamanan sebetulnya. Jadi promo itu bukan ciptakan keinginan baru gitu kan. Oh, kita misalnya pengen beli jam. Memang kita tak punya jam itu kan, nah wajarlah kita menggunakan promo untuk beli jam, bukan setelah kita udah punya jam 2 atau 3 tapi ingin lagi beli jam, bukan itu, jangan gunakan promo untuk hal-hal itu. Jadi waktu, ketenangan dan kesehatan finansial itu menjadi tujuan utama kita. Itu susah dikembalikan.
0: Baik.
1: Jadi kenikmatan finansial itu yang penting, Bang.
0: Kenikmatan finansial. Sedikit Pak terkait dengan ekonomi masyarakat. Ini kan kalau di desa daerah Pak ya.
1: Ya.
0: Ini kayaknya sumber keuangan, sumber uang itu besar Pak potensinya. Ada kebun sawit, ada lain sebagainya. Harga juga lagi bagus, Pak.
1: Betul.
0: Nah, ini apa yang ingin Bapak sampaikan, Pak?
1: Ya, tadi kalau saya berpikir memang fungsinya regenerasi atau anak kita, saudara kita yang masih muda ini karena mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan menengah sampai ke atas sampai ke tinggi, mereka lah yang harusnya juga memberikan bimbingan kepada orang tua yang kita anggaplah memang tidak memahami juga hal-hal literasi keuangan ini. Jadi di sekolah itu jadi penting memberikan tahu pada anak sebagai bridging kepada orang tua mereka. Orang tua mereka produksi sawit dan segala macam itu mampu gitu kan. Duitnya dapat. Tapi jangan pula digunakan dengan hal-hal misalnya sekarang banyak Bang kejadian seperti judi online.
0: Betul.
1: Nah, ini yang kita khawatirkan. Ada duit, tapi digunakan untuk mendapatkan duit yang baru dengan cara berjudi, dan itu enggak betul. Tapi ketika anak-anaknya mengatakan, Bu, Pak, boleh enggak lahan kita ini, ada duit yang kita dapat dari sawit dan segala macam ini, kita buatkan kolam, isikan ikan nila, isikan misalnya.
0: Yang produktif, Pak, ya?
1: Produktif. Nah, ini yang perlu interaksi antara anak yang sudah terdidik, misalnya, dengan orang tuanya yang mungkin memerlukan juga bimbingan dari anak-anak juga.
0: Betul. Tidak sedikit orang tua yang perlu bimbingan dari anak-anak, Pak. Ketika betul, anak-anaknya betul. Sudah bersekolah, melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Nah, inilah betul. Peran serta sama-sama imbal balik, Pak, ya, antara imbal orang tua balik. Dan anak.
1: Betul, baik. Siap.
0: Kita di ujung acara, Pak. Banyak terima kasih kami ucapkan atas pemaparannya, informasi edukatifnya yang memang saya pikir ini sangat-sangat membantu. Kelihatannya sepele, tapi kalau tidak dicegah sedemikian rupa, ya namanya online ini pengaruhnya kemana-mana, Pak. Karena ada juga beberapa kasus yang memang kita lihat di keseharian kita, mungkin tetangga-tetangga kita atau masyarakat di sekitar kita yang memang berdampak pada hal tersebut. Tapi bagaimana meminimalisir agar kita bijak untuk konsumtif, bijak. Mana yang keinginan, mana yang kebutuhan. Jangan sampai hampir sama memang, tapi jangan sampai besar keinginannya daripada kebutuhannya, Pak, ya.
1: Betul.
0: Baik, Pak Fahmi.
1: Jadilah konsumen cerdas, bisa manfaatkan teknologi tanpa diperalat oleh teknologi.
0: Nah, ini dia nih kata-kata supernya nih. Baik. Pak Fahmi, banyak terima kasih, Pak Fahmi. Sehat-sehat bersama keluarga. Selamat. Semoga apa yang menjadi tugas Bapak di Universitas Intan Pontianak juga bisa berjalan dengan baik, Pak, ya.
1: Amin. Terima kasih. Sama-sama, Pak.
0: Selamat sore. Waalaikumsalam, Pak.
1: Waalaikumsalam. Salam untuk semua.
0: Baik, sampai di sini kami hadirkan literasi digital, surah pendengar bijak mengelola uang di tengah gempuran belajar online. Kami sudah bersama Dr. Muhammad Fahmi, selaku dosen FEB Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Kita akan jumpa di lain waktu, lain kesempatan. Selamat sore dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya di Warta Berita Daerah, Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 RRI Pontianak.

0: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.
1: Antara topik berita baru, aktual yang kami ketengahkan sore ini, Selasa 28 Juli 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat bersama Satuan Tugas Darat dan Udara masifkan patroli terpadu dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
2: Ketua Satgas Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalbar Daniel mengatakan saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalbar terus memastikan patroli terpadu dengan melibatkan Satgas Darat dan Udara untuk mengidentifikasi titik panas dalam penanganan karhutlah di sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Barat. Selain Satgas Darat dan Udara, penanganan karhutlah ini juga melibatkan bersama tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalbar, Manggala Agni TNI Polri, BMKG, serta relawan damkar swasta dan instansi terkait. Yang mana saat ini, tim gabungan telah melakukan pemadaman karhutlah yang terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat, seperti di Kabupaten Kuburaya, Ketapang, Sanggau, Sambas, Kayung Utara, dan Kota Pontianak.
3: Upaya-upaya yang dilakukan oleh Satgas Terpadu gabungan ini memang maksimal ya. Ada yang pulang pagi hari baru pulang dan lain sebagainya ya. Ini satu keseriusan pemerintah dalam menangani asap ini sehingga kita tidak ingin bandara ikut terdampak, pelabuhan ikut terdampak, dunia pendidikan ikut terdampak, dunia kesehatan juga ikut terdampak. Ini yang kita hindari.
2: Menurut Daniel, penanganan karhutlah oleh Satgas Terpadu ini bertujuan agar bandara, pelabuhan, dunia pendidikan, dan kesehatan tidak ikut terdampak akibat karhutlah. Kondisi inilah yang sangat diutamakan dan dihindari. Daniel menuturkan penanganan karhutlah ini tidak hanya dilakukan saat terjadi karhutlah, namun penanganannya sudah dilakukan sejak Januari 2026 yang dimulai dengan melakukan pencegahan yang di dalamnya terdapat mitigasi yang harus dilakukan. Yusranto melaporkan.
1: Pendengar, kualitas udara di Kota Pontianak per 27 Juli 2026 ini sempat mengalami penurunan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan mulai menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Berikut kita simak laporannya.
4: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak mencatat kualitas udara di Ibu Kota Kalimantan Barat per 27 Juli 2026 sempat berada pada kategori tidak sehat. Berdasarkan pemantauan Air Quality Monitoring System atau AQMS di kawasan Pontianak Tenggara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Syarif Usmulyono mengatakan penurunan kualitas udara mulai terpantau sejak sore hingga malam hari dan kembali terjadi pada pagi hari. Data tersebut terus diperbarui setiap 8 jam dan dilaporkan kepada Wali Kota Pontianak sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
5: Nah, kami dari pemerintah Kota Pontianak selalu melaporkan kepada Bapak Wali Kota per 8 jam, Pak. Saya lah Bapak Wali itu per 8 jam, itu kondisi kualitas udara itu saya laporkan dalam rangka mungkin untuk Bapak Wali Kota sebagai pengambil kebijakan dan sebagainya, apa yang dilakukan dengan kondisi itu.
4: Menurut Usmulyono, pemerintah Kota Pontianak telah membentuk Satgas Pencegahan Kebakaran Lahan di sejumlah wilayah rawan. Meski terdapat kebakaran lahan berskala kecil di Pontianak Selatan dan Tenggara, kejadian tersebut belum masuk kategori hotspot dan berhasil segera dipadamkan. LH juga menyimbau masyarakat mulai menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara memburuk, memperbanyak minum air putih, serta menjaga anak-anak dan kelompok rentan agar tidak terpapar asap dalam waktu lama. Sementara itu, informasi kualitas udara secara real-time dapat diakses masyarakat melalui aplikasi ISPUNET, di mana data terkini per 28 Juli 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat mencatat indeks standar pencemaran udara ISPU Kota Pontianak pada PM2,5 mencapai 88 atau masih dalam kategori sedang. Syarosani melaporkan.
1: Antrian kendaraan mengular di hampir seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Pontianak selama dua hari terakhir hingga berita ini ditulis. Berikut laporannya.
2: Sepeda motor maupun mobil tampak memadati area pengisian sejak pagi hingga malam hari. Bahkan antrian di sejumlah lokasi meluber ke badan jalan dan menyebabkan perlambatan arus lalu lintas. Fenomena tersebut terjadi di berbagai SPBU di Kota Pontianak, termasuk di Jalan Ahmad Yani, Jalan Tanjung Pura, Jalan Komyos Sudarso, hingga kawasan Kota Baru. Panjangnya antrian membuat sebagian pengendara harus menunggu hingga berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar. Salah seorang konsumen di SPBU Jalan Ahmad Yani, Danang Pamungkas, mengatakan telah mengantri selama sekitar 2 jam. Menurutnya, masyarakat sebaiknya tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebih-lebihan.
6: Capek antri ya?
7: Capek ya.
6: Berarti bulan lalu sempat antri juga yang pas lebaran?
7: Ah, pernah antri juga.
6: Berapa jam waktu
7: itu? Itu 2 jam lah antri di sini. Intinya nggak usah panik lah kalau ada info-info kalau bensin itu susah, janganlah panik datang buru-buru bensin nih.
2: Kondisi antrian panjang tersebut menjadi perhatian masyarakat karena terjadi secara merata di berbagai SPBU di Kota Pontianak. Kendaraan tampak bergerak perlahan menuju dispenser pengisian, sementara petugas SPBU terus mengatur arus kendaraan agar antrian tetap tertib dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Masyarakat berharap distribusi bahan bakar segera kembali normal sehingga antrian panjang dapat terurai dan aktivitas masyarakat tidak lagi terganggu. Warga juga diimbau tetap membeli bahan bakar sesuai kebutuhan serta menjaga ketertiban selama mengantri agar pelayanan di SPBU dapat berlangsung dengan lancar. Justiranto melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD Kota Pontianak bersama Kementerian Agama Kota Pontianak memperkuat kolaborasi perlindungan anak melalui optimalisasi peran penyuluh agama. Langkah ini dilakukan untuk membangun fondasi keluarga yang kuat sebagai upaya mencegah berbagai persoalan anak sejak dini. Berikut laporannya.
4: Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Kota Pontianak menggandeng Kementerian Agama Kota Pontianak dalam forum konsolidasi bertema optimalisasi peran penyuluh agama sebagai agen perlindungan anak dan pembina generasi muda melalui revitalisasi remaja di lingkungan rumah ibadah yang moderat, inklusif, dan ramah anak. Ketua KPAD Kota Pontianak Nia Nurniati mengatakan kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Menurutnya, selama ini berbagai persoalan anak lebih banyak ditangani ketika sudah terjadi. Karena itu, KPAD mengajak penyuluh agama dari seluruh agama untuk memperkuat upaya pencegahan dari lingkungan keluarga melalui penanaman nilai-nilai agama dan moral.
8: Keterlibatan penyuluh agama, semua agama ini penting karena secara kelembagaan, penyuluh agama punya tupoksi, punya anggaran, punya jabatan ya, yang di dalamnya berisi tentang bagaimana menanamkan nilai-nilai agama dan moral di semua agama kepada salah satunya kepada anak-anak kita.
4: Dia menambahkan penyuluh agama memiliki tugas kewenangan dan jaringan pembinaan masyarakat yang dapat dioptimalkan dalam mendampingi keluarga. Bahkan KPAD merekomendasikan agar isu perlindungan anak dan pembinaan remaja menjadi salah satu fokus tugas penyuluh agama di Kota Pontianak. Sementara itu, Kepala Kementerian Agama Kota Pontianak Ruslan menyatakan pihaknya menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya, penyuluh agama tidak hanya bertugas membina orang dewasa, tetapi mendampingi masyarakat sejak lahir hingga akhir kehidupan.
9: Kita berharap nanti hilirnya, outputnya akan menjadi baik. Kalau hulunya baik, insya Allah hilirnya baik. Hulu ini keluarga terkecil, masyarakat lingkungan masyarakat terkecil sudah kita bina, insya Allah akan menjadi baik.
4: Ruslan menegaskan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak di Kota Pontianak. Syarusani laporkan.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Gelombang cuaca panas yang melanda Kecamatan Kelam Permai hingga hari ini mengancam hasil panen petani di Kabupaten Sintang. Berikut laporannya.
10: Petani di Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang keluhkan kesulitan air untuk mengaliri sawah dalam beberapa pekan ini menyebabkan petani terancam gagal panen. Salah seorang petani di Desa Kebong, Agustinus Kenyali, mengeluhkan kondisi sawah kering dan sulit mendapatkan pasokan air untuk menyiram tanaman. Lahan tanaman padi dengan luas 1 hektar tidak pernah disiram, hanya mengharapkan hujan meskipun sangat minim dan jarang terjadi hujan.
11: Air, terutama air. Apalagi musim gadoh ini kan air tuh saja kurang benar. Enggak ada air. Musim kering, pakai nyiram pun enggak ada airnya, enggak ada. Padi aja setar. Enggak ada siram. Ambulan-ambulan ini sudah kering benar.
12: Gagal
11: panen. Sebagian sih udah keluar, udah menguning. Bagian kan belum lama tanam.
10: Hal yang sama disampaikan petani desa Merpak, Lipang, mengatakan untuk saat ini menyiram tanaman padi dengan cara manual sebagai upaya agar tanaman mampu bertahan sampai waktunya panen, kemudian pemberian pupuk.
13: Bulan ini kan, atau sekarang ini cuaca sekarang ini kan mangkuat panas. Untuk irigasi atau pengairan airnya tuh memang sulit sekali. Itulah salah satu kendalanya buat padi itu, dia pertumbuhannya nggak bagus karena memang kekurangan air kan. Jadi kalau kita nabur pupuk atau untuk itu, dia terurainya lama prosesnya. Karena tanahnya itu kan keras, tanahnya itu merkah, retak, sebelah gitu pak. Dia parit sebenarnya itu kan ada jalur irigasi di pada parit besar. Cuma kan memang dengan kondisi sekarang ini kan airnya nggak ada di parit itu, gitu lah.
10: Menanggapi kondisi ini, Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menghadirkan Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat bersama pemerintah Kabupaten Sintang dan BMKG Sintang menggelar kegiatan sekolah lapang iklim tematik Kalimantan Barat dengan melibatkan para petani dan pemateri berkompeten dengan tujuan penguatan iklim untuk mendukung ketahanan pangan daerah di Kalimantan Barat. Kepala Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat, Daniel Kusumo, mengatakan peserta diberikan pemahaman terkait cuaca dan iklim, mencegah dan mengatasi hama tanaman oleh dinas instansi terkait.
14: Dengan tujuan ingin meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat terhadap informasi klimatologi guna menunjang kegiatan dan tentunya ikut membantu meningkatkan ketahanan pangan khususnya di Kabupaten Sintang.
10: Tahun ini, lanjut Daniel, dijadwalkan 4 kali kegiatan sekolah lapang iklim tematik dilaksanakan di 4 kabupaten kota di Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang, Mempawah, Kuburaya, dan Kota Pontianak. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, kondisi lahan yang kian mengering di Kabupaten Sintang mulai meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan, sehingga BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi karhutla di sejumlah wilayah. Berikut laporan selengkapnya.
15: Ketua Panitia Pekan Gawai Dayak PGD ke-13 Kabupaten Sintang tahun 2026, Tony, mengingatkan seluruh pengunjung, peserta, dan pelaku usaha untuk mematuhi aturan yang berlaku selama pelaksanaan Gawai Dayak yang berlangsung pada 29 Juli hingga 2 Agustus 2026. Peringatan tersebut menjadi instruksi resmi panitia yang wajib dipatuhi seluruh pihak demi menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran seluruh rangkaian kegiatan. Panitia menegaskan bahwa setiap pelanggaran yang mengganggu ketertiban akan dikenakan sanksi adat. Dalam instruksi tersebut, panitia melarang pengunjung membawa, mengkonsumsi maupun menjual arak serta minuman sejenis di area Pekan Gawe Dayak. Minuman yang diperbolehkan hanya berupa tuak atau bram sebagai minuman tradisional, serta bir yang menjadi bagian dari sponsorship kegiatan. Selain itu, panitia juga melarang segala bentuk keributan, perkelahian, ataupun tindakan lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung. Pelanggar akan dikenakan sanksi adat berupa denda maksimal 25 juta rupiah tanpa melalui gelar perkara.

0: kehilangan atau kerusakan kendaraan, helm maupun aksesoris lainnya di area kegiatan menjadi tanggung jawab masing-masing pemilik dan bukan menjadi tanggung jawab panitia. Instruksi tersebut telah ditandatangani oleh Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang, Jeffrey Edward, bersama Ketua Panitia Pekan Gawai Dayak ke-13 Kabupaten Sintang tahun 2026, Tony. Dan diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat yang akan menghadiri perayaan budaya terbesar masyarakat Dayak di Kabupaten Sintang tersebut. Dian Beni Yuda melaporkan.
1: Pendengar, itu dia tadi informasi terkait Panitia Pekan Gawai Dayak ke-13 Kabupaten Sintang yang mengingatkan kepada pengunjung terkait adanya sanksi adat apabila membuat keributan selama acara Gawai Dayak berlangsung.
2: Info cuaca hari ini.
1: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita akan ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan BMKG dan rekan saya yaitu Noven. Silakan laporan Anda.
3: Baik, terima kasih rekan Jerry di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum dominan berawan, akan tetapi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mempawah, Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, dan Kota Pontianak, serta di sebagian kecil wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, dan Melawi. Untuk perakiraan cuaca esok hari Rabu 29 Juli 2026, diperkirakan cuaca masih dominan berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan tidak merata di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Sambas, Sanggau, Landak, dan Sintang. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hingga hari ini, pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat terdeteksi sebanyak 103 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu pekan ke depan, kami perkirakan masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar, agar dapat juga langsung berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Noven. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
1: Baik, terima kasih rekan Noven. Selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar, telah kita ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya antrean panjang BBM terjadi di sejumlah SPBU di Kota Pontianak. BPBD Kalbar bersama Satgas Terpadu masifkan patroli penanganan karhutla. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email kami, redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: mendengar tadi.
1: Pro 1, RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
4: Ada info heboh di grup WA.
3: Jalan keluar.
4: Viral juga di media sosial.
3: Semuanya.
4: Tapi benar nggak sih?
5: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
3: Namanya Bedabol bah, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh, tak apa cerita, buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
5: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
6: Banyak lah setas nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
8: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
12: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tu. Pasti seru.
16: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tekidop gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
17: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
18: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
19: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Pendengar, saat cuaca panas berlangsung cukup lama, pendengar, tubuh lebih mudah kehilangan cairan melalui keringat, tentu ya. Dan jika tidak diimbangi dengan asupan air yang cukup, ya resiko dehidrasi ini bisa meningkat. Nah, selain itu, udara kering ini juga dapat memicu kulit kering, iritasi tenggorokan, gangguan pernapasan, dan penurunan kenyamanan saat beraktivitas. Mungkin Anda dan saya merasakan hal yang sama ya, ketika memasuki musim panas, ya artinya kemarau yang dirasa cukup panjang ya di wilayah Kalimantan Barat, khusus di Kabupaten Sanggau dan sekitarnya ya, tentu akan mengganggu sedikit kenyamanan fisik begitu ya. Dan pendengar, bagaimana masyarakat juga perlu melakukan langkah pencegahan agar tubuh tetap aman saat menghadapi cuaca panas, dan hal ini menjadi semakin penting ketika musim kemarau berlangsung panjang dan suhu terasa lebih menyengat begitu ya. Oleh karena itu, penting untuk memahami langkah-langkah sederhana pendengar yang memang bisa dilakukan sehari-hari agar tubuh tetap sehat, terhindar dari berbagai resiko akibat cuaca panas. Yang pertama, dengan memperbanyak minum air putih. Kedengarannya sepele, simple ya, namun cara ini paling dasar ya untuk menjaga kesehatan saat musim kemarau, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Jangan menunggu sampai merasa sangat haus baru minum ya, karena saat cuaca panas ya tubuh bisa kehilangan cairan lebih cepat, sehingga asupan air putih ini perlu dijaga sepanjang hari. Karena dehidrasi ini dapat membuat tubuh terasa lemas, kepala pusing, mulut kering ya, sulit fokus hingga menurunkan stamina. Pada kondisi yang lebih berat, kekurangan cairan ini juga bisa mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan. Nah, biasakan membawa botol minum saat bekerja, ke sekolah atau berpergian. Jika aktivitas dilakukan di luar ruangan, kebutuhan cairan bisa lebih tinggi dibandingkan hari biasa. Nah, selanjutnya, selain air putih, makanan juga penting ya untuk membantu tubuh Anda tetap fit saat musim kemarau. Pilih yang simple tapi bergizi ya, seperti sayur, buah, protein, karbohidrat secukupnya ya. Buah yang banyak airnya seperti apa, melon, semangka, jeruk ya, atau pepaya, ini juga bisa membantu menjaga cairan tubuh Anda. Nah, kalau Anda punya aktivitas padat dari pagi sampai sore, mungkin agak ribet ya kalau harus selalu siapin buah segar. Anda juga bisa mencari alternatif lain ya, cari apa namanya, saset segar ya, yang bisa Anda dapatkan nutrisinya dari buah dan juga sayur tanpa buang waktu banyak gitu ya. Jadi kebutuhan cairan dan vitamin tetap aman meski jadwal Anda lagi padat begitu ya. Kemudian pentingnya asupan makanan bergizi ini untuk mendukung daya tahan tubuh, terutama bagi anak-anak yang lebih rentan ya terhadap perubahan cuaca. Nah, sebaiknya kurangi konsumsi makanan yang terlalu banyak minyak atau berminyak, terlalu pedas ya kurangi, kemudian terlalu berat ya ketika cuaca sedang sangat panas. Makanan seperti ini bisa membuat tubuh terasa kurang nyaman, apalagi jika dikonsumsi berlebihan.

menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya kalian kan?
6: Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1900.

0: Putra Damata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Pro1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Siapa nih yang senang banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
5: Pro1, RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Nah, pendengar, bagaimana untuk menjaga kondisi kulit? Karena paparan sinar matahari langsung ini dalam waktu yang lama tentu dapat membuat kulit kering, ya, kemudian kemerahan, bahkan pada kondisi kulit tertentu itu bisa terbakar, gitu ya. Karena itu perlindungan kulit menjadi salah satu yang penting saat musim kemarau, ya. Anda bisa gunakan pakaian yang nyaman, yang longgar, ya, menyerap keringat dan beberapa jenisnya. Kemudian hindari aktivitas berat saat matahari terik. Ini penting, ya. Saat musim kemarau ini suhu biasanya terasa panas, ya, menjelang siang hingga sore hari. Jadi jika memungkinkan, kurangi aktivitas fisik berat, ya, pada waktu tersebut. Kemudian jaga kebersihan tubuh dan lingkungan, ya. Meskipun musim kemarau ini identik dengan udara kering dan debu, ya, kondisi ini bisa meningkatkan risiko iritasi kulit, mata, saluran pernapasan, ya. Karena itu menjaga kebersihan tubuh dan juga lingkungan sangat penting, ya. Biasakan mencuci tangan sebelum makan, setelah dari luar rumah, kemudian setelah menyentuh benda yang dirasa kotor, gitu ya. Gunakan sabun cuci tangan yang lembut, ya, agar kulit tidak semakin kering, gitu ya. Nah, kemudian penting juga mandi setelah beraktivitas di luar, ya. Ini membantu membersihkan debu dan keringat yang menempel pada kulit, dan sebaiknya gunakan sabun mandi yang mengandung pelembab agar kulit juga tetap terjaga kelembabannya. Waspadai gangguan pernapasan, ya, karena udara kering dan berdebu ini saat musim kemarau dapat memicu gangguan pernapasan, terutama bagi orang yang memiliki riwayat asma, alergi, bronkitis, ya. Debu yang terbawa angin ini juga bisa menyebabkan tenggorokan terasa gatal, kemudian batuk atau hidung tersumbat. Nah, jika kualitas udara sedang buruk atau banyak debu di sekitar, Anda bisa gunakan masker saat keluar rumah, ya. Nah, hindari membakar sampah, kemudian merokok di dalam ruangan, ya. Nah, ini juga perlu dihindari bagi para perokok, gitu ya, karena musim panas ini berdampak pada lingkungan keluarga, gitu ya, ada anak-anak lain sebagainya. Atau membiarkan debu menumpuk di ruangan, ya, jangan membiarkan debu menumpuk di ruangan. Kemudian jaga kualitas udara di dalam rumah, ini juga penting. Buka ventilasi pada waktu yang tepat, ya, bersihkan kipas atau AC secara berkala, dan pastikan kamar tidur tidak terlalu pengap, ya. Kemudian, apalagi pendengar, perhatikan kesehatan anak dan juga lansia. Ini menjadi penting. Anak-anak dan lansia ini termasuk kelompok yang lebih rentan mengalami gangguan kesehatan saat musim kemarau. Anak-anak biasanya lebih aktif bergerak, ya, tetapi belum selalu peka terhadap rasa haus. Sementara lansia ini bisa lebih mudah mengalami kelelahan akibat panas. Jadi perlu diperhatikan, ya. Dan tentu gunakan pakaian yang nyaman, ya, yang biasanya mungkin suka yang ketat-ketat, gitu ya. Mungkin di musim panas ini mungkin bisa beralih ke yang longgar-longgar atau yang tidak press, gitu ya. Kemudian cuaca panas juga dapat membuat tubuh lebih cepat kehilangan energi, ya. Karena itu istirahat yang cukup ini sangat penting untuk menjaga daya tahan tubuh, ya. Tidur yang kurang, ya, bisa membuat tubuh lebih mudah lelah, ya, sulit fokus dan juga rentan sakit. Nah, saat merasa lemas, pusing atau tidak nyaman setelah beraktivitas di bawah panas, segera hentikan aktivitas dan istirahat, ya. Minum air putih, pindah ke tempat yang lebih sejuk, longgarkan pakaian jika terasa terlalu gerah, gitu ya. Jangan memaksakan tubuh untuk terus bekerja ketika tanda-tanda kelelahan sudah mulai muncul, gitu ya. Baik, saudara pendengar, dan tentu, ya, menjadi pertanyaan, kenapa tubuh lebih mudah lemas saat musim kemarau, ya? Karena saat cuaca panas ini tubuh lebih banyak mengeluarkan cairan melalui keringat, ya, tanpa kita sadari, gitu ya. Jika cairan tidak terganti dengan cukup, ya, tubuh bisa mengalami dehidrasi ringan yang membuat badan terasa lemas.

0: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal. Aduh, duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Senang bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut, apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
7: tidak boleh.
6: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
7: tolong.
6: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
8: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
9: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
10: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
9: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
10: Betul.

0: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.
1: Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Dengar informasi lainnya, jamur sawit. Nah, ini mungkin tidak asing lagi di pendengaran Anda begitu ya. Karena jamur sawit ini pendengar merupakan jamur yang memang tumbuh subur di atas tandan kosong kelapa sawit gitu ya. Nah, tandan kosong ini merupakan limbah organik dari sisa proses pengolahan minyak kelapa sawit yang memang ternyata sangat ideal ya untuk pertumbuhan milisium jamur ya. Karena kaya akan selulosa dan juga kelembaban yang tinggi. Nah, bagi sebagian masyarakat pendengar yang hidup di sekitar perkebunan kelapa sawit, jamur sawit ini bukan bahan makanan yang asing. Jamur ini sering dicari karena memang memiliki tekstur yang kenyal ya, menyerupai daging ayam gitu ya. Mungkin salah-salah kalau dibuat sup itu atau dibuat semacam gulai gitu ya, kayak daging ayam. Nah, rasa alami yang sangat gurih ya, tidak hanya lezat saat diolah, itu menjadi bagian hidangan yang enak gitu ya, seperti di sup, ditumis ya, dipepes atau digoreng tepung ya. Ini juga bisa variasi lah gitu ya. Nah, bahan pangan yang satu ini ternyata menyimpan nutrisi dan juga berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Mari kita sedikit kulik ya di balik kelezatan dan manfaat gizi yang ditawarkannya. Ini juga penting mengkonsumsi jamur yang tumbuh di area perkebunan ya, juga membutuhkan kehati-hatian ekstra ya, mulai dari risiko terkontaminasi bahan kimia pertanian seperti pestisida hingga bahaya salah identifikasi dengan jamur beracun yang bentuknya serupa atau mirip ya. Ini juga penting ya, kewaspadaan dan ketelitian mana yang benar-benar bisa dikonsumsi, mana yang tidak benar ya. Oleh karena itu untuk memahami kandungan nutrisi, potensi manfaat kesehatan hingga cara pengelolaan yang tepat agar jamur ini dapat dinikmati dengan aman. Nah, meski sering dianggap sebagai makanan pedesaan sederhana ya, jamur sawit ini menyimpan profil gizi yang tidak bisa diremehkan. Jamur ini tergolong ke dalam kelompok pangan rendah kalori dan juga rendah lemak ya, namun padat akan nutrisi esensial yang memang dibutuhkan tubuh manusia setiap harinya. Nah, kalau rincian nutrisi penting yang dapat Anda temukan di dalam jamur sawit, ada apa aja ya? Kami akan kembali saat lagi.

0: kakak.
1: Hmm.
0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
2: Mm-mm. Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya,

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sindiran gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Enggak. Ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.
1: Bambang, ampun.
2: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

0: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya. Gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus, makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya, ada kubalan kalian semua.
1: Shh, biarkan lalat gusar.

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Nah, rincian nutrisi penting yang dapat Anda temukan di dalam jamur sawit, pendengar. Yang pertama, vitamin B kompleks. Ini terdapat kandungan vitamin B1 tiamin, kemudian B2 riboflavin, B3 niacin, dan juga B9 asam folat, pendengar, di dalamnya. Nah, kombinasi vitamin B ini berperan krusial dalam metabolisme karbohidrat menjadi energi. Ya, jadi menjaga kesehatan saraf dan juga mendukung fungsi kognitif otak. Ya, jadi ini baik sekali ya, terutama untuk perkembangan anak-anak, kemudian juga untuk keluarga lah tentunya. Nah, kemudian protein nabati tinggi. Jamur ini merupakan salah satu sumber protein nabati terbaik. Ya, jadi protein dalam jamur ini mengandung berbagai asam amino esensial yang sangat penting untuk perbaikan sel, pembentukan otot, serta pemeliharaan jaringan tubuh. Nah, menjadikannya alternatif yang sangat baik bagi vegetarian maupun vegan. Mineral makro dan mikro. Bahan pangan ini menyajikan asupan mineral yang melimpah seperti kalium, potasium yang menyeimbangkan cairan tubuh, zat besi untuk produksi sel darah merah, fosfor untuk kekuatan tulang dan gigi, serta selenium dan zinc yang berperan sebagai kofaktor enzim antioksidan pelindung sel. Nah, apalagi selain itu, pendengar, jamur ini kaya akan serat larut maupun tidak larut. Jadi kandungan serat yang tinggi ini sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan, mencegah sembelit, serta juga memberikan efek kenyang yang lebih tahan lama, sehingga cocok untuk dimasukkan ke dalam menu diet ya, untuk penurunan berat badan bagi Anda yang mungkin sedang memprogramkan diet. Kemudian jamur ini mengandung ergesterol. Nah, yang akan berubah menjadi vitamin D apabila terpapar sinar matahari. Vitamin D ini sangat langka ditemukan pada bahan pangan nabati murni dan juga sangat esensial untuk memfasilitasi penyerapan kalsium di dalam tulang. Jadi dengan profil nutrisi yang begitu kaya, ya tidak heran jika konsumsi jamur sawit ini secara rutin ya dengan porsi yang wajar ini dapat memberikan serangkaian dampak positif bagi kesehatan fisik ya, seperti menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, membantu mencegah anemia, meningkatkan kinerja sistem kekebalan tubuh, kemudian mendukung program pengelolaan berat badan, mengoptimalkan kesehatan saluran pencernaan. Jadi pastikan warnanya bersih ya, jadi tips amannya gitu ya. Pastikan warnanya bersih, tidak berlendir dan tidak mengeluarkan aroma busuk yang menyengat. Sebisa mungkin hindari memetik jamur di jamur liar ya, di area perkebunan sawit yang baru saja mendapatkan penyemprotan pupuk kimia atau herbisida. Ini perlu diperhatikan. Dan pilih jamur yang kondisinya masih kuncup atau belum mekar sempurna ya, menyerupai payung, karena pada fase ini teksturnya paling kenyal dan rasanya paling manis gitu ya. Nah, ini jamur sawit. Baiklah, suara pendengar dimanapun Anda berada ya, kita sembari menantikan waktu kumandang azan maghrib untuk wilayah Sangkota dan sekitarnya, kami kembali saat lagi.

0: kakak. Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
4: Ada info heboh di grup WA.
3: Jalan keluar.
4: Viral juga di media sosial.
3: Semuanya.
4: Tapi benar nggak sih?
5: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Baik, setelah pendengar, selanjutnya akan dikumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Hari ini jatuh pada pukul 17:48 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja Anda berada, kami yang bertugas mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas serta pimpinan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Nasihat Abu Zakaria Ar-Razi atau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang populer dengan obat hati adalah seorang sufi yang juga ulama besar kelahiran kota Rai Teheran pada akhir abad 2 Hijriah atau awal abad 3 Hijriah dan wafat tahun 258 Hijriah. Oleh Sunan Bonang, syair obat hati dipadukan dengan gamelan dijadikan sarana dakwah Islam di masanya. Budayawan MH Ainun Najib, budayawan Muslim, kembali mempopulerkan syair Tombo Ati bersama kelompok musik gamelan Kiai Kanjeng dengan gaya dan versi kekinian sebagai media dakwah Islam yang sangat digemari kaum muda dan tua. Tombo Ati meresap dalam kalbu sanubari insani.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat gerhana melihat neraka dan surga. Beliau melihat kebanyakan wanita berada di neraka. Ketika para sahabat rahimahumullah bertanya tentang penyebabnya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka tidak mengakui kebaikan suami dan tidak berterima kasih kepada suami. Jika seorang suami dalam sepanjang hidupnya selalu berbuat baik kepada istrinya, tetapi kemudian si suami melakukan sedikit kesalahan, maka istrinya itu akan berkata, aku tidak pernah memperoleh kebaikan darimu. Mishkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa wanita pada umumnya mempunyai kebiasaan, sekalipun suaminya selalu berbuat baik kepadanya, jika pada suatu hari ada sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya, maka kebaikan suami selama hidupnya akan sia-sia. Dan ia akan berkata, dalam rumah tangga ini aku tidak pernah mendapatkan ketenangan. Ini adalah perkataan yang biasa mereka ucapkan.

Oke, demikian telah dikumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya, bagian kaum muslimin dan muslimat yang telah menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan selamat bergabung pendengar semua yang baru saja bergabung bersama kami, ruang santai Anda dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah tuntas dikerjakan ya. Selamat menikmati suasana santai Anda. Tentu Anda yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan juga ya, kami selalu ingatkan hati-hati dalam perjalanan Anda ya. Ini cuacanya lagi tidak menentu ya, beberapa kejadian itu banyak juga ya, terjadi kecelakaan lalu lintas. Ini menjadi perhatian ya, karena biasanya cuaca panas seperti ini ketika berkendara yang amat terasa itu adalah rasa kantuk yang berlebihan. Nah, ini perlu menjadi perhatian. Dan selamat malam ya, kami juga menyapa pendengar yang khususnya ada di wilayah perbatasan, baik di Kecamatan Entikong, Sekayam atau beberapa kecamatan lain yang terjangkau siaran kami di sana melalui 99,9 MHz RRI Entikong ya. Kami juga ucapkan selamat malam untuk pendengar yang khususnya ada di Kota Sanggau dan sekitarnya, baik di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, kemudian di Kantu ya, kemudian di Sungai Rengas ya, di kawasan Sabang Merah ya. Kami juga ucapkan Anda selamat malam untuk Anda yang ada di Sungai Mawang ya, dan juga beberapa titik lain yang terjangkau siaran kami di Skado juga ya, semua yang lagi monitor kami di 97 FM. Dan kami masih hadirkan berbagai informasi-informasi lainnya pendengar ya, melengkapi informasi Anda yang Anda juga bisa cek situs resmi kami di rri.co.id ya, Anda bisa dapatkan berbagai informasinya. Dan kami kembali saat lagi, ada beberapa lagu cantik yang sudah kami siapkan yang menemani ruang santai Anda bersama keluarga.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
4: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
3: Emang dessertnya apaan, Boy?
4: Pisang lumer coklat.
3: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
4: Hah? Maksudnya, Bang?
3: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri.
5: Hah?
3: Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
4: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
3: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
4: Bang, makan Bang.
6: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
7: Lagi panasin motor, Pak.
6: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
7: Biar mesinnya top chair, Pak.
6: Agam, yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang Agam sebab mahal. Makanya harus berhemat sikit, Gam.
8: Pro 1, RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
1: Apa lah munia nyucinya?
0: Ya, biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
1: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
0: Yo jadi cak mano biar airnya hemat, Mak?
1: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
0: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
1: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Soko Nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pengonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan, kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tandu sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan.

Jalan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari, lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Pendengar, Anda pernah dengar yang namanya cencalo? Nah, ini merupakan salah satu kuliner tradisional khas masyarakat apa ya, Melayu ya, yang memang masih bertahan hingga kini ya, cincalo. Ini termasuk di Kalimantan Barat gitu ya. Karena makanan ini memang dibuat dari udang rebon ya, berukuran kecil ya, difermentasi bersama garam, sedikit nasi atau nasi yang telah dimasak gitu ya. Nah, proses fermentasi cincalo ini juga selama beberapa hari ya, hingga beberapa minggu menghasilkan cita rasa yang khas, yaitu paduan asin ya, sedikit asam, aroma yang kuat. Nah, keunikan inilah yang sebenarnya apa membuat cincalo ini menjadi salah satu pelengkap hidangan favorit masyarakat. Proses pembuatan cincalo ini tergolong sederhana, namun memang membutuhkan ketelitian ya. Udang rebon yang masih segar dicuci bersih, kemudian dicampur dengan garam dan juga nasi sebagai bahan pendukung proses fermentasi. Nah, selanjutnya campuran tersebut disimpan dalam wadah tertutup hingga mengalami fermentasi alami. Nah, selama proses ini mikroorganisme baik ini membantu membentuk cita rasa sekaligus memberikan tekstur yang lembut pada cincalo. Nah, kalau di Kalimantan Barat sendiri mendengar, cincalo ini umumnya tidak dikonsumsi langsung ya, melainkan diolah menjadi sambal gitu ya. Cincalo ini biasanya dicampur dengan irisan cabai, wah mantap ya. Jadi bawang merah, bawang putih, perasan jeruk limau, sedikit gula ya untuk menyeimbangkan rasa gitu ya. Nah, sambal cincalo ini sangat cocok disantap bersama apa? Kira-kira nasi hangat, nah ini paling pas gitu ya. Kemudian ikan goreng, ikan bakar ya, atau aneka hidangan laut lainnya. Nah, perpaduan rasa gurih, asam dan sedikit pedas ini menjadikan hidangan ini semakin menggugah selera. Nah, selain dikenal karena rasanya yang khas, cincalo ini juga memiliki nilai budaya yang tinggi. Ya, kuliner ini menjadi bagian dari tradisi masyarakat pesisir Melayu yang memanfaatkan hasil laut sebagai sumber pangan. Nah, teknik fermentasi yang digunakan merupakan salah satu cara pengawetan alami yang memang telah diwariskan secara turun-temurun sebelum hadirnya teknologi penyimpanan modern. Hingga kini, cincalo juga masih mudah ditemukan di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dan menjadi salah satu oleh-oleh kuliner yang diminati wisatawan. Nah, di tengah perkembangannya berbagai makanan modern ya, cincalo tetap menjadi bukti bahwa kuliner tradisional ini memiliki daya tarik tersendiri. Tidak hanya menawarkan cita rasa yang autentik ya, makanan ini juga mencerminkan kearifan lokal dalam mengolah hasil alam menjadi hidangan bernilai tinggi ya. Melestarikan cincalo berarti ikut menjaga warisan kuliner Nusantara agar tetap dikenal dan dinikmati oleh generasi mendatang ya. Apalagi dicampur asam dikit ya, ada perasan jeruk gitu. Woy, mantap ya. Jadi kadang-kadang menggugah selera gitu ya. Untuk Anda yang demen atau doyan gitu ya cincalo, nah bisa disiapkan menu. Mungkin malam ini pas untuk disiapkan atau sajikan menu cincalonya. Baik, suruh pendengar, kita akan jelang Warta Berita Sentral bersama Program 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Halo Sanak Menyedi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak-ngekek.
3: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, Saja Bagas program Nyin.
4: Namanya beda bol, bah, program santai, pandai kita ketawa kena kami nanti.
5: Au deh, tahu bercerita, bergurau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
6: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
7: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
6: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
8: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Pak, tuh.
9: Dengarnya tuh, Pak. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
10: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
11: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
12: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
13: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
14: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
15: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas mangarimu pas dengar bedabul ini.
16: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingga program tu. Pasti seru.
17: Jadi buat balapangan, yuk kenomot, tengkidop buat radio dem, ngoping, bedabul, wa RRI Sanggau ngan entiko.
18: Bedabul. Obrolan santai, penuh warna budaya.
19: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
12: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Ya gimana gak kesel, apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Lah, emang iya kan?
1: Belum tentu, kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Ya, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. By the way, dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Oke, saudara pendengar, sampai di sini kami bisa menemani Anda di Sanggau sore ini, edisi hari ini, edisi Selasa 28 Juli 2026. Banyak terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang selalu setia bersama kami ya. Mudah-mudahan serangkaian program acara yang kami hadirkan, beberapa informasi bisa melengkapi informasi Anda, dan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan bisa memberikan efek santai ya, menemani ruang istirahat Anda malam hari ini. Kami lengkapi lagi informasi Anda untuk mengikuti berita Sentral Jakarta bersama program 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan nanti selanjutnya akan ditemani rekan kami Eko Karjuan dan tim yang bertugas lainnya akan menemani tengah rundengar Anda jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Okrin Luk Pitasari di operator studio, pamit dari pendengaran Anda, sampai bertemu di lain waktu lain kesempatan.
1: Memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
3: Air kita cukup, sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
2: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
4: Akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ispa, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi cagar lagi. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, soalnya di NTT, kemudian di NTB, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas gitu.
2: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih ketat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
1: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
5: Bu Guru izin permisi, ya, saya bawa omprang MBG sekarang.
6: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
5: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu. Termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
7: Yang dilakukan kemarin.
6: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
8: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya. Sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap, ini daerah stunting bukan sih? Daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu juga. Mereka pokoknya ada SD di sekitarnya, ada SMP di sekitarnya, mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya. Karena terakhir tuh 63 juta, ya 62 juta koma 7 penerima manfaat.
6: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
9: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
9: Si tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
11: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HD selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
10: Peri Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Peri sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
7: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR inti.
12: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
7: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
13: Ada upaya percepatan?
7: Iya, paling nanti kan bisa cuma di lembur, tapi kan ya di lembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata sudah bisa difungsionalkan.
12: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen, meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
14: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100%, seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang, karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
12: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
1: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
15: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
16: Iya betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang. Di antaranya perairan Rangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
15: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareun, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
13: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
15: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
1: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
17: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
18: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa diberikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
17: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang, Ana Oktavia Setiawati menjelaskan, peserta Sekolah Lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi

0: tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
1: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan sekolah lapang cuaca nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
3: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
4: Sudah dibangun, ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi, ya, oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah, ya, yang dibangun dari mana Pak?
5: Dari Kementerian
4: Kesehatan, ya kan?
3: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah, namun pada tahun 2026 ini, pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah.
6: Ya bertahap lah, gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap,
3: ya.
6: Sampai 1, 2, 3, kemudian nanti 4 baru sampai ke 8. Jadi tidak semuanya, agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat bahwa apalagi kita tahu rumah sakit dengan IGD yang begitu berjubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
3: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdul Wahab Syahrani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
7: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multana melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang, serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara. Hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian IMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
8: Baik, terima kasih dan pendengar, pemerintah melalui Kementerian

0: Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI Erick Thohir, dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea dan akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
1: Tentu ini hal yang sangat positif, yang jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue yang impact tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan Arsenal, itu tiketnya ada transaksinya, terus ada pajaknya, betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, promosi. Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor yaitu industri olahraga dan maupun namanya konsumsi. Nah, karena itu juga ya di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya Insurance yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Presiden sudah sampaikan bahwa ini ya makin juga kita mendorong bagaimana eksekusi
0: dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari pramusim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter yaitu hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol. Kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Duli Tilo Lipo, TKRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar, selamat malam, salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda. Ya, kembali kami temani Ruang Dengar Anda, edisi Sanggau Malam di 28 Juli 2026. Nanti akan menemani Ruang Dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, bersama kru-kru yang bertugas dengan sesi acara diantaranya. Pukul 19 hingga 19.30 tadi telah Anda ikuti informasi Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Dan 19.30 hingga pukul 20 Sanggau Malam di Mimbar Rohani Agama Islam. 20 hingga 20.10 Sandiwara Radio. 20.10 hingga 22 Sanggau Malam ini. Dan 22 hingga 24 nanti seperti biasa lantunan lagu-lagu pop teman kenangan akan menghibur suasana kumpul dan istirahat Anda bersama keluarga. Demikian pendengar, beberapa sesi acara yang akan menemani kebersamaan kita di Sanggau Malam 28 Juli 2026 bersama saya Eko Karjuan.

Al-Quran surah ke 89 Al-Fajr di ayat yang ke 1 ya. Sudah sampai ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyafi wal watr. Tambahkan satu ayat lagi, wal laili idza yasr. Baik, wal fajr. Aku bersumpah demi waktu fajar. Di dalam Al-Quran kita temukan ragam sumpah yang langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu tidak bersumpah pun pasti yang difirmankan sudah penting. Dan sumpah itu ciri penegasan dan kesungguhan. Kalau dikaitkan dengan makhluk, ada kesungguhan. Makanya kalau Anda ingin menguatkan sebuah pesan dan menunjukkan Anda serius, pakai sumpah ya. Besok ada ceramah Ustadz Adi di Masjid A. Wah, yang benar. Sumpah. Nah, dia. Nah, kata sumpah itu kan biasanya untuk menegaskan sebuah makna kan dan menunjukkan kesungguhan. Nah, Allah itu tidak bersumpah pun itu pasti sudah penting apa yang difirmankan. Apalagi kalau disertai dengan sumpah. Maka pasti ada yang istimewa di dalamnya. Jadi kalau kita menemukan ayat dalam Al-Quran diawali dengan sumpah, ini menunjukkan pesan yang disampaikan di ayat itu tidak biasa, ada yang sangat penting, berbeda dengan pesan-pesan yang lainnya. Jelas sampai sini? Baik. Wal fajr. Ciri sumpah pertama itu kalau ada di awal ayat. Ini secara umum ya. Dibuka dengan huruf waw. Ujung akhir kalimatnya, ujung kalimatnya itu harakatnya kasrah. Sudah? Misal waw ketemu satu kalimat ujungnya kasrah. Wal fajri wal laili wasyamsi wadhuha. Ha, jadi setelah waw ada kalimat ujungnya kasrah. Nah, itu diartikan wawnya sumpah. Qasam namanya, wawil qasam. Kalau sudah dibuka dengan seperti ini, artinya informasi yang disampaikan setelah huruf waw itu penting, tidak biasa. Wal fajr, aku bersumpah demi waktu fajar. Ada beberapa pendapat dari kalangan ulama tentang fajar yang dimaksudkan di ayat ini. Jadi di sini Allah bersumpah dengan lima hal. Ada lima sumpah. Aqsamun khamsah, kata para ulama, terdapat lima sumpah di dalamnya. Satu, wal fajar, demi waktu fajar. Dua, walayalin ashar, dan sepuluh malam yang istimewa. Tiga, wasyafi, demi waktu genap. Kemudian empat, wal watar. Lima, wal layli idha yasar. Ada lima di sini disebutkan, menunjukkan ada lima yang istimewa, saking istimewanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah. Baik. Satu, fajar. Secara cepat saja. Para ulama setidaknya menyebutkan secara umum ada dua pemaknaan di kata fajar di sini. Yang pertama yang dimaksudkan setiap waktu fajar. Itu penting. Setiap waktu fajar dalam setiap hari. Jadi ada satu yang istimewa, waktunya di waktu fajar dari sekian perubahan waktu yang kita alami dalam sehari. Kan dari fajar nanti muncul ke pagi, pagi ke siang, siang ke sore, sore ke maghrib, maghrib ke malam kan? Nah, dari perputaran waktu itu di antara sekian banyak waktu, fajar itu istimewa. Karena itu Allah panggil kita untuk bisa menunaikan sholat di waktu fajar. Ya, hakikatnya bukan hanya sholatnya.
ada waktu-waktu yang hanya dalam fajar itu yang enggak ditemukan keistimewaannya di waktu yang lain. Contoh, kita ambil ke ibadah ritual dulu. Salat di waktu fajar ini itu 2 rakaat sunnahnya saja. Sunnahnya, belum masuk ke fardunya. Itu nilainya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kalau Anda mampu menunaikan 2 rakaat fajar, itu yang dimaksud sunnahnya. 2 rakaat, tapi disebutkan kalimat fajarnya. Bukan zuhur, bukan asar, bukan maghrib, bukan isya. Dan dilakukannya sebelum salat fardunya untuk menunjukkan betapa pentingnya itu. Karena kalau orang tahu itu penting, pasti persiapan datang sebelumnya. Ya, Anda tahu di sini akan pengajian kan? Subuh kan? Subuhnya misalnya jam 4.35. Anda menjadikan pengajian itu sebagai hal yang prioritas. Kalau waktunya 4.35, datangnya jam berapa? Ada yang nginap, ada yang itikaf. Karena menjadikan itu penting. Kalau tak penting, mungkin diabaikan. Nah, Allah menyatakan, fajar itu penting. Jangan tinggal. Bahkan saking pentingnya, ada di antara hamba-hamba Allah yang menyiapkan waktu fajar itu bangun dari sebelumnya sampai warming up dulu. Pemanasan supaya subuhnya itu, fajarnya itu bisa optimal. Bangun dari malam, Pak. Ada yang menjelang fajar itu membiasakan hatinya supaya khusyuk. Sehingga saat sholat di waktu fajar sudah terkoneksi kepada Allah dengan baik. Cara menyiapkannya dengan istighfar. Waktu singkat menjelang fajar itu disebut sahar namanya. Jamaknya disebut ashar. Ada orang-orang yang kalau sudah tiba waktu ini, dia banyak istighfar, istighfar, istighfar, istighfar. Supaya hatinya lapang saat fajar tiba, terkoneksi sempurna kepada Allah. Sempurna. Nyambung. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 18. Wabil asharihum yastaghfirun. Ya, kalau ingin dikuatkan kesabaran, ingin diberikan rizki sehingga bisa sering infak, ya, ingin diberikan kemampuan menjalankan segala sesuatu dengan benar, menatap dengan benar, mendengar dengan benar, berjalan secara benar, itu diantara amalannya rajin istighfar di waktu sahar menjelang fajar. Dah, ini ijazahnya langsung dari Al-Quran. Surah ketiga Ali Imran di ayat ke-17. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 17. Paling kiri sebelah atas tuh. Itu di situ istighfar di waktu sahar itu disamakan dengan 4 amalan tadi. Sabar, khusyuk dalam ibadah, bisa rajin infak, dan benar dalam menjalankan aktivitas. Itu diantara latihannya, rajin istighfar menjelang fajar. Makanya kalau sudah istighfar, terbuka hatinya, terkoneksi dengan Allah, itu ibadahnya akan lebih enak dibandingkan dengan yang jarang istighfar. Itu. Alhamdulillah. Ada sifat qanitin di situ. As-sabirina wal-qanitina. Sedangkan kita diminta sholat itu dengan sifat kunut. Orangnya disebut qanit, jamaknya qanitin. Ada di mana ayatnya? Al-Baqarah ayat 238. Hafizu 'alas salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Tuh. Kalau mau salat, mau enak salatnya, jangan sekedar salat. Memang betul sudah selesai. Ya, menuntaskan kewajiban, beban kewajibannya hilang, tapi kenikmatannya dapat enggak? Manfaatnya dapat enggak? Kalau ingin menikmati sholat, ingin dapat manfaatnya, dapat ketenangan, terkoneksi dengan Allah, doanya cepat dijawab, maka khusyuklah dalam sholat. Nah, di antara cara mendapatkan khusyuk itu, istighfar. Dibuka. Sehingga sekat-sekat yang membuka kita itu, yang menghambat koneksi kita dengan Allah itu terbuka. Ini dari Quran. Dari Quran. Nah, dibiasakan istighfar paling enak itu di waktu sahur menjelang fajar. Apalagi kalau bisa tahajud sebelumnya. Kalau bisa tahajud, ya, tahajud
kemudian istighfar, terbuka hati, rajin memberi di situ, itu disebut langsung oleh Quran kalau dia bertahan dengan itu sampai wafat, itu disebut sebagai calon penghuni taman surga yang sedang beraktivitas di bumi. Itu Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalila minal laili ma yahja'un. Itu tahajudnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Itu istighfar. Nah, hakikatnya kita bangun malam itu, hakikatnya kita istighfar di waktu sahar untuk persiapan ke fajarnya. Salah satu maknanya itu. Makanya Nabi kan ya suka rebahan kan sedikit ya. Bukan rebahan yang sempurna. Ya kaum rebahaners nih ya. Ya, coba dicek tuh. Kalau ada rebahan Nabi itu miring sedikit ke kanan kan setelah istighfar tuh nunggu-nunggu sampai fajar tiba. Supaya kesadarannya optimal. Ada apa di fajar itu sampai dipersiapkan sebelum itu? Sampai-sampai dua rakaatnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu kalau dibaca pakai iman, gak ada yang bisa menandingi. Saya tanya antum, dikasih 1 juta atau 2 rakaat sebelum subuh? Ayo. Oh, masa? Nah, coba dicek. Sana ada lomba balapan di sirkuit tuh. Berlangsungnya sebelum subuh. Siapa yang datang duluan di dekat situ? 10 tempat pertama mendapatkan bonus 5 juta. Cuma nontonnya dapat 5 juta. Tawaran kedua, datang ke masjid, tunaikan 2 rakaat sebelum subuh setelah azan tiba, dapat dunia dan seisinya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pilih mana? Nonton di sirkuit atau 2 rakaat sebelum subuh? Tuh, makin pelan jawabannya. Karena babnya iman, bukan akal. Akal yang dibimbing oleh iman itu lebih tajam nanti cara berpikirnya. Mampir dulu aja ke masjid, ntar balik lagi ke sana. Berarti ada yang penting. Ya, kalau antum ingin latihan jadi orang baik, atau anak pengen jadi baik, tuh konsisten kan subuh. Kayak ulama tuh gak banyak ceramah, gak banyak cakap, bilang subuh aja, konsisten. 40 hari subuh terus, ya sering begitu kan ya? Nah itu saya bahas ilmunya sekarang. Dan itu dari Quran. Makanya ada aneh, agak aneh kalau rajin rajin ta'lim, rajin saling mencela. Sholat kok menjadi saling menuduh. Orang sholat itu bersih hati. Orang ta'lim itu bersih jiwa. Nah cara memulainya fajar. Kenapa Allah bersumpah dengan fajar? Karena Allah menginginkan hambanya jadi baik. Itu pesannya. Nanti sifatnya beda dengan zuhur, beda dengan asar, beda dengan maghrib, lain dengan isya. Fajar itu pembukanya. Karena itulah saat fajar dipanggil, iman kita terpancar. Makanya saat tidur kalau dengar adzan, itu kan terpancar kan, sudah adzan. Dan sekelebat itu ada yang meminta kita bangun tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun tiba-tiba dengar adzan. Itu yang terpanggil imannya. Ketika cahaya iman itu merespon suara adzan, itulah fajar namanya. Dari maknawinya. Dari segi waktu, dia melatih keadaan kita jadi lebih baik, terkoneksi dengan Allah, kalau sudah hatinya bersih, nyambung dengan Allah, doanya mustajab. Inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Kata Nabi demikian. Allah itu maha baik, sehingga akan cepat menerima dari yang baik-baik. Hatinya sudah baik, sudah lapang, jauh dari maksiat, maka apapun yang dia minta dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu saat-saat paling tepat untuk berdoa itu, memperbanyak doa itu saat fajar. Malaikat kumpul semua. Hadisnya sahih. Ya, inna malaikatal laili wa malaikatan nahar tajtami'u fi waqtil fajri aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat siang dan malam kumpul semua di waktu fajar. Alhamdulillah malaikat tuh ghaib. Kalau tampak tak jadi kita ke masjid. Sayapnya banyak tuh. Siapa? Israel. Balik lagi. Kumpul semua. Nah kalau sudah kumpul malaikat itu, banyak berkahnya. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Kalau doa, diaminkan. Kalau istighfar, dimohonkan ampunan kepada Allah. Berkah lagi kalau subuh, jamaah, pengajian. Berkah.
Berkah lagi itu. Itu dari berangkat langsung malaikat memohonkan kepada Allah kebaikan. Hadisnya viral sahih. Di Ibnu Majah itu. Ya, dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahala lahu tariqan ila al-jannah wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil 'ilmi. Orang mau berangkat menuntut ilmu, itu malaikat membentangkan sayap memohonkan kepada Allah ridha untuk orang itu. Berangkat dia ke masjid pas di waktu fajar, banyak sekali. Makanya kalau bapak ibu ke masjid waktu subuh enggak doa, rugi itu. Itu fajar.

Ya, pendengar itu tadi telah Anda ikuti bersama Ustadz Adi Hidayat ya, dengan judul Waktu Sangat Istimewa Yang Sering Terlalaikan. Ya, masih di Mimbar Rohani Agama Islam ya, malam hari ini 19.51. Nanti pukul 20 hingga 20.10 Anda kami hadirkan Sandiwara Radio.

0: Pro1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agam, yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang Agam serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.
2: Hai, aku Nana. Semenjak ibu gak ada, aku tinggal bersama ayahku. Aku sekolah di sekolah favorit. Pekan ini kami semua diundang untuk acara Hari Ayah. Para ayah akan datang ke sekolah dengan pakaian yang rapi dan bagus. Karena setiap hari yang diantar ayahnya ke sekolah juga mengenakan pakaian bagus, berdasi, kemeja, dan blazer, termasuk ayahku. Yah, Kamis besok bisa kan datang ke sekolahku? Itu loh peringatan Hari Ayah.
3: Oke, siap. Untuk putri ayah satu-satunya, ayah pasti akan datang ke sekolah.
2: Ah, senangnya. Makasih ayah, selalu ada untuk Nana. Mengajari Nana matematika, bermain dengan Nana, mengajak Nana jalan-jalan, beli es krim. Pokoknya Nana senang banget. Terima kasih ya Tuhan, Engkau hadirkan ayah yang baik untuk Nana.
3: Iya Nana, ayah juga senang banget punya anak seperti Nana, yang pintar, patuh sama ayah, dan tentunya rajin sekolah. Ini nak, makan dulu ya, baru belajar.
2: Oke ayah, makasih ya. Ayo kita makan sama-sama ayah.
3: Oke, tapi jangan lupa ya nak, baca doa dulu.
2: Iya ayah.
4: Pintarnya anak ayah.

0: Nah,
1: iya.
0: Besok kan hari ayah. Ayah kamu datang nggak ke sekolah?
1: Iya, ayah aku mau datang loh.
2: Pasti, ayahmu pakai baju jelek kan? Nggak seperti ayahku.
1: Ih, apaan sih? Aku nggak tahu, tapi ayah aku akan memakai baju yang terbaiknya. Kan yang penting bersih.
0: Iya, Diki, jangan begitu. Gimana pun Nana tetap kawan kita.
2: Kamu aja yang temenan sama Nana. Aku sih nggak mau, miskin.
0: Diki, kenapa begitu? Nggak apa-apa, Nah. Jangan sedih ya.
2: Dera, jangan belain si Nana. Eh, Nana, kamu tahu nggak? Kalau ayahmu itu tukang kuli, bersihin kaca di pasar, angkut beras juga, dan nungguin WC umum. Datang ke sekolah aja keren, padahal dia cuma tukang.
0: Diki, udah Bahudah. Kenapa sih kamu? Tuh kan, Nana jadi sedih.
3: Dera, aku pulang dulu ya.
0: Hati-hati ya, Nak.

0: Aduh, apa benar ya yang dikatakan sama Diki tadi? Kalau ayah aku tuh kerja seperti itu. Karena selama ini yang aku tahu ayah kerja di perusahaan. Pulang sekolah ini, biasanya ayah sudah jemput aku. Apa aku susul aja ke pasar seperti yang dikatakan oleh Diki tadi?
1: Nak, mau kemana, nak?
0: Pak, apakah benar di sini ada pekerja yang namanya Pak Rahman?
1: Oh, Pak Rahman. Yang itu bukan, nak. Saya kasih tahu ya, nak. Pak Rahman itu pekerja keras. Beliau mau kerja apa saja, tidak kenal lelah.
0: Iya, Pak. Terima kasih ya. Saya kesana dulu ya, Pak.
1: Iya, silakan, nak.
0: Ya Tuhan. Ayah, aku gak sangka ayah kerja begitu untuk aku. Aku pulang saja ke rumah.

0: Aku udah masak dan nyiapkan teh hangat untuk ayah. Dan aku juga tadi udah menulis sebuah surat buat ayah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kok tadi gak ada di sekolah? Kata Dera, kamu udah pulang. Ya, jadi ayah cepat-cepat pulang lah. Maafkan ayah ya. Hari ini di perusahaan sedang banyak pekerjaan. Ya, jadi ayah lambat deh jemput kamu, nak. Besok-besok ayah janji gak akan bakal terlambat lagi jemput kamu, nak.
0: Iya, ayah. Tidak apa-apa. Ayah mandi dan makan ya, ayah. Nana sudah masak untuk ayah, spesial loh.
1: Makasih ya, nak. Anak ayah memang baik lah pokoknya.
0: Sama-sama, ayah.

0: Ayah udah ganteng deh. Ini, makan dulu ayah.
1: Iya sayang. Enak banget masakan anak ayah nih. Alhamdulillah, nikmatnya makan ini nak. Wah, ayah sampai lupa nih. Kamu udah makan belum nak? Kok ngeliatin ayah aja dari tadi?
0: Udah dong ayah. Oh iya ayah, besok kan hari ayah. Aku punya surat untuk ayah. Ayah baca ya. Ini suratnya ayah.
1: Iya deh ya, ayah baca deh. Surat untuk ayah tercinta.
0: Ayah yang Nana sayangi, aku ingin menulis surat ini untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan kebanggaan yang tak terhingga kepada ayah. Setiap hari, aku merasa sangat beruntung memiliki ayah sebagai orang yang selalu mendampingi, melindungi, dan mengajarkanku banyak hal. Ayah adalah sosok yang baik hati, penuh perhatian, dan selalu ada untukku. Ketika aku belajar, ayah selalu menemani dan membantuku. Aku merasa sangat dihargai dan dicintai oleh ayah. Aku tahu, ayah selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Nana, meskipun tidak selalu mudah. Sejak ibu pergi, ayah adalah satu-satunya orang yang ada di sampingku. Ayah sudah melakukan begitu banyak hal untuk kita berdua. Ayah selalu berusaha untuk membuat hidupku lebih baik, meski harus berjuang keras. Aku tahu itu. Namun, suatu hari, aku mengetahui sesuatu yang membuat hatiku terasa sangat berat, ayah. Aku tahu bahwa selama ini ayah tidak bekerja di perusahaan seperti yang aku kira. Ayah bekerja di pasar sebagai kuli. Ayah membawa beras, mencuci piring, dan bekerja keras tanpa mengeluh. Awalnya, aku merasa kecewa karena ayah tidak pernah mengatakan yang sebenarnya padaku. Tapi saat aku berpikir lebih dalam, aku sadar bahwa ayah tidak pernah ingin aku merasa khawatir atau sedih. Ayah berbohong karena ingin melindungiku, agar aku tidak merasa berat dengan kenyataan yang ada. Bohong itu, ayah, justru membuatku semakin bangga dan semakin mencintai ayah. Ketulusan dan pengorbanan ayah membuatku haru. Ayah rela bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kita berdua. Meskipun kadang ayah harus menanggung beban yang berat sendirian. Aku tidak pernah tahu betapa besar perjuangan ayah selama ini. Aku ingin ayah tahu bahwa aku sangat bangga memiliki ayah seperti ayah. Aku akan selalu menghargai setiap usaha yang ayah lakukan, sekecil apapun itu. Aku ingin terus menemani ayah seperti ayah selalu menemani dan mendukungku. Aku berjanji akan berusaha menjadi anak yang baik dan tidak mengecewakan ayah. Terima kasih ayah untuk semua cinta, kasih sayang dan perjuangan yang ayah berikan. Aku sangat mencintai ayah dan selalu akan ada di sisi ayah seperti ayah selalu ada untukku. Dengan penuh rasa cinta dan terima kasih, Nana.
1: Nana, maafkan ayah, Nana. Ayah telah berbohong kepadamu. Maafkan ayah, Nana.
0: Maafkan Nana, ayah. Makasih selalu ada untuk Nana.
2: Ketulusan orang tua tak akan bisa dinilai oleh apapun demi kebahagiaan sang anak. Ayahku Berbohong, sebuah drama radio ditulis oleh Dewi Suryati, sutradara Ati, teknik dan montase Kiki Wulandari, dengan para pemain Nana Sabina, Ayah Nana, Riko, Pak Gaga, Rafa, Dera, Riva, Diki sebagai Diki, dan sampai jumpa.

Ya, pendengar itu tadi telah Anda ikuti sandiwara radio produksi RRI Sintang ya. Ayahku Berbohong. Dan pendengar, saat ini di 20.15 waktu Indonesia Barat, nanti hingga pukul 22 Anda akan kami temani dengan lantunan lagu-lagu bahasa daerah ya. Dan ditemani juga dengan informasi yang telah kami persiapkan ke ruang dengar Anda.

Ya, pendengar, saat ini Anda di lagu-lagu daerah ya, kami selingi dengan beberapa informasi yang telah kami persiapkan ke ruang dengar Anda. Di mana lagu daerah ini adalah salah satu warisan budaya yang menjadi identitas setiap daerah di Indonesia. Di balik setiap lirik dan alunan melodinya tersimpan kisah tentang kehidupan, adat istiadat, cinta, persahabatan, semangat gotong royong, hingga keindahan alam yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap daerah memiliki ciri khas musik yang berbeda, mulai dari irama yang lembut hingga hentakan yang penuh semangat. Keberagaman inilah yang menjadikan lagu daerah sebagai kekayaan budaya yang patut kita banggakan dan lestarikan. Ya, mendengarkan lagu daerah bukan sekedar menikmati alunan musik, tetapi juga mengenang akar budaya, menghargai para leluhur, dan mempererat rasa cinta kepada tanah air. Di setiap nada yang mengalun, terdapat nilai-nilai kehidupan yang mengajarkan kebersamaan, kesederhanaan, dan penghormatan terhadap tradisi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
2: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
1: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
2: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
2: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.

0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok ya.
0: Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Seiring malam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan 10.
3: Ambil segenggam batang jeram, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
2: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang. Hose.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak nah, duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Bersantai, nyenengke. Tapi yo tetep hormat pate.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tengkidot gua radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau ngan Entiko.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

Iya, pendengar, musim kemarau yang telah berlangsung sekitar 1 bulan mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di sejumlah pemukiman Kabupaten Sanggau. Di RT 15 Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, sebagian warga bahkan terpaksa membeli air dengan biaya hingga Rp280.000 guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sukiman, Ketua RT 15 Kelurahan Bunut, mengatakan pasokan air bersih dari jaringan PDAM belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh warga ketika musim kemarau. Akibatnya masyarakat harus mencari alternatif meskipun harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Ia menjelaskan RT 15 mencakup 4 kawasan permukiman yang seluruhnya merasakan dampak berkurangnya pasokan air bersih, sehingga sebagian warga terpaksa menyesuaikan pola penggunaan air agar persediaan tetap mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga. Ya, pendengar, selengkapnya Anda bisa berkunjung di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Pro 1, RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Oh, hoi! Iko anu pantun rancak je ko.
4: Aku!
3: Neo! Lah lamo indak marokok. Minta rokok cie lu.
4: Lah lamo indak mancogo. Itu penggiakan.
5: Gampok, gampok, gampok, gampok, gampok, gampok.
3: Apa suara liat nak? Bak kata orang awak. Jauh berjalan batih tegang. Halamu duit banyak utang. Acok berfikir colak tambah radang. Hindak berfikir otak kurang. Pada album kau, ambo kau berduet bersama Paja tadi. Kami panggil ya, Paja tadi. Inilah dia Paja tadi.
6: Dek, Paja-Paja sudah mah punya nama deh yang kekumat.
3: Lah ibu punya nama ya, kenalan cik siapa nama?
6: Nama awak Lisna dah.
3: Awak Primus.
6: Primus apa nak bantu Goni koko? Primus tu ganteng, langsing deh udah mah. Indak bantu karung bare muda iko dong.
3: Primus tu aratie pria musang, siang lalok malam batanggang, hidung pesek telingok kambang, perik bunci jalan mengkang. Siapa nama tadi?
6: Lisna nama Wan Gampo.
3: Oh, namanya Lisna. Liswik mana?
6: Liswik-liswik, tapi kan mbak Henel deh udah mah. Kalau udah, apa tuh? Gampo.
3: Gampo tuh singkatan.
6: Coba. G.
3: Ganja.
6: A.
3: Arak.
6: F.
3: Minggir.
6: P.
3: Perempuan.
6: O.
3: Oke.
6: Ayo lagi lo perempuan sih udah mah.
3: Tapi lah do beritanya petang ko.
6: Apa tuh?
3: Coba dengar. Gue baca di koran bahaya nikotin, gue berhenti ngerokok. Gue baca di koran bahaya alkohol, gue berhenti minum. Gue baca di koran bahaya narkoba, gue berhenti nyabu. Gue baca di koran bahaya seks, gue berhenti baca koran. Aduh, lo kepanjangan Gampo tuh, Cik Lai.
6: Apa lo tuh?
3: Gampo, gerakan anti madat dan pornografi.
6: Makanya, saya arti itu dah. Lah, melaku lah, Cik, dulu dah.
3: Lah, dia.

0: Takai itulah kalau orang senang panjang kau ndak wan. Baputa puta cokin caya mengenalnya tu.
1: Iyo lah jaleh awak senang panjang tu nyogalak lo deh nak anak. Tapi mencari anak-anak tadi tu eh. Katakanlah ada cerita pertangga. Ada anak SD berampek orang. Hanya pulang sekolah. Hanya baca tu ceritanya je bangga-bangga. Paknya masa paknya sentiang.
0: Berampek orang kau.
1: Ya. Cik nak nak pertama. Pak dia paling kancang. Aku nak jawab pak. Pak dia bermana. Tembakan panah tu ah. Lari pak dia. Lima dati pak dia tiba. Baru panah tadi tiba. Cik nak nak dulu. Hei pak dia. Lima minit lebih capek. Aku nak jawab pak. Apak den pemburu nyo tembakan pistol tu ah lari lah pak den 5 minit apak den tiba baru peluru tadi tiba. Cik anak yang ketiga lu nak lihat yuang ejeknya apak den 5 jam lebih capek. Kerja Jepang apak den pegawai negeri pulang kantor kan harusnya jam 3 jam 10 pagi lah tiba apak den dari rumah liat. Cik anak yang kampek. Ini jauh yang lebih lama lagi. Apak dia 5 bulan lebih capek lagi. Apa ceritanya tu je? Merdeka. Apak dia jauh mak dia menikah bulan Januari. Kan bulan 1 tu je.
2: Bulan nampak lah lagi ya dia. Rampok kalian.
1: Cik nak nombor 3 tadi. Ia canggih apak yang tu supersonik kancang ya. Itulah.
3: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Oleh karena itulah kami wakil pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Tapi bener nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Iya, pendengar informasi lainnya, Bupati Sanggau Yana Sontot menegaskan aparatur sipil negara ASN, baik itu PNS maupun P3K, tidak boleh merangkap jabatan. Jika ada P3K Sanggau yang merangkap jabatan, dia mempersilakan untuk memilih salah satu. Bupati Ontot mengatakan ASN dilarang menerima gaji dari dua sumber anggaran pemerintah. Karena itu dia kembali mengingatkan apabila ada PNS maupun P3K yang ingin bekerja sebagai aparatur desa, maka wajib mundur sebagai ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau. Sebelumnya seorang P3K guru di Tain Hilir, Kabupaten Sanggau, diberhentikan karena terjerat korupsi anggaran desa. Ex-P3K ini diketahui merangkap jabatan sebagai kepala urusan keuangan di desa. Ya, pendengar, selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesin

Playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sair yang balam jo barabah, dia ateh dahan mananti musim. Sair yang salam nanjo sambah, kita batamu dalam acara dendang kini. Batamu penyanyi kesayangan kita, Amir Sampuraga, S.F.N.D. Koto, Tri Lestari. Kopi pahit sandaran bunyi, gulo datang dari Batam. Hati-hati sangat menggagu, kok hangui rugi sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu? Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh. Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah, kita harus waspada. Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya. Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi itu nutrisinya. Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat. Oh, gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

0: pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
1: Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal

Iya, pendengar informasi lainnya, DPRD Kabupaten Sanggau terus mendorong percepatan pemekaran Kecamatan Kapuas Selatan. Ya, dari Kecamatan Kapuas, anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Epifania Ratih Kumala Dewi menyampaikan, langkah ini dilakukan agar seluruh persyaratan dapat dipenuhi sebelum batas waktu yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2027. Epifania menjelaskan pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pemekaran telah dimulai sejak 2018, namun proses tersebut sempat tertunda akibat kebijakan moratorium pemekaran daerah. Menurutnya, saat ini masih terdapat kendala dalam pemenuhan persyaratan administrasi sesuai regulasi terbaru. Dua dusun yakni Tapang Dulang dan Botuh Lintang masih kekurangan jumlah kepala keluarga sebagai syarat pembentukan kecamatan baru. Selengkapnya, pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitu ya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Iya, pendengar, itu tadi beberapa informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang menemani kebersamaan kita di Sanggau Malam 28 Juli 2026. Kita di 2158 yang nanti pukul 22 hingga 24 Anda kami temani dengan lantunan lagu-lagu pop teman kenangan di sesi selanjutnya di Sapa Malam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Ya, salam jumpa, salam sejahtera ya untuk Anda. Kembali kita berjumpa malam hari ini di edisi Selasa 28 Juli 2026. Sehat selalu ya, tetap semangat untuk Anda. Kami akan hibur wanengar Anda dengan lantunan lagu-lagu pop tema kenangan dan lagu mancanegara ya, menemani kebersamaan kita di Sapa Malam. Kita terima dulu selamat malam.
1: Selamat malam, Sapa Malam Bang Eko.
0: Selamat malam dengan Bunda ya.
1: Iya, Bunda Natalia Bang Eko. Bang Eko apa kabar?
0: Bunda Toli-Toli ya?
1: Ada di Palu Bang Eko sekarang. Iya. Dari Toli-Toli tapi lagi jalan-jalan ke Palu.
0: Biasanya kalau ke Palu,
1: Bang Eko sehat?
0: Sehat.
1: Ya, bagaimana pasti. Bang Eko? Sehat.
0: Biasanya kalau ke Palu itu sakit?
1: Tidak dong.
0: Di Palu terus
1: ya. Berarti kan orang sini bilang itu Palu itu Bang Eko martil.
0: Oh martil, iya.
1: Kalau orang Manado bilang itu Palu Pak, itu Palu itu martelu, itu yang sering ketok-ketok-tok itu pakai paku. Gitu.
0: Oke, Bunda, silakan.
1: Iya, saya mau request lagunya anu aja Bang Eko, apa nih? Cincin Kenangan dari Nur Afni Octavia.
0: Cincin Kenangan. Oke, siapa-siapanya?
1: Ya, salam-salam ya. Yang pertama ada Mama Yogi, Mama Indah, ada Mama Ana, Mama Murti ya, Mama Boboy, Mama Marla, Mbak Viola, Mbak Elsa ya, Kakek Ririn, Pak Mansan, Pak Wai, Putra Lato-Lato, ada juga Kakek Panji, Bang Jali, ada Benny Jo, ada juga Bang Le ya, Putra Tengah, Bang Luhut, Pak Windy, dirangkul aja dari asal
0: desa Tampak
1: ya, Mbak Ikonya tetap semangat, bahagia bersama keluarga di rumah. Makasih Bang Eko.
0: Oke, selamat terima kasih. Selamat malam. Dengan Bunda Natalia ya di Toli-Toli. Selamat malam.
2: Selamat malam. Semangat malam.
0: Selamat Bunda malam. Dengan siapa?
2: Dengan Bujang Kecewa di Bawah Langit.
0: Oh, dengan Yono. Oke, silakan.
2: Lagunya ada band Karena Wanita.
0: Karena
2: Wanita dari Ada Band.
0: Karena Wanita ngapa nih?
2: Iya, karena wanita harus dimengerti, harus disayang.
0: Ada band.
2: Karena, iya betul ada band. Memang, karena wanita.
0: Memang ada nih bandnya. Kenapa?
2: Iya, karena lagunya mungkin ada bercerita tentang wanita kali dia. Gitu.
0: Karena wanita ingin dimengerti.
2: Mengerti, iya betul sekali 100.000.
0: 100.000 ya.
2: Iya, bagus pas itu ya. Lirik dan nadanya. Oke. Yang pertama salamnya untuk Bung Eko dan Biasiar, tetap semangat selalu. Kemudian ada Bunda Natalia tadi ya. Terus ada Bung Farida, terus ada Mama Yogi, Mama Niko, ada Bung Pael, ada Pak Mansam, ada Bung Fidi. Mbak Bobo yang lain kita rangkul yang belum tersapa, menurut aja ya Bung ya.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih selalu. Terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam. Lanius di Sambas Subah ya, Subah Sambas. Cincin kenangan. Cincin kenangan. Ada band. Karena wanita ingin dimengerti. Pernah tenar ya lagu ini ya di tahun 2002 ya. Selanjutnya selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Halo.
3: Apa kabar Bang Eko?
0: Dengan Yuni ya?
3: Dengan Roni, cucu Ai.
0: Dengan Yuni. Oke. Okay. Yuni.
3: Dengan Roni, cucu Ai, ya diangkat Bang Eko.
0: Oh. Tapi bukan Joko kan?
3: Bukan.
0: Dengan
3: ayo tebak.
0: Dengan Reni. Oke. Silakan.
3: Lagunya apa ya Bang Eko?
0: Nanti saya pilihlah lagunya.
3: Nanti kalau maulah yang pilih, terpilih lagu dangdut lagi.
0: Makanya nanti saya hadirkan mancanegara lah untuk Mbak Mola nih.
3: Terserah. yang penting enak didengar.
0: Yang penting happy kan.
3: Nah, buat salamnya buat Abang Angkat di Perintis, Ayi suka senang sama Nek, semoga sehat selalu. Bunda di Subah Samba sekeluarga, semoga sehat selalu. Kakak yang tersayang di Kucing, Mak Boboy masuk, Mak Boboy bangun. Bang Joto Segitiga, Bang Pael, Bang Gaul, Ayuban. Buat Bang Eko, satu gelas air putihnya aja.
0: Kopinya enggak?
3: Kopinya habis.
0: Kopi lah.
3: Minta sama Mbak Miati aja ya.
0: Mbak Miati dibawa pembantu pulang kampung, kata gula kopinya dibawa semua.
3: Gimana kopinya habis nih? Air gula aja ya.
0: Tambah lo kopinya.
3: Nanti malah transfer kopinya lewat Mandiri.
0: Oke.
3: Buat Bang Eko, selamat bertugas, selamat malam bersama keluarga tercinta di
0: terima kasih
3: meja siarnya. Selamat malam.
0: Iya, dengan Mbak Mola di Simpang 3, Simpang 4 ya. Oh, dan naik level Simpang 4 sekarang ya. Kemarin masih Simpang 3. Selanjutnya di WhatsApp kita lihat dulu ya. Ini ada yang gabung, kok gak bisa masuk ya ke WhatsApp ya. Ini dengan nomor Siskamling, kok gak masuk ke WhatsApp ya. Kita coba terima dulu ya. Ya, selamat malam.
4: Selamat malam, siapa malam?
0: Selamat malam. Bude ya?
4: Iya, okay. Betul banget.
0: Udah hujan Bude di Bruai?
4: Belum bang, belum ada hujan ya? Di sini. Memang di situ kan hujan, sama kan belum kan?
0: Belum juga nih, gerimis nih di sini nih.
4: Oh, sini gerimis pun enggak.
0: Gerimis mengundang. Tapi bagus ya.
4: Lagunya sih ini ya pastinya ada terus di situ nggak habis-habis.
0: Tapi bagus ya lagunya ya. Kusangka-sangka.
4: Lagu ini Mata Negara bang.
0: Lagunya apa?
4: Fernando.
0: Ah, Fernando.
4: Fernando.
0: Fernando.
4: Dari IBBA kan nggak salah ya?
0: IBBA. ABBA ya tulisannya.
4: Iya betul.
0: Oke, silakan sapanya buat siapa?
4: Salam-salamnya buat Mbak Miati, Mbak Elsa, Mama Yogi, Mama Boboy, Bang Jali, Bang siapa ya? Paman Syam, Kakek Ririn, Mama Gunawan, Mbak Miati, Mbak Yuli di Sungai Mawang, Mama Indah, Wan Usu. Terus apa lagi ya? Oh, ini Bang Eko di Perintis. Terus juga buat Bang Joto RC, Bang Fael, Bang Lanil juga. Bang Putra Lato-Lato. Yang terakhir buat Bang Eko yang di studio. Ya, silakan lanjut tugasnya, Bang.
0: Oke, terima kasih.
4: Selamat malam.
0: Ya Bunda, Bude ya, bukan Bunda. Selamat malam juga untuk Mbak Maria di Tidu ya, Kecamatan Noyan. Ini dengan Wan Usu, Dato Uban, Bung Marcel. Bung Marcel di mana nih? Boyan Tran 2 BHD. Terus oke. Mbak Yuli ya di Sungai Mawang. Putra Segitiga. Terus Bang Widi di Tokyo, selamat malam. Terus ada Mada Resmi di Buleleng ya, betul ya? Mada Resmi ya. Buleleng Singaraja. Ini dengan Ai Bigi Teboda. Oke, lagunya Lionel Messi. Ada ya lagunya? Lionel Richie. Stuck on you ya. Untuk menghibur yang lagi ngopi sambil dengar radio. Salamnya Ayla News, Wan Usu. Moga setia sampai kakek nenek. Dengarin radio Sanggau. Ayo Eko di Perintis, ayo susah senang. Oke, buat Bung Eko kopi, kasih kopi. Nawa, jangan selera kita ya ngopi ya. Makasih dengan Ayi Bigi Teboda ya di mana nih, di luar negeri kali. Selanjutnya selamat malam. Halo.
5: Selamat malam Bang Eko.
0: Selamat malam.
5: Itu perut Mama Bobo ini Bang Eko. Itu saya makan lambat, nanti punya perut macam nyok-nyok tuh, tak tahu lah. Mama Bobo nak reke lagu lah dulu, nanti nak buat kerja Bang Eko. Saya nak reke lagu dari itu apa nama dia tuh? Itu Isa ya, mengerti lah ya.
0: Isa, mengerti.
5: Mengertilah.
0: Isa. Ada. Isa.
5: Isa.
0: Isa, bentar ya.
5: Bukalah pintu hatimu, itu macam lagu Bang Eko.
0: Oh, itu ya.
5: Mama Bob. Dulu kan Bang Eko selalu pasang lagu itu kan. Ada tak?
0: Ada.
5: Salamnya untuk Bang Eko, moga Bang Eko sehat, sentiasa awet muda, senyumlah selalu. Betul tak Kak Yuli? Kita bertiga nih di geng, Kak Yuli tuh tanya tuh, Kakak Yuli makasih untuk Kak Bonda tadi ya, Natalia, Bonda Anna, Bunda Esti, untuk Kakek Rim, Pak Mangsa, Mama Yogi. Itu Mama Yogi dah lama lah Bang Eko, mana lah pergi Bang Yogi. Mama Yogi dah tinggalkan kita, Pak Esa. Untuk orang Tokyo ya, Lanos, Kak Long, untuk Ayi Kepo, untuk Abang Renato, Joko JSJ, Angkebun, Ajis, Bunda Perida, itu adik kesayangan untuk Mola tersayang. Yang lain-lain Abu Kecah ya, lupa itu lain-lainnya besok kita sambung lah Bang Eko. Untuk Pak El, Abang Eko yang diperinti Kak Yuli, itu sajalah Bang Eko ya. Nanti pulang hati-hati ya.
0: Mama
5: Abu sayang dengan Bang Eko. Bye-bye Bang Eko.
0: Terima kasih, selamat malam Mama Boboy ya di Kuching Serian, di Kuching Malaysia ya. Ya, kita tahan dulu ya, nanti kita akan kembali, kita dengarkan requestan dari Bunda Natalia. Ada Lanius, Mbak Mola, Bude dan Mama Boboy. Tetap bersama kami di 97 FM.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak nah, duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat.
11: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gak balapangan, yuk ke nomor, ketidak gak radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Angin terlihat sepele, tapi saat berubah menjadi kencang, ia bisa menjadi ancaman yang nyata. Angin kencang mampu merobohkan pohon, menerbangkan atap rumah, hingga membahayakan keselamatan jiwa kita. Saat cuaca mulai tak bersahabat, segera masuk ke dalam bangunan yang kokoh. Jauhi jendela kaca dan hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho atau tiang listrik. Amankan barang-barang di luar rumah. Pastikan pintu dan jendela tertutup rapat agar angin tidak masuk dengan kuat. Jika sedang di luar ruangan, cari tempat perlindungan yang terdekat. Lindungi kepala dan jauhi benda-benda yang mudah tumpah. Ingat, waspada adalah kunci keselamatan. Angin kencang bisa datang kapan saja, tapi dengan kesiapan kita bisa menghadapinya.

Iya, pendengar, satu lantunan terakhir dari miliknya Michaelin Turok ya, ada Nothing to Lose. Lagu ini bermakna sebagai kisah seseorang yang berusaha menerima kenyataan ya, setelah hubungan cinta berakhir, di mana tokoh dalam lagu ini menyadari bahwa orang yang dicintainya telah memilih jalan lain, sehingga ia merasa tidak lagi memiliki sesuatu yang perlu dipertahankan. Makna lagu ini yaitu merelakan seseorang yang telah pergi, meskipun masih ada rasa sayang, ia memilih menerima kenyataan daripada terus hidup dalam penyesalan. Dimana nuansanya yang lembut dan dipadukan dengan lirik yang emosional membuat lagu ini sering dihubungkan dengan perasaan sedih, nostalgia, dan proses bangkit setelah patah hati. Singkatnya, Nothing to Lose ini bercerita tentang menerima akhir sebuah hubungan dengan lapang dada, melepaskan masa lalu, dan menemukan keberanian untuk melanjutkan hidup. Di 0857-5381-0365 dan di 0811-5756-494 Anda bisa bergabung. Kita tunggu ya. Di WhatsApp sudah ada yang bergabung dengan Sorando di Tayan Hilir. Lagunya Terlambat Sudah dari versi country. Salamnya buat keluarga di Ketori, buat keluarga Sapa Malam ya, Candeso, Pak Alek, Bung Lanius, Putra Latulato, Mama Boboy, Mbak Farida, Mbak Ica, Mbak Miati, Mbak Reisa, Mbak Elsa, Mbak Ling, Mbak Piola, yang lain terangkul dari SMPJ. Terima kasih. Terima kasih, Bung Sorando. Ya, Bung Pak El di Meliau apa kabar ya? Terus Bung Dendi di Penyeladi juga apa kabar nih? Sudah lama tidak gabung Bung Dendi ya di Penyeladi Sanggau. Ada ini siapa? Marcel ya. Nah, selanjutnya ada ini siapa nih? Mama Indah di Landak. Selamat malam Mbak Miati juga. Terus Bang Marion di Peterna. Aikepo, Bung Joto RJ, Wan Usu, selamat malam ya Wan Usu. Ya, ini dengan Bu Sonia. Landak ya beliau ini ya.

0: Ya, saat ini pendengar di kawasan Cabang Merah ya sedang terjadi guyuran gerimis ya. Mudah-mudahan gerimis malam hari ini bisa sedikit ya untuk mendinginkan karena beberapa minggu tidak terjadi guyuran hujan di Kabupaten Sanggau. Ya, sambil menunggu yang ingin bergabung, satu lagu mancanegara. Oh, sudah ada nih. Ya, selamat malam.
1: Malam.
0: Dengan siapa?
1: Putra Kecewa.
0: Putra Kecewa di
1: Skadau.
0: Skadau, silakan Putra Kecewa.
1: Lagunya Jangan Salah Menilainya, Bang.
0: Jangan Salah Menilai. Menilai ya. Ini Bung Putra Kecewa nih, ada kisah nih dengan lagu ini tampak ini.
1: Iya, iya.
0: Kisah yang kisah yang mungkin enggak dianggap atau putus cinta.
1: Iya, gitu lah.
0: Gitu ya. Jangan Salah Menilai. Sekadarnya di mana nih, Bung Putra Kecewa?
1: Jalan Rawa.
0: Oh, Rawa. Oke. Nah, silakan siapa-siapa.
1: Yang lain dirangkul aja, Bang. Buat Bang Eko, kopi gelas.
0: Oke, terima kasih okay. Kopinya. Selamat malam. Putra Kecewa di Skadau.

Iya, ada lantunan mancanegara ya, dengan judul Fernando, salah satu karya paling terkenal dari ABBA. Lagu ini ditulis oleh Benny Anderson. Ada John Alfayus dan Stig Anderson. Versi berbahasa Inggris ya, dirilis pada single tahun 1976 dan dibawakan dengan vokal utama oleh Annie Fried Lyngstad. Di mana awalnya Fernando ya bukan direncanakan sebagai lagu ABBA. Lagu ini pertama direkam dalam bahasa Swedia oleh Frida untuk album solonya Frida and Sam pada tahun 1975. Karena mendapat sambutan yang sangat baik, Benny dan John kemudian menulis lirik baru dalam bahasa Inggris dan lagu tersebut direkam ulang oleh ABBA. Di mana lirik versi Inggris menceritakan ya dua sahabat yang mengenang masa muda sebagai pejuang dalam sebuah perjuangan atau perang. Pada suatu malam yang tenang di bawah langit berbintang, mereka mengingat keberanian, harapan dan pengorbanan yang pernah mereka alami bersama. Menariknya lagu ini tidak menyebutkan secara pasti perang apa yang dimaksud, sehingga pendengar bebas menafsirkan. Secara komersial, Fernando menjadi salah satu single terbesar ABBA. Lagu ini menduduki peringkat pertama di berbagai negara termasuk Inggris dan Australia, serta telah terjual lebih dari 10 juta kopi di seluruh dunia, menjadikannya salah satu single terlaris sepanjang masa. Dan hingga kini lagu Fernando ini tetap menjadi salah satu lagu ikonik ABBA berkat melodinya yang lembut, aransemen yang khas dan kisah persahabatan serta kenangan yang menyentuh hati. Kita dengarkan ABBA, ada Fernando.

0: Intermezzo.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000 mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Praktis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.
0: Intermezzo.

Bencana bisa datang tanpa tanda. Dalam hitungan detik, kita harus bergerak cepat menyelamatkan diri dan orang tercinta. Di saat itulah, tas siaga bencana menjadi penyelamat. Satu tas berisi kebutuhan penting, seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, pakaian, dokumen penting, hingga power bank. Simpan tas ini di tempat yang mudah dijangkau. Pastikan semua anggota keluarga tahu di mana letaknya. Jangan tunggu panik baru bersiap, karena saat bencana datang, waktu tidak memberikan kesempatan kedua. Tas siaga bencana, kecil bentuknya, besar manfaatnya. Siap hari ini, selamat untuk esok hari.

0: buka puasa pingin makan yang banyak. Pas berbuka yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang, jangan pernah makan siang.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: terima ya. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Gimana hujannya?
1: Gerimis mengundang.
0: Gerimis mengundang ya.
1: Iya.
0: Kalau lagu itu jangan diputar lah, ntar lalu hujan kepanjangan.
1: Biar aja, enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa ya.
1: Heeh. Itu aja ya, gerimis mengundang ya.
0: Ntar banjir.
1: Enggak apa-apa.
0: Enggak terima lagi.
1: Terima dong.
0: Terima ya.
1: Enggak sih banjir.
0: Mm-hmm.
1: Sedang-sedang ya hujannya.
0: Mm-hmm.
1: Mm. Ketiduran nih Bang Eko.
0: Hah?
1: Ketiduran.
0: Oh, lagi ngopi. Oke.
1: Okay. Oke, salamnya terutama Bang Eko, semoga selalu dalam lindungan Tuhan yang masih sekolah satu cinta. Terus buat Ayi yang masih sama anaknya, ada Kak Long, ada Dato Uban, ada Pak Alek, ada Pak Mansam, Kakek Aridin, ada Bang Widi, nyerahin dirangkul dari A sampai C sampai ke Kecuali. Makanya sama tugas.
0: Oke, okay, makasih. Ada.
1: Oke, makasih, selamat malam.
0: Mbak Miati di depan Kodim ya. Ya, selanjutnya kita tunggu lagi di WhatsApp. Ada Bang Morin di PT Erna. Ini dengan Bung RJ Joto. Selamat malam, dengan siapa?
2: Ya, halo, selamat malam Bang Eko.
0: Selamat malam. Hari. Dengan
2: Kak Yuli di Sungai Bawah.
0: Kak Yuli di Sungai Bawah. Silakan ya. Kak Yuli.
2: Mau request lagu Slam Bang. Suratan.
0: Slam.
2: Ya.
0: Suratan.
2: Iya, Suratan itu lah.
0: Suratan.
2: Judulnya.
0: Oke. Okay. Sapa-sapanya?
2: Salamnya dirangkul aja deh yang sudah bergabung tadi maupun yang belum bergabung, dirangkul aja dari A sampai S.
0: Oke.
2: Terima kasih ya Bang.
0: Oke, okay, terima kasih. Selamat malam. Suratan Slam ya.

Ya, tadi ada satu lagu ya yang ada yang gabung ya di layanan telepon apa WhatsApp ini. Tidak terkoneksi ya ke layar monitor kita. Ya, ada satu judul, jangan salah menilai ya. Kalimat yang sederhana namun penuh makna, yang dipopulerkan oleh Rani Simbolon ya. Ya, lagu ini bertemakan percintaan yang diciptakan oleh Wences Laus Maria, dirilis pada tahun 2016. Lagu ini kemudian menjadi salah satu lagu yang paling dikenal dari Rani Simbolon dan banyak diminati karena liriknya yang menyentuh serta mudah dipahami. Isi lagunya bercerita tentang seseorang yang merasa cintanya sering disalahartikan oleh pasangannya. Sikapnya yang pendiam dan tidak banyak mengungkapkan perasaan justru membuat kekasihnya curiga dan meragukan kesetiaannya. Melalui lagu ini, ia berusaha meyakinkan bahwa cintanya tulus dan tidak pernah berpaling kepada orang lain. Pesan utama lagu ini yaitu pentingnya saling percaya dan dalam sebuah hubungan. Cinta yang tulus tidak selalu ditunjukkan melalui kata-kata atau sikap yang berlebihan. Terkadang seseorang mencintai dengan cara yang sederhana namun tetap mendalam. Karena itu jangan terburu-buru menilai pasangan hanya dari sikap luarnya, tetapi pahamilah isi hatinya. Ya, sesuai dengan kondisi cuaca malam hari ini ya, saya akan hadirkan satu lagu negara tetangga Malaysia. Ada Slam, Gerimis Mengundang.

0: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
1: Males bu, hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
1: Yang pasti bakalan banjir bu.
0: Intermezzo.
2: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
3: Ada info heboh di grup WA.
2: Jalan keluar.
3: Viral juga di media sosial.
2: Semuanya.
3: Tapi benar nggak sih?
4: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Manfaat kunyit dan madu. Kunyit dikenal sebagai bumbu dapur dan juga untuk mengatasi masalah perut yang mengalami nyeri. Kandungan kurkumin dalam kunyit dapat meningkatkan nafsu makan pada anak-anak. Bahan alami lain yang memiliki banyak manfaat yakni madu. Madu, obat alami yang ampuh untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Kunyit dan madu apabila dipadukan dapat meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga lebih kebal dari berbagai serangan penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri dan virus. Campuran kunyit dan madu, terlebih madu yang berasal dari lebah murni, dapat

0: Intermezzo.
1: Ito, ada kejual sardeng?
2: Iya, Daeng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
1: Yang kecil mis aja.
2: Harganya 4.000.
1: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
2: Alamak, mana bisa, Daeng?
1: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya, baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
2: Daeng, kau pikir ini rokok, kah? Mana bisa begitu, bah?
0: Intermezzo.

0: Intermezzo.
1: Ito, ada kejual sardeng?
2: Iya, Deng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
1: Yang kecil mis aja.
2: Harganya 4.000.
1: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
2: Alamak, mana bisa, Deng?
1: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya, baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
2: Deng, kau pikir ini rokok, kah? Mana bisa begitu, bah?
0: Intermezzo.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Ya, satu lagu terakhir telah Anda dengarkan, Terlambat Sudah, dari yang dipopulerkan oleh Panbes. Lagu ini merupakan salah satu lagu legendaris dari grup musik Panbes, dan lagu ini diciptakan oleh Benny Penjaitan, salah satu personel sekaligus pencipta lagu utama Panbes, dan rilis pada tahun 1980 sebagai bagian dari album Seleksi Emas. Dan lagu ini mengisahkan tentang seseorang yang pernah ditinggalkan oleh kekasihnya tanpa penjelasan. Setelah waktu berlalu dan ia berhasil melanjutkan hidup serta menemukan pengganti, sang mantan datang kembali dengan harapan untuk memperbaiki hubungan. Namun semuanya telah berubah, ya, hatinya sudah tertutup dan kesempatan untuk kembali telah berlalu. Pesan lagu ini yaitu bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Kesempatan yang disia-siakan belum tentu datang untuk kedua kalinya. Karena itu menghargai orang yang mencintai kita selagi masih ada waktu merupakan makna yang kuat dalam lagu ini. Dengan lirik yang sederhana, melodi yang menyentuh hati, dan vokal khas Panbes, Terlambat Sudah ini menjadi salah satu lagu pop Indonesia yang pernah dikenang hingga sekarang dan masih sering diputar di berbagai media maupun dibawakan kembali oleh penyanyi lain. Ya, yang pertama ada Gerimis Mengundang, yang kedua ada Suratan, dan yang terakhir ada kita ambil dari versi country, ya, Panbes, Terlambat Sudah. Mudah-mudahan bisa menghibur, ya, suasana kumpul dan istirahat Anda bersama keluarga tercinta malam hari ini. Ya, di luar ditemani guyuran gerimis, ya, untuk wilayah kawasan Sabang Merah. Mudah-mudahan di wilayah Anda juga terjadi guyuran gerimis, ya, untuk mengurangi sedikit kekeringan yang terjadi dalam beberapa minggu. Untuk wilayah Sanggau tidak terjadi guyuran hujan. Joto RJ, lagunya Gerimis Mengundang, udah tadi, ya. Salam buat Mbak Mola, Mbak Yuli, Mama Indah, Bang Eko, Ayi Susah Senang, Kak Long, Bude, Bunda Hesti, Putra Galau, dan yang lain dari ASMBJ. Buat Bung Eko-nya kopi, terima kasih Joto RJ kopinya. Ya, untuk Anda yang ya masih ingin bergabung silakan, masih tersisa waktu kita sekitar 20 menit lagi, ya, di Sapa Malam malam hari ini. Kita sudah di 23.33 waktu Indonesia Barat.

Ya, pendengar, beberapa lantunan cantik telah Anda dengarkan ya, dan malam yang tenang ya, malam hari ini di setiap malam yang tenang selalu memiliki cara tersendiri untuk membawa kita kembali menelusuri jejak-jejak masa lalu. Ada begitu banyak kenangan yang telah terukir ya dalam perjalanan hidup kita, mulai dari tawa, canda, persahabatan hingga kisah cinta yang pernah menghiasi hari-hari kita. Apalagi saat alunan lagu-lagu pop Teman Kenangan mengalun, seakan-akan waktu berputar kembali. Setiap baik lirik dan setiap nada yang terdengar mampu membangkitkan memori indah yang mungkin telah lama tersimpan di sudut hati. Adapun senyum yang kembali merekah, ada haru yang perlahan menyapa, bahkan tak jarang ada kerinduan yang sulit diungkapkan ya dengan kata-kata. Tembang-tembang kenangan bukan sekedar rangkaian nada, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang menemani berbagai kisah dan momen berharga. Lagu-lagu yang telah Anda dengarkan tadi menjadi saksi bisu tentang impian, perjuangan, dan cinta yang pernah kita rasakan. Ya, tentu kita nikmati malam ini ya bersama alunan lagu-lagu pop Teman Kenangan. Dan biarkan setiap irama membawa kita mengenang masa lalu yang masa-masa indah yang pernah menghiasi kehidupan kita. Semoga kenangan yang hadir bukan untuk disesali, melainkan menjadi pengingat akan indahnya perjuangan hidup dan menjadi penyemangat untuk melangkah menuju hari esok yang lebih baik. Ya, kembali menemani suasana istirahat Anda yang malam hari ini, kembali kita dengarkan satu lantunan cantik dari miliknya Pance. Begitu indah kita dengarkan.

Iya, pendengar, setiap orang pasti memiliki kenangan yang tersimpan rapi ya di dalam hati. Ada kisah yang menghadirkan senyum, ada pula yang meninggalkan rasa rindu. Meski waktu terus berlalu, kenangan indah tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap hidup, sesekali hadir saat sebuah lagu kembali terdengar. Dan kita menoleh kembali ya sejenak ya ke belakang, mengenang perjalanan hidup yang pernah kita lalui. Mungkin ada sosok yang pernah mengisi hari-hari dengan kasih, sayang, tawa, dan kebahagiaan. Meski kini semua telah menjadi bagian dari masa lalu, kenangan itu tetap menjadi cerita yang begitu berharga. Ya, lagu Begitu Indah karya Pance Pondang tadi yang mengajak kita merasa kembali betapa berharganya sebuah cinta yang pernah hadir dalam kehidupan. Melodinya yang lembut dan liriknya yang menyentuh hati seolah membawa kita kembali pada saat-saat ketika cinta terasa begitu tulus dan indah.

Ya, masih kami Ibu Ruang dengar Anda ya. Kita sudah di 23.43 waktu Indonesia Barat ya. Kita sudah hampir di penghujung acara. Satu lagu mancanegara saya hadirkan yang menemani kebersamaan kita. Ada Wonderful Tonight. Lagu ini salah satu lagu romantis yang terkenal dari miliknya Eric Clapton. Lagu ini ditulis oleh Eric Clapton sendiri dan dirilis pada tahun 1977 dalam album Slow Band. Dan lagu ini menjadi salah satu karya Clapton yang paling dikenang karena melodi yang lembut, sederhana dan penuh perasaan. Inspirasi lagu ini berasal dari hubungan Eric Clapton dengan Patty Boy. Pada saat itu menjadi kekasihnya. Ceritanya berawal ketika Clapton menunggu Patty bersiap untuk menghadiri sebuah acara. Saat melihat Patty tampil cantik, ya muncul rasa kagum yang kemudian dituangkan menjadi lagu Wonderful Tonight. Lagu ini menggambarkan rasa cinta dan kekaguman seseorang terhadap pasangannya. Bukan hanya tentang kecantikan fisik, tetapi juga tentang rasa bahagia karena memiliki seseorang yang istimewa di sisinya. Liriknya menggambarkan momen sederhana dalam sebuah hubungan, seperti berdandan bersama, berjalan menghadiri acara, dan menikmati kebersamaan dengan orang yang dicintai. Kita dengarkan dulu, ada Eric Clapton, Wonderful Tonight.

malam yang begitu indah, ya, wonderful tonight dari miliknya Eric Clapton, yang memiliki makna tentang rasa cinta, kekaguman dan penghargaan yang tulus kepada seseorang yang sangat istimewa. Ya, satu lagu terakhir tadi ya, sekaligus mengakhiri jumpa kita di Sapa Malam ya. Dan tidak terasa kebersamaan kita yang malam hari ini telah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Anda yang telah meluangkan waktu untuk menemani perjalanan malam ini bersama alunan lagu-lagu indah yang pernah menjadi bagian dari kisah hidup kita. Dan setiap tembang yang telah mengalun seakan membuka kembali lembaran-lembaran kenangan. Ada tawa yang pernah menghiasi hari, ada cinta yang pernah singgah di hati, ada persahabatan yang tak terlupakan, dan ada perjalanan hidup yang telah membentuk diri kita hingga hari ini. Terima kasih pendengar kebersamaannya bersama kami di Sangka Malam malam hari ini. Beberapa sesi acara tadi telah mengisi kebersamaan kita. Mudah-mudahan bisa menghibur ya. Kami yang bertugas pamit undur dari ruang dengar Anda. Saya Eko Karjuan dan kru-kru yang bertugas malam hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Antikong yang mengudara melalui FM 99.9 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Antikong. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi Rabu 29 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wara'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI MTKong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI MTKong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat pagi dan salam sehat, salam sejahtera, salam jumpa kembali dan senang sekali bisa menjumpai Anda dengan berbagai kegiatan dan rutinitas yang telah Anda persiapkan untuk edisi pagi hari ini, Rabu 29 Juli 2026, pagi ini di wilayah perbatasan di Jalan Lintas Malindo, di Jalan Lintas Malindo nomor 102 RRI Antikong, Desa Semangi, Dusun Semeng, Kecamatan Antikong. Cuacanya terpantau cerah berawan di luar sana. Pagi ini pendengar, bersama saya Jackie D. Mejasyar beserta kru yang bertugas di Lintas Antikong pagi ini akan menyajikan berbagai informasi-informasi dan lagu-lagu juga yang sudah kami siapkan untuk Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan dengan itu juga kami akan kembali mengajak Anda untuk mengikuti dan mendengarkan satu buah program acara di Mutiara Pagi Islam dengan satu buah tema, Kisah Taubat Imam Malik bin Dinar. Nanti kita akan dengarkan bersama RRI Pro 1 Sangkau. Ada rekan saya Okrin Moboy di sana. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong.

0: Oke, saudara pendengar, baru saja kami awali dengan menghadirkan pengajian Al-Quran, satu lagu religi islami yang mudah-mudahan bisa menyejukkan suasana tengah mendengar Anda di pagi hari ini. Dan kami akan hadirkan Mutiara Pagi Islam edisi hari ini. Kami sudah terhubung bersama pelaksana KUA Kecamatan Antikong, Pak Zainal Abidin. Nah, pagi ini tentang kisah taubat Imam Malik bin Dinar. Selamat pagi, Pak Zainal. Ya.
1: Ya, selamat pagi, Pak Ongkren.
0: Iya, sudah bisa kedengaran ini tadi, belum bisa kedengaran. Gimana kabarnya, Pak?
1: Alhamdulillah baik, Pak Ongkren.
0: Gimana kalau Antikong hujan enggak, Pak? Soalnya sangka hujan nih.
1: Ya, nih lagi mendung rintik-rintik nih.
0: Mendung rintik-rintik ya. Sekian lama enggak hujan, nah pagi ini luar biasa sekali hujan, Pak, di Sanggo sekitarnya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Baik, Pak Zainal, ini topiknya tentang kisah taubat Imam Malik bin Dinar. Nah, ini seperti apa kisah taubatnya ini? Mungkin bisa menjadi acuan, gambaran juga untuk seluruh umat Islam. Bagaimana kisah ini bisa menjadi contoh bagaimana pertobatan itu dilakukan oleh Imam Malik bin Dinar. Waktunya kami silakan, Pak Zainal.
1: Ya, terima kasih sebelumnya. Terima kasih Bang Ukrin atas waktu yang diberikan kepada kami. Sebelumnya juga kami menyapa para pendengar RRI Antikong, RRI Sanggau. Semoga pada pagi hari ini selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya.
0: Amin.
1: Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan kita kenikmatan pada pagi hari ini sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menceritakan atau memberi renungan sebuah kisah yang sangat menyentuh hati, yaitu tentang kisah taubat seorang tabi'in besar yang bernama Malik bin Dinar rahimahullah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendengarkan kisah bagaimana taubatnya seorang Imam Malik bin Dinar, kita akan mengenali dulu nama beliau. Beliau ini sangat dikenal oleh umat Islam karena beliau ini adalah salah satu imam besar daripada imam-imam yang ada di dalam dikenal oleh umat Islam. Malik bin Dinar bernama lengkap yaitu Abu Yahya Malik bin Dinar Al-Basri. Beliau hidup di kota Basrah, makanya julukan beliau itu Al-Basri, yang terletak di negara Irak sekarang ini. Beliau lahir pada masa Daulah Bani Umayyah. Beliau juga termasuk salah satu generasi tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, kama qala Shallallahu Alaihi Wasallam, khairul quruni khairul qarni quruni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitulah generasi setelah aku, yaitu para sahabat. Kemudian setelah para sahabat ada lagi setelah para sahabat, yaitu tabi'in. Summal ladzina yalunahum. Kemudian setelah para tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Jadi tabi'in ini adalah 100 tahun setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka dikatakan itu tabi'in. Tabi'in itu adalah orang-orang yang hidup pada zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang dikatakan tabi'in. Jadi beliau merupakan murid daripada ulama besar Hasan Al-Basri juga, dan yang wafat sekitar tahun 130 Hijriah. Jadi kisah beliau ini disebutkan di berbagai kitab sejarah, diantaranya itu adalah kitab Hilyatul Aulia karya Imam Abu An-Naim, kemudian juga disebutkan dalam kitab Sifatus Sofah karya Imam Ibnu Al-Jauzi, kemudian juga kisah beliau diceritakan juga di dalam kitab Siyar Umul Balak yang terkenal karya Imam Imam Az-Zahabi. Namun para pendengar RRI yang dirahmati Allah, Malik bin Dinar yang kita kenal hari ini sebagai seorang ulama atau ahli ibadah, seorang ahli yang zuhud, ternyata tidak memulai hidupnya dengan keadaan yang demikian. Dalam berbagai kisah yang masyhur disebutkan sebelum Allah memberikan hidayah kepada beliau, beliau pernah tenggelam dalam kemaksiatan. Beliau juga menjalani kehidupan yang jauh daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah itu memiliki cara yang luar biasa dalam memberikan hidayah kepada hamba-hambanya. Ya, para pendengar RI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada suatu waktu Malik bin Dinar itu menikah dengan seorang wanita yang beliau cintai. Dari pernikahan itu pula Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan seorang putri yang sangat cantik, yang sangat beliau cintai, yang putri beliau bernama Fatimah. Hari demi hari berlalu, Fatimah tumbuh menjadi anak yang sangat disayangi oleh Malik bin Dinar. Karena kecintaannya kepada sang putri, perlahan-lahan kebiasaan buruknya mulai berkurang. Hati beliau mulai lembut. Namun Allah berkehendak lain. Ketika Fatimah berusia 3 tahun, Allah memanggilnya kembali. Putri yang sangat ia cintai meninggal dunia. Kesedihan yang mendalam membuat Malik bin Dinar kembali tenggelam dalam kemaksiatan, bahkan lebih buruk daripada sebelum-sebelumnya. Sehingga pada suatu malam, setelah beliau mabuk meminum minuman keras, Malik bin Dinar pun tertidur. Dalam tidurnya ia bermimpi melihat suasana hari kiamat. Maka ia melihat seekor ular yang sangat besar. Ular itu sangat mengerikan, membuka mulutnya lebar-lebar lalu mengejar beliau. Maka Malik bin Dinar pun berlari ketakutan. Semakin cepat Malik bin Dinar berlari, maka semakin dekat ular itu hendak menelannya. Kemudian juga di tengah perlarian itu dia bertemu dengan seorang laki-laki yang tua. Kemudian Malik bin Dinar pun berkata, "Wahai orang tua," kata Malik, "tolonglah aku, ada ular yang sedang mengejarku di belakang." Maka orang tua itu pun menjawab, "Wahai Malik," kata orang tua tersebut, "aku terlalu lemah untuk menolongmu. Pergilah engkau ke arah sana, mudah-mudahan engkau mendapatkan pertolongan." Maka Malik pun berlari ke arah yang ditunjuk oleh orang tua tersebut. Namun ternyata di sana terdapat jurang yang penuh dengan api neraka. Maka Malik bin Dinar pun semakin ketakutan. Lalu beliau kembali menemui orang tua tadi. "Wahai orang tua, kemana lagi aku akan harus pergi?" kata beliau. Maka orang tua itu pun berkata, "Pergilah engkau ke gunung sana, wahai Malik." Maka Malik pun berlari menuju gunung yang ditunjuk oleh orang tua tadi. Sesampainya ia di sana, ia melihat sekumpulan anak-anak kecil yang berkumpul. Tiba-tiba ia melihat wajah yang sangat beliau kenali. Itu adalah putrinya Fatimah. Dengan penuh harapan, ia pun berkata kepada putrinya, "Wahai anakku," kata Malik bin Dinar, "tolonglah ayahmu ini, ayah sedang dikejar ular yang sangat besar." Maka Fatimah menggenggam tangan ayahnya, dengan izin Allah pun ular itu pun menjauh. Kemudian Fatimah duduk di pangkuan ayahnya seraya berkata, "Wahai ayahku," kata Fatimah, "bukankah sudah saatnya engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah engkau sudah saatnya engkau meninggalkan dosa-dosa yang selama ini engkau lakukan, wahai ayah?" Mendengar perkataan anaknya tersebut, maka Malik bin Dinar pun menangis. Lalu dia berkata, "Wahai anakku, apakah arti ular yang mengejarku itu tadi?" Maka anaknya menjawab, "Wahai ayahku, itulah dosa-dosamu. Dosa selama ini yang engkau lakukan telah menjadi besar dan hampir-hampir mencelakai dirimu sendiri." Kemudian Malik pun bertanya lagi, "Siapakah orang tua yang lemah itu tadi?" Maka anaknya itu menjawab, "Itulah amal solehmu, amalmu terlalu sedikit sehingga tidak mampu untuk menolongmu sendiri. Para pendengar yang RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa dahsyatnya pelajaran dari kisah Malik bin Dinar itu. Dosa yang kita lakukan pada hari ini mungkin terlihat kecil di mata kita, terlihat kecil di mata manusia, tetapi menjadi sangat besar apabila di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-27, "Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Ya ayyuhallazina amanu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha, janganlah engkau mengkhianati Allah war rasula dan rasul, wa takhunu amanatikum, dan engkau mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, wa antum ta'lamun, sedangkan engkau mengetahui tersebut." Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Di antara bentuk pengkhianatan kita kepada Allah adalah salah satunya itu kita itu meninggalkan sholat. Banyak melakukan dosa, banyak di antara kita yang sehat, kuat, memiliki waktu namun masih lalai memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal umur kita ini terus berkurang. Hari ini mungkin kita kuat, mungkin besok kita bisa menjadi lemah. Hari ini kita masih bisa berjalan tegak, mungkin besok kita harus dituntun. Mungkin hari ini kita bisa mendengar dengan jelas, besok pendengaran kita mulai berkurang. Hari ini rambut kita masih hitam, mungkin esok berubah menjadi uban. Semua itu mengingatkan kita bahwasanya hidup ini tidak selamanya. Karena itu, sebagai manusia, janganlah kita menunda taubat kita. Jangan sampai kita itu berkata, nanti kalau sudah tua, aku akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan juga kita mengatakan, nanti kalau sudah pensiun, apakah aku akan rajin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatur min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a." Qul ya ibadiyallazi, katakanlah ya ibadiyallazi, wahai hamba-hambaku.

0: kembali kepada Allah dengan bersungguh-sungguh untuk melakukan taubat. Yang dari awalnya adalah beliau ahli maksiat, Allah mengubahnya menjadi seorang ulama besar yang namanya dikenang oleh kaum muslimin hingga saat sekarang ini. Ini adalah membuktikan bahwasanya rahmat Allah itu lebih besar daripada dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Selama matahari belum terbit dari barat dan selama nyawa belum sampai di tenggorokan, pintu taubat masih terbuka lebar untuk kita semuanya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, kama qala sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Kullu bani adam, setiap anak cucu Adam itu khata'un, mesti banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tawwabun, yaitu orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kisah taubat Imam Malik bin Dinar tersebut menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang selalu bertaubat, menyegerakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memperbaiki salat dan amal ibadah kita, memperbanyak amal soleh, dan kita diwafatkan ke dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini sedikit kisah pada pagi hari ini kepada pendengar RRI yang dimanapun berada. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zainal, terima kasih Pak Zainal. Tentu dari kisah ini bisa menjadi gambaran ya, bisa diambil intisarinya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Bahwasannya tidak ada kata waktu terlambat ya Pak Zainal ya, untuk bertobat. Mungkin kita menyadari ada kemaksiatan dalam diri kita, ada hal-hal yang mungkin perlu dibenah, diperbaiki, segera perbaiki diri ya, tidak harus menunggu kapan harus diperbaiki, tapi mulailah. Kan tadi di kisah awal saya menyimak amal ibadah, pahala ini sedikit tidak mampu untuk menyelamatkannya dari mimpi yang dia derita. Tapi dalam mimpinya anaknya menyebut bahwasanya sudah saatnya untuk bertaubat, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Zainal, terima kasih banyak atas tausiahnya, renungannya pada pagi hari ini. Next dengan topik-topik ya, dengan topik-topik yang berbeda, kita bisa sharing lagi, kita bisa berbagi lagi untuk seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Sanggau dan juga Antikong. Pak Zainal Abidin, terima kasih sekali lagi. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi Bang Kri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, saudara pendengar, sampai di sini kami hadirkan Mutiara Pagi Islam edisi hari ini. Kita akan jumpa di lain waktu, lain kesempatan.

Yang memberi rezeki itu hanya satu. Seluruh rezeki hamba itu berada di sisinya, dan Dia telah mengatur semua itu. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Quran Surat Az-Zariyat ayat 22. Jika memang yang memberi rezeki itu adalah Allah, maka mengapa manusia itu harus menjilat dan merendahkan diri di hadapan orang lain hanya karena ingin mendapatkan rezeki dari sesama manusia? Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Dalam firman-Nya yang lain disebutkan, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang Allah tahan, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Quran Surat Fatihah.

kepada mereka, "Mohon ampunlah kepada Rabbmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Dan perbanyaklah harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Quran Surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Perbanyaklah istighfar agar Anda dapat menemukan jalan keluar, mendapatkan ketenangan batin, harta yang halal, keluarga yang soleh, dan hujan yang deras. Allah berfirman, "Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertobat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaannya." Quran Surat Hud ayat 3. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar untuk setiap kecemasan dan akan membukakan pintu keluar dari setiap

tabuk yang terbuat dari kayu, kemah yang terbuat dari kain dengan roti gandum, jauh lebih mulia ketika kita mampu menjaga kehormatan kita daripada istana yang indah, taman yang rindang, namun dipenuhi dengan keresahan dan kegundahan. Ujian ibarat penyakit yang pada saatnya nanti pasti akan sembuh. Barang siapa terburu-buru untuk membuangnya, maka kondisi tubuhnya akan semakin melemah dan akan semakin parah. Demikian pula dengan musibah dan ujian yang pada saatnya nanti akan hilang bersama bekas-bekasnya. Oleh sebab itu, kewajiban orang yang mendapat ujian adalah bersabar, menunggu datangnya jalan keluar, dan senantiasa berdoa. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya, kecuali orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hijr ayat 56. Sesungguhnya, rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Araf ayat 56. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Janganlah kamu bersedih, karena sesungguhnya Allah bersama kita.

Maestro pendengar dimanapun saja Anda berada, selanjutnya pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan berita pagi produksi Seksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia, NTKong Sanggau.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: mau merangkap jabatan harus ada izin pimpinan. Itu pertama, izin pimpinan. Kedua, di aturan sudah jelas tidak boleh P3K itu merangkap pekerjaan, bukan jabatan, itu pekerjaan, bahkan itu kan pekerjaan. Jabat
1: minimal jiwa itu 1.500 dan 300 kakak. Di Kapuas Selatan kita punya 20 desa dan ada 6 kelurahan. Ada 2 desa yang kakaknya itu kurang, tidak sampai 300 kakak. Langkah kita untuk percepatan Kapuas Selatan, kita mengambil langkah untuk...
2: Warta pagi selengkapnya Rabu 29 Juli 2026, saya Ukrin Maboy. Berita utama. Pemerintah Kabupaten Sanggau mendorong percepatan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun 2026 agar seluruh program pembangunan dapat terlaksana tepat waktu. Bupati Sanggau Yohanes Otot menyampaikan, proses pengadaan yang masih berjalan diharapkan segera rampung sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, sebagian besar pelaksanaan kegiatan masih berjalan sesuai tahapan atau on the track. Namun, penyelesaian administrasi dan proses pengadaan harus dipercepat agar target pelaksanaan anggaran tetap tercapai. Ia menilai keterlambatan dalam proses pengadaan berpotensi mengurangi efektivitas pelaksanaan pembangunan, terlebih kondisi anggaran daerah saat ini cukup terbatas sehingga setiap program harus dijalankan secara efisien dan tepat sasaran. Kepala BKP SDM Kabupaten Sanggau Anselmus menegaskan P3K harus mengutamakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur pemerintah. Karena itu P3K tidak diperbolehkan merangkap pekerjaan lain yang berpotensi mengganggu pelaksanaan tugas pokoknya.
3: Kepala BKP SDM Kabupaten Sanggau Anselmus menegaskan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tidak diperbolehkan merangkap pekerjaan di luar tugas yang menjadi tanggung jawabnya sebagai aparatur pemerintah. Jika seorang P3K ingin merangkap jabatan tertentu, hal tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan izin resmi dari pimpinan atau atasan yang berwenang. Menurut Anselmus, ketentuan larangan merangkap pekerjaan telah diatur secara jelas dalam peraturan yang berlaku karena berpotensi mengganggu pelaksanaan tugas utama P3K. Ia menegaskan P3K direkrut sebagai tenaga profesional untuk menjalankan tugas-tugas fungsional yang dibebankan kepadanya sehingga fokus, kinerja, dan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu oleh pekerjaan lain.
0: Kalau yang mau merangkap jabatan harus ada izin pimpinan. Itu pertama, izin pimpinan. Kedua, di aturan sudah jelas, tidak boleh P3K itu merangkap pekerjaan, bukan jabatan, itu pekerjaan, bahkan itu kan pekerjaan, jabatan kan pasti kerja. Nah, artinya apa? Dia pasti akan mengesampingkan salah satu pekerjaan. Mengapa P3K ini direkrut? Dia adalah orang profesional yang akan melaksanakan tugas-tugas fungsional yang dibebankan kepadanya.
3: Karena itu, setiap P3K diharapkan memahami dan mematuhi seluruh ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah terkait tugas dan kewajibannya. BKP SDM Kabupaten Sanggau juga akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan guna memastikan seluruh P3K bekerja secara profesional, disiplin, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tri Putri melaporkan.
2: Bupati Sanggau Yohanes Ontot menekankan pentingnya peran kepala sekolah sebagai motor penggerak peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sanggau. Menurut Bupati, legalitas jabatan yang telah diberikan harus menjadi landasan bagi para kepala sekolah untuk bekerja secara profesional, inovatif, dan bertanggung jawab. Ia juga mendorong terciptanya persaingan yang sehat antar satuan pendidikan agar setiap sekolah mampu berkembang dan meraih prestasi yang lebih baik. Ontot berharap seluruh kepala sekolah dapat memimpin lembaganya menjadi sekolah yang unggul, berprestasi, dan mampu mencetak generasi berkualitas bagi masa depan Kabupaten Sanggau. Pendengar, DPRD Kabupaten Sanggau mendorong percepatan pemekaran Kecamatan Kapuas Selatan dan seluruh persyaratan dapat segera dipenuhi. Anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Evi Fania Ratih Kumala Dewi, menegaskan proses pemekaran harus diselesaikan sebelum batas waktu yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2027.
4: DPRD Kabupaten Sanggau terus mendorong percepatan pemekaran Kecamatan Kapuas Selatan dari Kecamatan Kapuas. Anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Epifania Ratikumala Dewi menyampaikan, langkah ini dilakukan agar seluruh persyaratan dapat dipenuhi sebelum batas waktu yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2027. Epifania menjelaskan, pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pemekaran telah dimulai sejak tahun 2018. Namun, proses tersebut sempat tertunda akibat kebijakan moratorium pemekaran daerah. Menurutnya, saat ini masih terdapat kendala dalam pemenuhan persyaratan administrasi sesuai regulasi terbaru. Dua desa, yakni Tapang Dulang dan Botuh Lintang, masih kekurangan jumlah kepala keluarga sebagai syarat pembentukan kecamatan baru.
1: Syarat untuk pemekaran desa itu adalah minimal jiwa itu 1.500 dan 300 kakak. Di Kapuas Selatan kita punya 20 desa dan ada 6 kelurahan. Ada 2 desa yang kakaknya itu kurang, tidak sampai 300 kakak. Langkah kita untuk percepatan Kapuas Selatan, kita mengambil langkah untuk bagaimana kita mempercepat pemecahan kakak agar minimal 300 kakak satu desa itu dapat kita kejar.
4: Ia mengungkapkan, DPRD bersama pemerintah Kabupaten Sanggau terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mempercepat pemenuhan persyaratan tersebut. Epifania berharap seluruh tahapan dapat rampung sebelum tahun 2027, sehingga pemekaran Kecamatan Kapuas Selatan dapat segera direalisasikan. Wulandari melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tidak boleh merangkap jabatan. DPRD Sanggau percepat pemekaran Kecamatan Kapuas Selatan. Saya Okrimoboy mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: BOI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dialog pagi RRI Antikong.
2: Intimiti prestasi dari Semeja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan dari Semeja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
3: Untuk perkembangan dari Semeja di Sanggau ini sedang mati suri sedikit. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
1: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
4: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
5: Saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.
1: Obrolan Sehat Perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan Sehat Perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti Obrolan Sehat Perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
3: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
4: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
5: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
6: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
3: Dengarkan Halo RRI
0: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
5: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
7: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita,

0: anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Opini publik RRI Antikom.
3: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang dia terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
2: Sampaikan atensi Anda dalam opini publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antika. Demikian tadi baru saja kita dengarkan dan ikuti Warta Pagi dengan sejumlah informasi-informasi yang dihimpun dari tim redaksi RRI Antika dan Sanggau. Masih bersama saya, Jeki di Meja Share. Untuk berikutnya kita akan kembali mendengarkan atau mengikuti satu buah program acara di Kabar dari Kalbar. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikung. Kita akan dengarkan bersama-sama dengan sejumlah informasi-informasi.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.
4: Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Di rangkaian acara berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
4: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali hadir di tengah-tengah Anda. Saya berbentar penyiar Anda di pagi ini dengan beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat pada pagi ini yang telah siap menemani saya ya di pagi ini via Zoom. Langsung saja saya sapa beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Pertama saya sapa dulu di Sintang ya, ada Riko pagi ini. Selamat pagi Riko.
6: Selamat pagi Budi dan kawan-kawan juga pendengar dan penonton kita. Pagi ini alhamdulillah ya, doa dan keinginan masyarakat luas kota Sintang dan sekitarnya, makhluk hidup dan tumbuh-tumbuhan terjabah. Hujan saat ini deras banget mengguyur Sintang dan sekitarnya. Kemudian juga kemarin sempat terjadi kebakaran di beberapa tempat dan ini juga alhamdulillah ya padam dengan adanya hujan. Pantauan lalu lintas sangat sepi banget melintasi jalan JC Pangurai. Budi, kembali ke Anda.
4: Baik, terima kasih Riko pada pagi ini dari Sintang dan kita menuju ke Entikong, ada Jeki. Selamat pagi Jeki.
7: Ya, selamat pagi kembali juga Budi dan rekan-rekan. Untuk wilayah perbatasan saat ini, pantauan cuaca di wilayah perbatasan terlihat mendung berawan dan sudah terdengar guntur ya di luar sana. Untuk pantauan lalu lintas pada kesempatan pagi ini masih cukup aman terkendali begitu, Budi.
4: Baik, terima kasih Jeki dan selanjutnya kita bergeser ke Sanggau. Ada Okrin pagi ini. Selamat pagi Okrin.
8: Baik, terima kasih rekan Budi, teman-teman dan juga pendengar. Pagi ini di kawasan Sabah Merah Sanggau, cuaca masih tampak mendung, ada rintik-rintik juga karena tadi sempat hujan dengan intensitas ringan hingga sedang ya di wilayah Sanggau, khususnya di kawasan Sabah Merah Sanggau. Dan lalu lintas orang kendaraan aman lancar, namun di kawasan Sabah Merah masih tampak lengang sekali.
4: Budi. Baik, terima kasih Okrin dan kita bergeser ke Sambas. Ada rekan saya Wahyu pagi ini. Selamat pagi Wahyu.
9: Halo, selamat pagi Budi. Di Sambas pagi hari ini mendung yang khas seperti daerah-daerah yang memang lagi karut lah ya, ada asap di mana-mana. Walaupun kemarin sempat turun hujan rekan Budi, tapi ya memang masih terasa sekali bahwa banyak asap masih di udara Sambas masih.
4: Baik, terima kasih Wahyu dan sebelum mendengarkan informasi-informasi dari rekan-rekan saya, kami hadirkan terlebih dahulu informasi dari Kota Pontianak di mana pendengar Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat bersama Satuan Tugas Darat dan Udara masifkan patroli terpadu dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah kabupaten kota di Kalbar. Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar Daniel mengatakan, saat ini BPBD Kalbar terus memasifkan patroli terpadu dengan melibatkan Satgas Darat dan Udara untuk mengidentifikasi titik panas dalam penanganan karhutla di sejumlah kabupaten kota di Kalbar. Nah, selain Satgas Darat dan Udara, penanganan karhutla ini juga melibatkan berbagai tim gabungan yang terdiri dari BPBD Provinsi Kalbar, Manggala Agni, TNI Polri, BMKG, relawan damkar swasta, dan instansi terkait. Yang mana saat ini tim gabungan telah melakukan pemadaman karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kalbar seperti di Kabupaten Kuburaya, Ketapang, Sanggau, Sambas, Kayung Utara, dan Kota Pontianak. Daniel menjelaskan penanganan karhutla oleh Satgas Terpadu ini bertujuan agar bandara, pelabuhan, dunia pendidikan, dan kesehatan tidak ikut terdampak akibat karhutla. Kondisi inilah yang sangat diutamakan dan dihindari. Dan Daniel menjelaskan penanganan karhutla ini tidak hanya dilakukan saat terjadinya karhutla, namun penanganannya sudah dilakukan sejak Januari 2026 yang dimulai dengan melakukan pencegahan yang di dalamnya terdapat mitigasi-mitigasi yang harus dilakukan. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak. Dan kita bergeser ke Sintang ya, di mana pagi ini kita dengarkan informasi Bupati Sintang janjikan solusi sengketa lahan. Puluhan petani sampaikan 13 tuntutan secara damai. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Rico. Silakan.
6: Baik, terima kasih Budi dan juga pendengar. Betul yang Budi katakan, dalam hal ini pada Senin 27 Juli 2026 yaitu sesi tanya jawab dalam ya. Betul yang Budi katakan, sebanyak puluhan para petani pada Senin 27 Juli 2026 yaitu bertemu dengan pemerintah Kabupaten Sintang. Dan pemerintah Kabupaten Sintang menerima dan menyambut baik audiensi puluhan para petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia. Dan pertemuan yang berlangsung di Balai Praja Kantor Bupati Sintang ini memang membahas yaitu aspirasi terkait dengan persoalan lahan yang ada di wilayah Kecamatan Sungai Tebian, Kabupaten Sintang. Pada kesempatan tersebut, Budi dan juga pendengar, masa yang berasal dari Desa Rarai, kemudian Riam Kijang, dan juga Lebak Ubah ini awalnya menyampaikan orasi di halaman kantor Bupati, yaitu sebelum akhirnya dialog secara langsung di dalam ruangan. Dan mereka membawa 13 poin aspirasi terkait dengan persoalan lahan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah mereka. Di mana audiensi ini juga dihadiri langsung oleh Bupati Sintang, kemudian Wakil Bupati Sintang, Kepala BPN, lalu juga ada anggota DPRD Sintang. Dan mereka menanggapi penyampaian tersebut, selaku orang nomor satu Bupati Sintang, Gregorius Herculanus Bala, dalam hal ini menyatakan akan mengkaji aspirasi masyarakat, yaitu secara menyeluruh bersama dengan instansi terkait, dan ia juga mengapresiasi langkah masyarakat menyampaikan pendapat secara tertib dan damai. Sementara itu, hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni. Beliau menyampaikan bahwa akan menyelesaikan dan membantu masalah ini secara terang-benderang dan pihaknya akan transparan. Ketika itu salah, maka dikatakan salah. Dan sebaliknya, jika itu benar, akan benar sesuai dengan fakta dan penelusuran nantinya yang akan berlaku dan diambil tindakan dan keputusan demi kepentingan bersama. Budi, kembali ke Anda.
4: Baik, terima kasih Rico, informasi yang disampaikan dari Sintang. Kita menuju ke Sanggau terlebih dahulu, di mana jalan mantap Sanggau 29,12%, sisanya rusak ringan dan berat. Informasi ini kita dengarkan bersama Okrin. Silakan Okrin.
8: Baik, terima kasih rekan Budi. Dari 986 km panjang jalan kabupaten di Sanggau, 29,12%-nya saat ini dalam kondisi mantap, sedangkan 70,88%-nya dalam keadaan rusak ringan hingga rusak berat. Dan sebanyak 200 ruas atau sepanjang 986 km, dari jumlah itu yang sudah mantap ini 29,12%. Disampaikan oleh Kepala PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kabupaten Sanggau, Ari Sudarsono, jalan mantap ini adalah status jaringan jalan yang memang berada dalam kondisi baik dan sedang, ya, sehingga aman, rata, dan juga nyaman dilalui kendaraan. Ya, dengan kata lain, jalan mantap ini sudah mendapat pengerasan aspal maupun rabat beton. Dan 70%-an jalan yang memang belum mantap itu sebagian besar mengalami rusak ringan, untuk rusak beratnya sekitar 15%. Dan dia menyampaikan pemerintah Kabupaten Sanggau terus berupaya meningkatkan kemantapan jalan melalui perbaikan dan juga pembangunan setiap tahun. Namun peningkatan kemantapan jalan itu rata-rata per tahun naik antara 2-3%. Demikian informasi dari Sanggau. Saya kembali ke Budi.
4: Baik, terima kasih Oklin, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau. Dan kita menuju ke Sambas, di mana petani Sambas terancam gagal panen. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Wahyu. Silakan Wahyu.
9: Baik rekan Budi, di tengah operasi ingin meningkatkan kualitas pangan lokal, sejumlah petani di Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas menghadapi serangan hama warang yang memang menyerang tanaman padi mereka di satu satu panen terakhir ini. Dan untuk mencegah kerusakan kualitas, petani bersama dengan kelompok tani yang ada di sana, kemudian petugas penyuluh lapangan ataupun PPL, dan koordinator pengendali organisme pengganggu tumbuhan atau POPT ya Kabupaten Samas langsung cepat melakukan pengendalian secara gotong royong. Dan memang kegiatan tersebut dilakukan di area persawahan di Desa Serunai, kemudian petani bersama dengan petugas juga melakukan penyemprotan taman padi yang memang terdampak serangan hama waring. Kalau misalnya hama waring ini ternyata kerusakannya bisa 100% kalau tidak salah ya. Dan memang petani Desa Serunai mengatakan kegiatan pengendalian ini dilakukan sebagai langkah antisipasi agar tanaman padi tetap bisa tumbuh optimal dan memang hasil panen tidak terganggu di panen kali ini. Dan memang menurutnya pengendalian hama menjadi langkah penting untuk dapat melindungi tanaman sekaligus menjaga itu dia tadi produktivitas hasil daripada pertanian. Dan respon PPL dan koordinator POPT Kabupaten Sambas juga cukup cepat dalam hal ini itu sehingga dapat diapresiasi dengan cukup baik oleh teman-teman petani yang ada di tadi di Salatiga. Begitu rekan Budi.
4: Baik, terima kasih Wahyu, informasi yang disampaikan dari Sambas. Dan kita bergeser kembali ke Antikong di mana DPRD Sanggau percepat pemekaran Kapua Selatan. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Jeki. Silakan Jeki.
7: Ya, benar Budi dan rekan-rekan pendengar, di mana DPRD Kabupaten Sanggau terus mendorong percepatan pemekaran Kecamatan Kapuas Selatan dari Kecamatan Kapuas. Anggota DPRD Kabupaten Sanggau Epifania Rati Kumala Dewi menyampaikan langkah ini dilakukan agar seluruh masyarakat, seluruh persyaratan dapat dipenuhi sebelum batas waktu yang ditetapkan pemerintah pada 2027. Dan Epifania juga menjelaskan pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pemekaran telah dimulai sejak 2018. Namun proses tersebut sempat tertunda akibat kebijakan moratorium pemekaran daerah. Dan menurutnya saat ini masih terdapat kendala dalam pemenuhan persyaratan administrasi sesuai regulasi terbaru dua desa yakni Tapang Dulang dan Botuh Lintang masih kekurangan jumlah kepala keluarga sebagai syarat pembentukan kecamatan baru. Dan ia juga mengungkapkan DPRD bersama pemerintah Kabupaten Sanggau terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mempercepat pemenuhan persyaratan tersebut. Ia berharap seluruh tahapan dapat rampung sebelum tahun 2027 sehingga pemekaran Kecamatan Kapuas Selatan dapat segera direalisasikan. Budi.
4: Baik, terima kasih Jeki, informasi yang disampaikan dari Antikong. Dan rekan-rekan, kita break dulu sejenak. Dan pendengar dan juga pemirsa, kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan kita lanjutkan informasi tentunya di pagi ini. Dan kita lanjutkan dari Kota Pontianak, di mana antrian panjang kendaraan warga ini tampak di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kalimantan Barat. Fenomena ini sudah berlangsung masuk kami selama 2 hari, seperti yang dapat dilihat di SPBU Oso Jalan Merdeka Pontianak, di mana antrian mulai tampak dari pagi hari. Pengawas lapangan SPBU Oso Merdeka Rizky menerangkan bahwa fenomena antrian panjang dipicu terhambatnya proses penyaluran pasokan BBM dari depot ke SPBU. Rizky menambahkan selama 2 hari terakhir pihaknya menerima jatah pasokan minyak yang terbagi untuk 2 jenis bahan bakar utama. SPBU ini mendistribusikan sekitar 8.000 liter Pertalite dan 8.000 liter Pertamax. Dan antrian kendaraan di SPBU Paris 2 tidak kalah juga untuk mengular, bahkan sampai melewati gerbang kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Dan itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak pada pagi ini. Dan kita kembali menuju ke Sanggau, di mana Pemkab Sanggau beri PTLJ waktu 1 pekan untuk menyelesaikan masalah. Informasi ini kita dengarkan bersama Okrit. Silakan.
1: Terima kasih rekan Budi. Ratusan petani yang tergabung dalam Koperasi Produsen Mitra Jaya Lestari mengadukan PT Pulau Tiga Lestari Jaya PTLJ kepada pemerintah Kabupaten Sanggau. Mereka menilai perusahaan perkebunan kelapa sawit itu tidak serius mengelola lahan petani. Dan disampaikan oleh Ketua Koperasi Produsen Mitra Jaya Lestari Optimus Budi di kantor Bupati Sanggau, yang meminta agar pihak perusahaan memenuhi seluruh tuntutan petani yang diajukan. Ya, dikatakan para petani ini juga akan menghentikan operasional hingga persoalan tuntutan itu diselesaikan secara jelas. Sementara itu, Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena mengatakan pemerintah Kabupaten Sanggau menyambut baik setiap investasi, namun investasi tersebut harus membawa kesejahteraan bagi masyarakat, bukan malah membuat pemilik tanah melarat di atas tanahnya sendiri. Dan Wabub merinci 4 poin yang dimaksud, yakni pertama, pihak perusahaan agar segera melakukan perbaikan total atas lahan seluas 56 hektar yang tidak layak dan tidak produktif. Yang kedua, pihak perusahaan harus melibatkan koperasi secara aktif dalam kegiatan pengangkutan hasil panen tandan buah segar TBS. Yang ketiga, perusahaan wajib menghitung dan membuka secara transparan seluruh rincian kredit koperasi tanpa ada angka yang disembunyikan. Dan yang keempat, pihak manajemen harus memberikan penjelasan hukum dan teknis yang rasional terkait adanya komponen biaya umum dalam RAB pengelolaan kebun. Kemudian pemerintah Kabupaten Sanggau memberi waktu 1 pekan kepada pihak perusahaan untuk merespon tuntutan itu. Namun bila perusahaan mangkir, pemerintah Kabupaten Sanggau bakal menjatuhkan sanksi administratif. Demikian informasi dari Sanggau, saya kembali ke Budi.
0: Baik, terima kasih Okrin informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita bergeser kembali ke Sintang, di mana hadapi intimidasi keluarga pasien, Bupati Sintang minta calon perawat kedepannya untuk tenang dan memberikan empati. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Riko, silakan.
2: Ya, pada Senin 27 Juli 2026, di mana sesi tanya jawab dalam kuliah umum di program studi Diploma 3 Keperawatan Sintang ini menyoroti tentang isu keselamatan perlindungan bagi tenaga kesehatan. Seorang mahasiswi pada kesempatan tersebut bertanya, yaitu atas nama Nurul Muda, menanyakan langkah perlindungan bagi perawat, yaitu saat menghadapi intimidasi dari pihak keluarga pasien dalam situasi darurat yang memang kerap memicu tekanan mental bagi para tim medis. Dan menangkap kekhawatiran tersebut, Bupati Sintang Gregorius Heklanus Bala yang hadir pada kesempatan tersebut memberikan pandangannya agar para calon tenaga medis ini mengedepankan yaitu ketenangan serta juga memahami kondisi psikologis para pasien dan juga keluarganya. Dan menurut Bupati, kepanikan saat sakit atau juga masalah ketidakadaan biaya ini memang seringkali menjadi pemicu utama, yaitu kekesalan dari pihak keluarga pasien. Nah, oleh sebab itu, Bupati meminta kepada calon perawat atau calon medis tentunya untuk bisa bersikap profesional, dan dirinya memberikan arahan secara langsung di hadapan mahasiswa, mengingatkan bahwa menghadapi situasi penuh tekanan adalah bagian dari resiko sebagai profesi yang harus diterima. Dan ia juga menyarankan agar tenaga medis memang yaitu harus berdamai dengan diri sendiri, terlebih saat menghadapi konflik di lapangan. Jadi harus dewasa, harus menerima, dan harus tentunya memiliki komitmen yang tinggi untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi dikeluhkan oleh salah satu mahasiswa tadi yang mempertanyakan tersebut. Jadi kita berharap profesional ya, tetap berikan senyuman, pelayanan yang prima agar pasien dan yang merasakan itu udah beban pikiran, beban biaya begitu ya, tetap tenang, tetap nyaman, dua-duanya mendapatkan win-win solution. Budi, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Riko, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sintang. Kita menuju ke Antikong, di mana Polsek Sekayam sita puluhan knalpot brong. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki. Silakan Jeki.
3: Baik Budi, untuk informasi kedua, di mana Polsek Sekayam menindak 57 sepeda motor yang menggunakan knalpot brong dalam razia cipta kondisi di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Kapolsek Sekayam AKP Sutikno mengatakan penertiban dilakukan untuk menekan gangguan kebisingan sekaligus menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dan ia juga mengatakan penertiban tersebut merupakan langkah tegas kepolisian terhadap pelanggaran yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat. Menurutnya, penggunaan knalpot brong tidak hanya melanggar aturan lalu lintas, tetapi juga mengganggu ketentraman warga setempat. Dan selain itu, sepanjang pelaksanaan razia, kata Kapolsek, petugas mewajibkan seluruh pemilik kendaraan mengganti knalpot brong dengan knalpot standar sesuai spesifikasi pabrikan. Knalpot yang dilepas langsung dimusnahkan agar tidak digunakan kembali. Nah, selain melakukan penindakan, lanjutnya petugas memberikan edukasi kepada pengendara mengenai pentingnya mematuhi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Polisi juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan kendaraan sesuai spesifikasi teknis demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki, informasi yang disampaikan dari Antikong. Kita bergeser ke Sambas, di mana Pemkab Sambas kenalkan pangan lokal berorientasi gizi di sekolah. Informasi ini kita dengarkan bersama Bayu. Silakan Bayu.
4: Benar sekali rekan Budi, pemerintah Kabupaten Sambas terus mendorong masyarakat untuk menerapkan pola konsumsi pangan yang beragam, kemudian bergizi seimbang dan aman atau B2ITA yang baru-baru ini sedang gencar disosialisasikan dengan mengoptimalkan potensi pangan lokal. Dan memang upaya tersebut salah satunya sudah dilakukan terutama di satu tahun terakhir ini melalui sosialisasi pemanfaatan pangan lokal yang digelar di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas, tentunya bersama dengan tim penggerak PKK di Kabupaten Sambas. Sosialisasi ini berlangsung keliling di desa-desa yang ada di Kabupaten Sambas, kemudian di sekolah-sekolah juga, salah satunya adalah SMP Negeri 4 Kartiasa, dan memang menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya konsumsi pangan yang sehat dan bergizi, sekaligus mendorong pemanfaatan berbagai sumber pangan lokal yang tersedia di lingkungan sekitar. Tentunya sosialisasi tersebut terdiri dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian, kemudian bersama dengan jajaran tim PKK juga, kemudian ada Kepala Camat juga, dan memang dalam hal ini berbagai komoditas pangan yang tersedia katanya di daerah tidak hanya lebih mudah diperoleh dan relatif terjangkau katanya, dan memang ini memiliki kandungan gizi baik apabila diolah dan dikonsumsi secara tepat. Beberapa desa yang dijadikan contoh adalah Desa Kartiasa, kemudian beberapa desa di Kecamatan Tebas yang berhasil mengolah bahan-bahan yang ada di desanya seperti ikan dan juga peternakan ayam dan lain sebagainya. Budi.
0: Baik, terima kasih Wahyu, informasi dari Sambas. Dan pendengar dan pemirsa, ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat yang sudah menemani saya pagi ini. Saya ucapkan terima kasih pertama kepada Riko di Sintang.
2: Baik, terima kasih Budi dan kawan-kawan semuanya, semangat ya.
0: Baik, terima kasih Riko, dan kita menuju ke Antikong. Terima kasih Jeki.
3: Ya, terima kasih kembali juga Budi, dan salam sehat semuanya.
0: Terima kasih juga kepada Okrin di Sanggau.
1: Terima kasih rekan Budi, teman-teman.
0: Baik, dan selanjutnya terima kasih juga kepada Wahyu di Sambas.
4: Terima kasih kembali Budi dan rekan-rekan.
0: Baik, sukses selalu, sehat selalu juga rekan-rekan dan selamat bertugas kembali. Dan pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Ucapan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Oke, sampai
3: demikian pendengar, usai sudah kita dengarkan bersama-sama terkait dengan program acara Kabar dari Kalbar dengan sejumlah informasi-informasi di sejumlah tempat begitu, ada di Sintang, Sambas, Sanggau, Pontianak, Entikong. Dan untuk berikutnya pendengar, menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti satu buah program lagi, yaitu dengan Warta Berita Pro 3 RRI. Nanti kita akan dengarkan masih banyak lagi sejumlah informasi-informasi yang kita akan dengarkan bersama-sama. Nah, maka dengan itu kami juga kembali akan mengajak Anda untuk mendengarkan ataupun mengikuti untuk program selanjutnya. Jadi tetap bersama kami, kita akan kembali mendengarkan Warta Berita untuk bergabung bersama Pro 3 RRI.
6: Opini publik RRI Entikong.
7: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang dia terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
6: Sampaikan atensi Anda dalam opini publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI Entikong, kanal informasi dan inspirasi.